Gene-gene gentak balai kaki dua palak tujuh. Selu balai selu, senam balai senam. Lebak lunyu, lebak lunyang, lunyang kaki balai. Segeloi bolu segaloi, baginya bolu banyak. Tak untung bunga, bunga menabur tanah pulang.

0: Asik. Asik FM.
1: Asyik FM, mohon-mohon lain daripada yang lain. Sekarang pukul 8.08 minit pagi. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia, Madani, Omohan yang kelingai. Asyik FM pagi ni. Dan sebelum itu, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan penyampai daripada Salam FM yang di mana Didi bersiar daripada pukul 12.30 gelap teh sampailah pukul 8 pagi ini. Dan sekarang 8.09 minit pagi, Kitan Peleng Asyik FM yang akan mengambil alih siaran daripada pukul 8 pagi ini sampailah ke pukul 12.30 gelap ni gelap. Yang di mana kita akan bersiaran daripada pukul 8 sampai ke 12.30 gelap selama 16 jam. Yang akan memberi info dan juga menghiburkan Ong Muhana yang kelingan Asyik FM. Dan hari ni, pagi ni, aku bergerak solo. Aku sapa aku, akulah Rio kat sini. Yang akan menghibur dan memberi info kepada Muhan daripada pukul 8 ni sampailah ke pukul 12 ni kelak. Hari ni yang macam biasa, kalau macam biasa kan aku halu bersama dengan duo aku Hadi. Tapi hari ni Hadi ada tugasan lain yang harus diuruskan dan dijalankan. Jadi aku bergerak solo hari ini. Jadi omongan apa aja nah segmen yang ada dalam segmen Gaju Asyik kita pada hari ini. Nah, mula-mula kita akan dalam segmen Gaju Asyik dan seterusnya pada pukul 8.30 ni kak, kita akan ada tazkirah atau dalam dalik temuan, dan seterusnya pada pukul 9 kita akan ada dalam kita akan memberi ruang kepada berita dalam dalik temia, dan seterusnya pada pukul 9.15 kita akan kelingan motivasi Asyik. Dan seterusnya pada pukul 11 pagi, kita akan memberi ruang lagi kepada berita dalam dialek Jakun Boleng. Dan setelah itu pada pukul 11, lebih kurang 11.15 minit pagi, kita akan bersama dengan dengan tetamu kita daripada farmasi. Dan seterusnya kita akan teruskan segmen Gaju Asyik kita sampailah pukul 12, sampai kita tutup kedai lah ya. Dan macam biasa, mohon boleh kelingai kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Tembeling Jerantut Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong Perak, 95.6 FM untuk Melaka Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik Perak, 99.9 FM untuk Damak Pahang, 102.5 FM untuk Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bido, Sungai, Kampung Gajah, Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Kledang, 105.1 FM untuk Gunung Bericang, Tapah Langkap Sungai. Dan juga mohon boleh kelingai kami melalui MyFreeView 706 juga Astro 875. Dan jangan lupa juga motor aplikasi RTM Click. Boleh juga kelingai kami melalui RTM Click. RTM Click ini macam dia punya slogan lah. RTM Click betul-betul percuma. Apa yang mohon kena ada, cuma kena ada data internet. Dah lepas pada tu, dah boleh dah kelingai radio-radio RTM dan juga program-program yang menarik dalam RTM Click. Jadi tunggu apa lagi, muat turun aplikasi RTM Click. Gamai-gamai. Moh. Baiklah, mohon tanpa membuang masa, mau kita mulakan segmen Gaju Asyik kita pagi ini dengan lagu daripada Digonia, Hello Sayang. Semoga motivo, Asyik FM, amoy.

0: Asyik FM.
1: Ya, Asyik FM mana mohon lain daripada yang lain. 8.27 minit pagi. Selamat pagi, Ong Muhain. Selamat pagi. Semoga hari ini nyak baik-baik hajin lah ya. Semoga apa yang kita nak buat hari ini semuanya berjalan dengan lancar dan dipermudahkan segala urusan kita. Ha-ha. Kepada rakan-rakan yang belum bersarapan tu, silakanlah bersarapan dulu sebelum memulakan aktiviti hari ni. Nah, kita kena dapatkan tenaga kita dulu sebelum kita nak buat sesuatu benda lah kan. Ha. Lepas tu, pada rakan-rakan yang mungkin berada dekat kawasan IPD Serian, Johan Setia, Ceras, Nilai dengan Putrajaya, dekat sini nak kumanang lah yo, IPU tinggi lah kan. Ha. Dekat sini, dekat IPD Serian 173 bacaan IPU dan yang bermaknanya sehat lah kan. Lepas tu dekat Johan Setia 158 lah, nyap sehat juga. Lepas tu dekat Ceras 152, dekat Nilai Belak 127 dan Putrajaya 121. Jadi kepada rakan-rakan yang mungkin yang berada dekat kawasan ni, kalau nak membuat aktiviti kat luar tu, silakan pakai peliput muka, pelitup muka atau kabar orang putih tu pakai mic je lah kan, ni nak mamak kan. Dan di sini aku nak berkongsi info ramalan cuaca kita pada hari ini. Nah, ramalan cuaca seluruh negara pada 14 September 2026 iaitu hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca belah pagi semenanjung, ribut petir dekat kebanyakan tempat, dekat Pulau Pinang, ribut petir dekat beberapa tempat dekat Perak, Perlis, Kedah, Selangor. Nyap hujan dekat Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dengan Melaka. Lepas tu dekat Sabah balik, hujan dekat kebanyakan tempat dekat kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Hujan dekat beberapa tempat dekat pedalaman Pantai Barat. Nyap hujan dekat Tawau, Sanakan dengan Kudat. Lepas tu dekat Sarawak balik, hujan dekat beberapa tempat dekat Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarikis, Serian dengan Sibu. Lepas tu Jerbu dekat Seri Aman dan juga Limbang. Ha, itu cuaca belah pagi lah. Lepas tu cuaca belah petang pulak. Ha, semenanjung, ribut petir di beberapa tempat macam dekat Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Kedah, Pulau Pinang. Lepas tu dekat nyap hujan dekat Perlis, Selangor, wilayah Pasir Kuala Lumpur, wilayah Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dengan Melaka. Lepas tu dekat Sabah pulak, ribut petir dekat beberapa tempat dekat pedalaman Pantai Barat. Hujan dekat beberapa tempat dekat Tawau, Sanakan, Kudat. Nyap hujan dekat wilayah Persekutuan Labuan. Lepas tu keadaan cuaca belah petang dekat Sarawak pulak, ribut petir di beberapa tempat macam dekat Seri Aman, Betong, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarikis, Serian, Sibu, Limbang. Yang jadi itu cuaca belah petang dan juga belah pagi yang boleh aku kongsikan. Jadi omongan yang kemana-mana teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia omongan walaupun di mana omongan berada. Mau kita kelingai tazkirah kita pagi ni nak bersama dengan Ustazah Najihah. Semoga bertemu Asyik FM. Moi.
2: Ibra, temuan di Asyik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Inak-inak, mamak-mamak. Alhamdulillah, syukur kita segala puji bagi Allah yang mentadbir sekian alam ni. Tazkirah kita hari ini apa? Kerja iting ibadah. Tengok. Sebab iting dalam ayat Quran, dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56 di khabar. Dan aku nyap ceritakan jin dengan orang ni melainkan untuk giding semah dan beribadat kepada dieng. Maksudnya kepada Allah lah. Jelas ayat ini kita dieng suruh buat apa. Jadi macam mana khabar kerja tu satu ibadah. Dan kalau satu-satu jabatan kira kalau pegang konsep kerja sebagai ibadah ni, mesti dieng bagi kelebihan. Sebab apa? Ini dah termasuk dalam integriti dalam bekerja. Yang khabar ibadah tu apa? Kalau kita ni ibadah ada dua. Ibadah khusus dengan ibadah umum. Kalau ibadah khusus ni macam solat, bayar zakat, puasa, itu antara ibadah yang dipanggil fardu ainah biasanya. Tapi mana-mana ibadah umum yang kita buat selain daripada yang ibadah khusus tadi, itu semua adalah ibadah. Apa yang dikabarkan ibadah? Ibadah ni kalau kita buat semua ikhlas kerana Allah. niat-niat lain. Kita niat hanya kerana Allah. Sebab itu kalau kita ikhlas ni, seronok kita buat kerja. Nyam rasa nak kena paksa. Jadi kita ni macam meeting lah. Kita hanya tahu dapat ganjaran Allah yang bagi. Betul, kita hanya malaklah nafikan. Maksudnya, kalaulah kita ni dibagi anugerah, janganlah pula kita kufur nikmat. Maksudnya, kita biarlah orang lain ambil. Janganlah macam tu. Ada rezeki, kita ambil. Kalau kita buat kerja lintang pukang, tapi orang yang menghargai, orang yang bagi apa-apa anugerah, janganlah menyesal ataupun janganlah bersedih. Anggaplah tu bukan rezeki kita. Dan kita kerja macam inak kabata daripada awal. Kita kerja kerana Allah, niat harapan yang tinggi. Hanya kita mengharapkan reda Allah. Macam itulah yang dikabarkan, kerja tu satu ibadah. Contoh kalau dalam satu jabatan tu, kita janganlah merungut-rungut, kita jangan curi tulang. Sebab kalau kita kerja kerana Allah ni, semua benda kita jaga, semua benda kita perhati. Sama lah kalau itu, kalau dalam jabatan. Kalau dekat kampung macam mana? Kalau dekat kampung tu janganlah khabar macam, ah kami pun nyap payah, nyap payah jaga nyap. Sebenarnya kita kena jaga juga. Contoh kalau kita ambil daun galo, ambil daun pisang, janganlah ambil daun pisang raya renceh. Janganlah ambil daun galo yang tohek-tohek. Nampak benar kita nipu. Jadi macam mana khabar konsep ibadah tu ada dalam diri kita? Sebab kita kejap pun nipu, kejap pun nyap ikhlas. Jadi jadilah kerja itu sebagai ibadah. Bila kita buat kerja bersungguh-sungguh dan yang mengharap apa-apa, yang penting ganjaran Allah, Allah tu memang pasti ada. Kalau manusia nak bagi tu, alhamdulillah, kita bersyukur banyak-banyak dengan Allah. Jadi makan sirih dengan pinang, dengarlah tazkirah, hati tenang. Inak mama, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjati

0: Asik Asik FM.
1: Aisyah FM, moro-moro, lain daripada yang lain. 8.45 minit pagi. Masih lagi bersama dengan aku, Rio Kazini. Hanya menemani Om Wan dari pukul 8 ni sampai lah pukul 12 tengah ini kelak. Dan itu dia lagu daripada Amir Jahari, Aku Juga Manusia. Ya, kita manusia kan, manusia biasa. Jangan ditekan-tekan lah, jangan menekan-nekan lah bos tu. Kalau buat kerja, jangan menekan-nekan. Aku hanya manusia biasa bos. Memang kita nak cepat kan. Mui bapa ibu janganlah menekan-nekan ending apa suruh buat kerja rumah kan. Boleh buat kerja rumah, tapi janganlah kalau boleh enggan tu dilibas saja nah. Faham kan, kita kena jaga juga mental anak-anak kita di zaman yang sekarang ni kan. Tapi kalau zaman aku mai nyam dengar memang habis kau. Lain dah kan. Lain dah mental bodek sekarang dan juga mental bodek yang zaman aku lain lah. Apa nak kan. Baiklah Oman, apa-apa pun kita kalau belah pagi ni kita ada topik. Aku nak bagi tahu tu haji sebenarnya. Kita ada pagi ni ada topik borak pagi, iaitu apa kita punya topik hari ni adalah apa perkara yang Om Wan suka tangguh walaupun hanya sekejim aja nak siapkan sebenarnya. Jadi Om Wan boleh komen dekat kita punya Facebook ataupun boleh singgahlah dekat Aisyah FM punya TikTok. Bolehlah kita berborak-borak sambil-sambil tu. Dan sekejap je lagi pada pukul 9 kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek Temiak. Jadi walaupun apapun, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Syekh FM dan jadikannya Syekh FM teman setia Om, walaupun di mana Om berada. Mau kita kelingai lagu seterusnya, lagu daripada Tuna Spy, Dilema. Semoga motiboh, Syekh FM, amoy-amoy.

0: Motivasi di Asyik.
1: Saya Akhwan Afandi Zulkifli bertemu kembali di dalam Radio Asyik FM dalam slot motivasi pagi setiap jam 9 pagi. Dan pada hari ini kita berkongsi tentang jual beli. Bila sebut jual beli, ada dua perkara di situ. Yang pertama jual, yang kedua beli. Kalau kita jual tak ada orang beli, tak jadilah jual beli, kan? Tidak jadilah perniagaan itu. Dan kalau kita nak membeli tak ada orang jual, macam mana nak beli pula, kan? Jadi beli dan jual tu mesti ada barang. Barang yang nak dijual, barang yang nak dibeli. Apakah yang disebut sebagai jual beli itu? Iaitu bila ada sesuatu barang atau perkara ataupun tujuan yang kita nak jual, lepas tu ada orang pula yang nak membelinya. Dan persetujuan tu mestilah dengan redha. Kita sama-sama meredai, sama suka tukar-tukar barang ataupun tukar duit dengan barang dan sebagainya. Itu. Dan banyak jual beli yang berlaku dalam hidup kita. Pasti setiap kehidupan kita melibatkan jual beli. Ada jual beli perkara-perkara yang besar, rumah dan sebagainya, kan? Ada yang perkara kecil-kecil, kan? Sampai ke anting-anting pun, cincin lagi kecil lagi. Apa dia yang kecil lagi? Sampai ke cokir gigi pun ada orang jual, kan? Kalau pergi kedai-kedai pasar raya, cokir gigi pun dijual. Mana ada kita boleh minta je kat kedai, kan? Yang tak boleh dijual beli ialah iman. Iman tak boleh jual beli. Kata Raihan apa dia? Iman tak dapat dijual beli. Nampak? Dari seorang ayah yang bertakwa, ia tak dapat dijual beli. Okey, cerita jual beli ni mesti dalam keadaan redha, dan orang lain, orang yang menjual tu redha, dia membeli pun redha. Kalau yang menjual tu tak redha, saya tak nak jual, orang paksa juga nak jual, dia tak jadi jual beli, jadi paksaan. Begitu juga dengan orang yang membeli. Orang yang membeli, kalau dia duduk di rumah, tiba-tiba datang orang ketuk pintu rumah, tap teketap tap, tong tong, kan? Assalamualaikum, kan? Kita membuka pintu, cik, saya jual buruh gigi. Macam cerita Firamli tu, kan? Jual buruh gigi pun nak dipaksa, tak dijadi jual beli. Itu paksaan. Paksaan, orang yang berjual beli dalam paksaan tidak boleh, ya, dalam kehidupan kita ini. Kerana dia menyebabkan kerukunan dalam kehidupan kita ini terganggu, tergugat, dan menjadikan hidup kita ini rasa macam tak tenang hidupnya. Kerana sentiasa ada paksaan. Kalau jual beli ni boleh dipaksa-paksa, memang susah orang, kan? Nak keluar rumah pun takut, kunci je rumah. Nak keluar kereta pun takut, kan? Sedangkan dalam hidup kita ini mesti kita nak cari ketenangan. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Ketenangan. Biarlah jual beli itu dalam keadaan kita redha. Dan orang yang menjual, jangan tipu. Jangan tipu. Kadang-kadang timbang tu tak berapa tepat. Tak boleh, tak boleh. Kadang-kadang kalau timbang lebih tak apalah, kan? Kita redha nak bagi orang tu lebih, kan? Jadi yang membeli pun begitu juga. Kalau dia balik-balik rumah tengok-tengok ada terlebih dapat, ya, dia kena pulang balik. Jangan dibelasahnya. Bila sebut jual beli, ini perkara yang kita perlu tekankan supaya harmoni hidup kita. Orang yang menjual pun dapat keuntungan yang diberkati, orang yang membeli pun dapat rezeki yang diredai. Dan ini semua adalah sama-sama kita kena bertolak ansur, kena amalkan dalam hidup kita supaya hidup kita ini selamat dunia sampai ke akhirat nanti. InsyaAllah bertemu pada hari esok.
0: #penyerahjakim.

Ya, Chef Manomo lain daripada yang lain. Pukul 9.18 minit pagi. Masih lagi bertemankan aku kembali balik bersama dengan aku Aryo Kesini dalam sembang gaju asyik kita nak yang akan ke udara daripada pukul 8 sampai lah pukul 12 ni kelam. Baiklah Wan, macam yang aku khabar nanti kan, kalau sebelah pagi ni semestinya kita nak ada borak topik, topik borak pagi kita nak, dan topik borak pagi kita hari ni adalah topik borak pagi. Ya, topik borak pagi kita hari ni adalah apa perkara yang Ong Muhan suka tangguh buat benda ni. Nah, walaupun nak siapkan dia tu kejim aja. Nah, jadi kepada Ong Muhan boleh komen dekat kita punya Facebook ataupun boleh masuk dekat kita punya Asyik FM TikTok Live dan komen apa benda yang Ong Muhan suka tangguh walaupun nak siapkan benda tu kejim aja. Contohnya kalau macam aku secara peribadi ya, suka tangguh. Apa yang aku suka tangguh? Oh, aku suka tangguh ni. Kalau kita dah basuh baju apa semua kan, dah keluar daripada dobi apa semua tu, kalau nak melipat dia tu, astaga. Punyalah gasak rajin tu hilang kan, tinggal kat dobi je. Adakah omongan sama juga macam aku? Jadi boleh komen dekat kita punya Facebook lah di topik hari ni, iaitu topik pagi ni, apa benda yang suka tangguh walaupun cuma kejim aja nak siapkan benda tu. Dan ada rakan-rakan kita yang dah komen, tapi kita akan baca selepas kita kelingai lagu seterusnya ni lah. Lagu daripada Kazana, Perah Perah. Semoga mati bu Asyafam. Moi no moi.

0: Lapanya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
0: Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

0: Asik, Asik FM.
1: Ya, Syah FM Manomoy lain daripada yang lain. Pukul 9.33 minit pagi. Masih lagi berteman bertemankan aku Aryo kat sini. Nah, dalam segmen Gaju Asyik. Dan baiklah Umuan, aku sajalah nak war-warkan lagi dekat sini kita Syah FM tengah membuat uji bakat secara atas talian bermula daripada 10 September 2006 sampailah 27 September 2026. Kita tengah mencari penyampai dalam dialek Semai. Terbuka kepada muhan warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek orang asli iaitu Semai. Mula sertai kami dan hasilkan dua video berkomunikasi dan bertutur macam penyampai radio berserta dengan resume omuhan lah. Dihasilkan satu video dalam bahasa dialek Semai dan satu lagi dalam bahasa Melayu. Durasi video adalah 1 minit sehingga 2 minit. Dan format video adalah dalam MP4. Dan hantarkan permohonan dua video ni berserta resume omuhan ke email bakat.asyikfm@gmail.com. Dan panduan kepada muhan calon untuk rakaman video blank, pemilihan skrip dengan topik yang nak dikongsikan adalah bebas. Acara persembahan mengikut kreativiti masing-masing dan bersesuaian asalkan dia menyentuh isu yang sensitif. Calon juga kena menggayakan macam swing penyampai radio lah yang berketerampilan dan ada image yang baik. Pastikan intonasi suara yang baik dan juga jelas juga penggunaan bahasa yang betul lah. Kalau dalam ni bahasa Malaysia dan juga bahasa Semai lah kan. Pada awal siaran, calon digalakkan untuk buat pengenalan diri, hari, tarikh dan juga pembukaan segmen mengenai apalah apa yang orang buat attempt tu kan. Mengikut kreativiti masing-masing dengan gaya tersendiri. Penilaian akan dibuat dilihat berdasarkan bagaimana calon mengendali peranan sebagai penyampai radio semasa siaran rancangan radio tengah berlangsung. Pilihan rakaman boleh dibuat secara menegak ataupun melintang. Jadi tunggu apa lagi? Mana rakan-rakan yang mungkin berminat untuk menjadi penyampai radio dalam dialek Semai, boleh hantarkan video ke kami. Uji bakat dibuat daripada 10 September sampai ke 27 September ni. Masih sempat lagi hantar. Jadi jangan lepaskan peluang umuhan, hantar video sampailah 27 September ni, hari yang terakhir lah kan. Baik umuhan, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Lepas ni kita akan perbincangkan, kita perluaskan kita punya topik hari ni. Selepas kita kelingai lagu seterusnya ni daripada Ju, idola kami. Sungguh mati bu, Asyik FM, Manomoy.

0: Oh, rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang isap rokok ni.
1: Makan je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

jerebu. Ingat 5 langkah A, B, C, D, E. A. Amal langkah perlindungan diri. B. Berwaspada dengan tahap kesihatan diri. C. Jaga kualiti udara. D. Didik diri, keluarga dan komuniti. Dan E. Elak pendedahan kepada jerebu. Semak bacaan indeks pencemaran udara IPU sebelum melakukan aktiviti luar. Kurangkan aktiviti di luar apabila kualiti udara tidak sihat dan dapatkan rawatan segera jika mengalami batuk, sesak nafas, sakit dada, mata pedih atau sakit tekak. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM. More, no more.

0: Classic FM.
1: Ya, Chef Monomoy lain daripada yang lain, pukul 9.49 minit pagi. Masih bertemankan aku dekat sini, Rio kat sini. Nah, yang mana aku menemani Omon sampai pukul 12 ni kelah. Dan masih lagi dalam segmen Gaju Asyik. Apa khabar semua anak ini? Nah, semoga baiknya, semuanya baik-baik. Jangan semua baiknya pula. So, syasyul lah kita. Semoga semuanya baik-baik saja. Nah, semua apa yang kita nak buat pagi ni, semuanya berjalan dengan lancar dan permudahkan segala urusan. Nah, kepada rakan-rakan yang tengah bekerja tu, selamat bekerja, bekerja dengan semangat kita ni. Dan kepada rakan-rakan yang tengah bawa kenderaan tu, berhati-hatilah di jalan raya ya. Pastikanlah sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan sentiasa mematuhi peraturan jalan raya. Dan Omon, macam yang kita khabar nanti ya, kalau setiap pagi kita ada topik pagi, dan topik kita pada pagi ni adalah
0: topik borak pagi.

0: Eh, Reza.
1: Ha, ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebu?
0: Alah, kau ni jerebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Eh, tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yalah. Nanti kena kat kerabu, aku tahu. Eh, jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Eh, Reza. Sehat ke? Kau sihat sikit ini, ya?
1: Oh, tak sihat. Semalam aku cakap apa?
2: Itulah, Reza. Aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk sesemua daripada semalam lagi.
1: Itulah. Korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik lah. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Yelah, pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

0: Asyik FM.
1: Asyik FM mana moy lain daripada yang lain kau selamanya. Nyanyian GGESB alohoi kelingai suara GGESB pagi ni kan. Semoga mati ibu dengan lagu-lagu yang dimainkan daripada pukul 8 sampai ke pukul sekarang lah, pukul 10:07. Masih bertemankan aku Ario kat sini dalam segmen Gajo Asyik. Dan macam kita lohoi kah, nyam lohoi kah, kita ada topik lah kan. Kita setiap pagi pada setiap hari Isnin daripada Isnin sampai ke hari Jumaat. Kalau belah pagi dalam segmen Gajo Asyik, kita ada borak topik pagi. Dan borak pagi kita hari ni, nah, topiknya adalah... Topik borak pagi. Ya, kita punya topik pada hari ini adalah apa perkara ataupun apa benda yang Ong Mohan suka tangguh walaupun nak settlekan ataupun nak siapkan kejap tu kejim ajin. Jadi boleh komen dekat kita punya Facebook rasmi Asyik FM ataupun boleh masuk dekat live TikTok Asyik, boleh komen-komen. Dan dekat sini dah ada pun rekan-rekan kita yang dekat TikTok komen dan khabar daripada Iman. Iman dia khabar, saya suka tangguh cuci akuarium ikan. Kesian ikan-ikan saya. Tahu pun. Jangan dibiar ikan-ikan tu dengan lumut-lumutnya kan. Memanglah ikan dengan kalau naturali ya, secara semula jadinya dan hidup dengan kulat-kulat dan juga lumut-lumut di sungai. Tapi kalau akuarium di rumah, baunya pasti wow. Silap-silap ikan pun boleh mati ya. Dan seterusnya ada lagi rakan kita yang dekat TikTok juga komen. Benda yang dia suka tangguh adalah kejak. Alamak, jangan tangguh kejak. Yang dikomen oleh Tambalina. Dia kata, dan suka tangguh kejak. Tangguh buat kejak. Esok gaji hari ni bau key-in. Boleh ke? Boleh. Boleh Tambalina, boleh. Tapi tu bukan kejak akulah. Itu kejak Ong. Sebab tu boleh. Yang kena mahanya Ong bukan aku. Dan seterusnya ada lagi rakan yang dekat TikTok dah komen. Kak Zai Zuraini kita khabar. Bab-bab kemas mainan enek. Memang bertangguh lah kalau kemas nanti mesti fikir anak mesti punggah balik. Ya kan? Dah main, meletup kemas bersipah balik. Faham. Jadi kepada rakan-rakan lain yang boleh, yang kalau gasak macam ada benda yang berkaitan dengan topik kita hari ini, boleh komen dekat kita punya TikTok ataupun boleh komen dekat kita punya Facebook rasmi Asyik FM dengan topik kita pada hari ini. Apa benda yang Ong suka tangguh walaupun cuma sekejap ajin sebenarnya nak siapkan dia tu. Tapi sebelum tu, mau kita kelingai lagu seterusnya. Lagu daripada Jacqueline Victor, Satu Harapan. Semoga mandi boh. Asyik FM, moi no moi.

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Taklah sini sampah ni.
0: Eh, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ. Sebab nanti busuk tau. Kalau dah banyak orang letak situ, bayangkan.
1: Atau kalau kau sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Ash FM, tempat bersih, hati pun tenang.

Ya, Chef FM Manumoy, lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Om Mohan yang masih setia bersama dengan Chef FM dan jadikan Chef FM teman setia Om Mohan walaupun di mana Om Mohan berada. Nyam kiat layang kelingai melalui frekuensi My Freeview 706, Astro 875 dan juga aplikasi RTM Klik. Terima kasih Om Mohan. Dan kita masih lagi bersama dengan aku, Aryo, kat sini dan di dalam segmen Gajo Asyik. Dan semestinya kita ada topik pagi ni. Dan topik kita pada pagi ni adalah... Topik Borak Pagi. Ya, Asyik. Ya, topik kita pada pagi ni adalah apa benda yang Om Mohan suka tangguh. Walaupun nak siapkan kerja tu adalah sekejap aja. Nah, ada rekan-rekan kita yang dah komen dekat Facebook ni. Nah, contohnya dekat sini Nordin Kacip. Alamak, dia punya tangguh-tangguh ni agak macam nyap sihat lah kalau diamalkan kan sebenarnya. Dia kata, din benda yang ditangguh adalah buang air besar. Alamak, malas nak buang air besar. Suka tangguh-tangguhkan. Ada betul-betul sakit perut, bau, senang duduk aja terus. Jangan ditahan, Nordin Kacip. Benda yang nak keluar tu dikeluarkan, Hajen. Yang itu jangan ditangguh-tangguh. Walaupun dia bukan cair, paksa juga dia keluar. Ya Tuhan, Nordin Kacip. Oh, tahan. Oh, ingat benda tu boleh ni. Lama-lama keras oh. Jadi batu, jangan. Jangan ya, jangan ikut, jangan ikut. Ini nyap sehat. Dan seterusnya, kita ada lagi daripada Rozila Lian. Nah, akak Rozila Lian kita. Dia khabar, kalau urusan rumah, lipat baju. Kerana tangguh dari bukit jadi gunung. Daripada bukit jadi gunung. Lepas tu, sekali duduk sampai sakit pinggang, duk melipat tak habis-habis. Itulah sebab kejap ditangguh-tangguh kan. Bayar bil dari sebulan, dah datang bil baru, rasa sesak dada nak bayar. Ya, tengok jumlah. Oh, bil pula. Oh, antara dua dia. Antara dia punya benda yang dia tangguh. Mula-mula dia khabar lipat baju. Seterusnya bayar bil. Bil bukan satu. Mau tak sesak fikiran akibatnya dari masalah kecil jadi masalah besar. Tak apa, tak apa. Nyapai. Setiap masalah tu ada penyelesaian kan. Walaupun ditangguh-tangguh, boleh diselesaikan. Dan jangan kita hilang semangat masyarakat kita Rabi'ah dekat apa khabar Dan? Dekat TikTok dia hilang semangat. Apa yang dia hilang semangat lepas ni kita kongsikan . Kita kelingan dulu lagu daripada Ekspedisi, Semangat Yang Hilang. Semoga menghibur. Chef FM, amoy no moy.

0: Ya, saya memang nombor lain daripada yang lain. Pukul 10.41 minit pagi. Masih lagi dalam segmen Gaju Asyik dan masih lagi bertemankan aku Rio Kasinin. Dan masih lagi kita dalam topik kita pagi ini, iaitu topik kita adalah
1: topik borak pagi.
0: Ya, topik kita pagi ni adalah apa benda ataupun apa benda perkara yang Ong suka tangguh walaupun kejim. Ajin sebenarnya nak siapkan Dan. Dan mungkin ini adalah komen yang terakhir kita nak baca lah ya. Lepas ni kita akan bagi ruang kepada berita dalam dialek Jakun pada pukul 11. Tapi sebelum tu kita habiskan dulu komen-komen rakan-rakan kita. Nah, dekat sini ada dekat TikTok. Kenun Jun Amik, khabar dan khabar. Kalau saya tangguh mandi lepas baru balik dari kerja. Ayang. Ini jangan dicontoh ya rakan-rakan dekat luar. Kita lepas ada apa COVID tu kan, kita sepatutnya lepas daripada keluar. Kalau macam akulah, macam contoh aku pribadi sendiri, kalau keluar pergi beli barang pun, lepas keluar tu mesti aku nak mandi. Aku nyam tahulah, memang dah macam dah terbiasa. Tapi kenun jangan ya kenun. Seharusnya, sepatutnya lepas pulang kerja terus mandi. Capai kain sai ataupun kat tuala, terus mandi bersihkan diri dulu baru kita berehat. Bukan apa, gelik lah kan segala bakteria yang kita bawa itu. Yang nak lah jadi penyakit kepada kita kan. Jadi kalau kita boleh elak, kita elakkan. Baik, terima kasih semua rakan-rakan yang dah komen topik kita pada hari ini. Nah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang ada daya yang singgah dekat TikTok kita dah komen topik kita pada hari ini. Dan juga kepada rakan-rakan yang dah komen dekat kita punya Facebook. Baiklah, Oman. Kejap lagi, pada pukul 11 kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek Jakun. Dan selepas tu kita akan bersama dengan tetamu kita, Nainina, tetamu farmasi kita pada pukul 11 lebih tinggal. Tapi sebelum tu, mau kita kelingan dulu lah lagu seterusnya. Lagu daripada Hel Husaini, Diam. Semoga mati bu, Asyafem, moin moin.

0: Aduh lagi.
1: Ha, tengok. Aku baru cakap kau ni tak ada tau kan.
0: Kalau apa-apa ya, jadi nanti. Kalau apa-apa jadi nanti, kau tahu tak? Banyak ceritanya. Kau cubalah berubah.
1: Alo.
0: Ha, kenapa? Bila aku cakap kau mencedah, macam ni lah perangai kau daripada.
2: Itu bagi soalan mau minum air apa, Mam?
3: Hey. Kau tak nampak kau aku minum air apa ni, Long?
0: Ha, air apa? Aku kau bukan tak nampak kau bergelas-gelas kau minum ni.
3: Emanglah bergelas-gelas. Kau tak nampak air apa ni?
0: Manalah aku tahu.
3: Okey, kasih dua lagi, okey.
2: Oi, banyak susah. Oh, mau panjat ni kelapa.
1: Air kelapa ke?
0: Kenapa air dia macam ni?
1: Nak minum sekali lah. Jomlah. Jomlah kita minum sekali.
0: Seman, kau janganlah marah aku, Seman. Kau ingatkan minuman keras. Kalau air kelapa tak apalah.
1: Mana nak mabuknya?
0: Okey, okey. Saya satu lagi satu. Kasih banyak sikit lah.
4: Jauhi alkohol. Sayangi diri anda. Saran khidmat masyarakat ini telah dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM. Asyik FM 91.1 Lembah Klang.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

0: Ya, Chef Memo Nomoy lain daripada yang lain. Pukul 11.22 minit pagi. Dan masih lagi bertemankan aku, Rio, ke sini dalam segmen Gaju Asyik. Baiklah, Oman, macam yang kita nak khabar teh, macam aku yang khabar teh, macam yang dijanjikan ente, kita akan bersama dengan ahli farmasi kita hari ini. Nah, dengan topik kita pada hari ini iaitu antibiotik kebala. Siapa yang rugi? Dan sekarang di dalam talian, kita bersama dengan Encik Chia Meng Fei. Hello, selamat pagi Encik Chia.
1: Ya, selamat pagi.
0: Apa khabar hari ini Encik Chia?
1: Khabar baik, terima kasih.
0: Okey, sebelum kita mulakan sesi temubual kita pada hari ini, boleh tak Encik Chia perkenalkan diri dulu, siapa Encik Chia dan daripada hospital mana?
1: Nama saya Chia Meng Fei. Saya dari Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh.
0: Mm-hmm. Jadi Encik adalah pegawai farmasi UF14,
1: Ya.
0: Jadi kita punya topik pada hari ini adalah antibiotik kebal, siapa rugi, Encik-Cik. Ha, jadi ramai orang beranggapan antibiotik sebagai ubat untuk lawan semua jenis jangkitan. Sebenarnya Encik-Cik, apa itu antibiotik dan bila kita perlu memang memerlukan antibiotik?
1: Okey. Selamat pagi semua. So, secara umum, antibiotik ialah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan bakteria lah. So, antibiotik bertindak sama ada dengan membunuh atau merencat pertumbuhan bakteria. Okey, tetapi masih ramai yang beranggapan bahawa antibiotik boleh digunakan untuk semua jenis jangkitan lah, termasuk demam, selesema, batuk dan sakit tegak lah. Tapi sebenarnya penyakit ini disebabkan oleh virus lah dan bukan bakteria. Dan antibiotik tidak berkesan untuk merawat jangkitan virus lah. Jadi antibiotik yang diambil tanpa keperluan atau tidak digunakan secara betul, dia bukan saja tidak membantu pesakit sembuh, malah boleh memudaratkan dalam jangka masa yang panjang lah. Jadi penggunaan antibiotik yang tidak terkawal ini boleh menyebabkan bakteria menjadi kebal lah, atau rintang terhadap antibiotik. Dan akibatnya, apabila antibiotik benar-benar diperlukan pada masa hadapan, ubat tersebut mungkin tidak lagi berkesan untuk merawat jangkitan.
0: Kita selalu dengar istilah antibiotik kebal atau antibiotik resistant. Dalam bahasa mudah, apa maksud dia Encik Sia dan bagaimana dia boleh berlaku?
1: Okey. So, kerintangan antibiotik ataupun antibiotik resistant, dia berlaku apabila bakteria bermutasi lah ataupun mengubah sifat dia untuk melindungi diri daripada dibunuh oleh antibiotik. So, dalam bahasa yang mudah, bakteria tersebut menjadi kebal lah dan menyebabkan antibiotik hilang keupayaan untuk membunuh bakteria tersebut. Maka jangkitan lebih sukar untuk dirawat. Dan kerintangan antibiotik mengurangkan keberkesanan rawatan antibiotik dan boleh meningkatkan risiko penyebaran penyakit berjangkit kepada ahli keluarga atau orang lain dalam masyarakat.
0: Jadi bagaimana pula tabiat seperti makan antibiotik tanpa preskripsi berkongsi antibiotik atau berhenti makan apabila sudah rasa sihat boleh menyumbang kepada masalah ini?
1: Okey, sebenarnya punca utama kepada kerintangan antibiotik ialah penggunaan antibiotik secara berlebihan lah, ataupun kita panggil overuse ataupun penyalahgunaan, misuse lah antibiotik. Iaitu antibiotik, seperti saya cakap tadi, digunakan untuk merawat penyakit yang bukan disebabkan oleh jangkitan bakteria lah. Contohnya jangkitan virus lah, seperti demam, selesema, batuk dan sakit tegak lah. Jangkitan yang disebabkan oleh virus ini, dia biasanya akan sembuh sendiri dengan rawatan simptomatik lah. Dan sekiranya rawatan ubat diperlukan, antiviral yang patut dimulakan oleh doktor lah dan bukan antibiotik lah. Okey, so tadi berbalik kepada soalan tadi, kalau pengambilan antibiotik yang tidak mengikut dos, kegerapan dan jangka masa rawatan yang diarahkan oleh doktor, okey, biasanya pesakit akan berhenti sendiri apabila berasa sihat lah. Okay, sebenarnya ini tidak betul lah, kerana bukti klinikal telah menunjukkan bahawa penggunaan antibiotik mengikut dos, kegerapan dan jangka masa yang telah ditetapkan, dia mampu membunuh merencat bakteria yang menyebabkan sesetengah jangkitan lah. So, jadi apabila pesakit dia berhenti sendiri apabila telah berasa sihat, bakteria yang masih hidup atau lemah itu akan belajar cara untuk melawan antibiotik lah pada masa hadapan lah. Dan selain itu, kalau kita berkongsi antibiotik dengan individu lain atau penggunaan semula antibiotik yang tidak dihabiskan untuk jangkitan baru tanpa rujukan doktor juga merupakan antara salah satu faktor lah yang dikenal pasti lah. Faktor ini penting ya, kerana keperluan dan jenis antibiotik adalah berbeza lah untuk individu dan jangkitan yang berbeza lah. Dan di peringkat global, penggunaan antibiotik yang berleluasa dalam sektor peternakan, pertanian juga menyumbang kepada mutasi bakteria lah, melepak kepada manusia. So, kita sering dengar antibiotik dicampur dalam makanan haiwan kan, untuk merawat dan mencegah jangkitan pada haiwan. Okey, tapi jika berlaku penyalahgunaan atau penggunaan antibiotik yang berlebihan dalam perkara ini, bakteria yang menjadi kebal ini kan, dia akan kekal dalam tubuh haiwan tersebut lah. Dan kalau kita sembelih haiwan itu dan dagingnya tidak dimasak dengan sepenuhnya, dan kita makan daging tersebut, so bakteria tersebut pun akan menjangkiti kita lah.
0: Antibiotik kebal lah, nampak macam masalah yang jauh daripada kita kan. Tetapi kalau masalah ni semakin serius, macam mana pula ia boleh memberi kesan kepada sistem kesihatan dan terutama kita dan keluarga? Siapa sebenarnya yang rugi?
1: Saya rasa sangat jelas lah. So, akhirnya isu ini berleluasa dan pantelas kan. So, impact dia sangat besar lah kepada sistem kesihatan dan masyarakat kita. Sebenarnya pertubuhan kesihatan dunia, tetapi WHO dia telah mengklasifikasikan isu ini sebagai satu ancaman kesihatan global lah yang membimbangkan ya pada masa ini. So, kelintangan antibiotik yang semakin meningkat di peringkat global menyebabkan semakin banyak jangkitan bakteria lah, kita panggil superbug yang sukar untuk dirawat lah. Superbug ni dia merupakan bakteria yang kebal dan tidak sensitif lah kepada kebanyakan antibiotik yang digunakan untuk merawat jangkitan lah. Dari sudut pesakit, apabila rawatan antibiotik tidak lagi berkesan untuk menyembuhkan jangkitan, so penggunaan antibiotik alternatif lah yang lebih kuat, lebih mahal dan tempoh rawatan yang lebih panjang akan diperlukan. So, perkara ini bukan saja meningkatkan risiko untuk mendapat kesan sampingan, malah dia menyebabkan peningkatan kos rawatan kesihatan dan seterusnya mengakibatkan beban kewangan kepada keluarga, masyarakat dan juga ekonomi negara. Dan dari sudut kesihatan, sistem kesihatan pula, masalah kerintangan antibiotik yang serius ni akan menyebabkan prosedur perubatan yang biasa seperti pembedahan, pemindahan organ, rawatan dialisis atau kemoterapi kanser menjadi sangat berisiko lah. Semua rawatan ini ya, seperti yang saya cakap tadi, pembedahan, dialisis dan semua ini dia melemahkan sistem imun kita. Dan kalau kita dapat jangkitan selepas prosedur-prosedur itu, kita tak ada lagi antibiotik lah yang berkesan untuk mencegah jangkitan tersebut lah, dan pesakit, so nyawa pesakit akan terancam lah.
0: Baik Cece, selain daripada apa yang saya tahu, kita kena habiskan antibiotik yang diberikan oleh doktor. Sebagai orang awam, saya sendiri sebagai orang awam, apa yang kita boleh buat mulai hari ini untuk menggunakan antibiotik dengan lebih betul dan membantu mengelakkan masalah ini daripada menjadi lebih teruk?
1: Sebenarnya terdapat beberapa langkah yang mudah sajalah tetapi berkesan lah apabila kita mempraktikkan dia lah. So yang pertama, masyarakat disaran untuk tidak mendesak doktor lah untuk memberi rawatan antibiotik apabila tiada keperluan untuk mengambil antibiotik lah. Dan sekiranya pesakit dibekalkan antibiotik, pesakit sebenarnya berhak untuk bertanya lah apa keperluan untuk pengambilan antibiotik tersebut lah, supaya kefahaman dapat dipastikan lah, supaya kita boleh patuh kepada antibiotik tersebut lah. Dan sekiranya diberikan antibiotik, pesakit mesti menghabiskan antibiotik yang dibekalkan walaupun sudah berasa sihat lah, seperti yang dibincangkan tadi lah. Dan jangan simpan paki antibiotik untuk kegunaan pada masa hadapan. Kerana seperti saya cakap, kegunaan dan jenis antibiotik adalah berbeza lah untuk individu dan jangkitan yang berbeza lah. Selain itu, amalkan langkah pencegahan jangkitan seperti perlu mencuci tangan, pastikan makanan disediakan dengan bersih dan ambil vaksin lah yang disiorkan oleh pengamal perubatan. Selepas itu, masyarakat juga disaran untuk memulangkan baki atau sisa antibiotik yang tidak dihabiskan ya ke fasiliti kesihatan yang berhampiran lah, untuk pelupusan yang selamat. Para pendengar, sepatutnya boleh mengetahui inisiatif ini melalui kita punya laman sesawang nama MediSafe dan senarai fasiliti di komuniti yang menerima pemulangan ubat lah. Kesedaran mengenai penggunaan antibiotik yang betul adalah penting lah demi menjaga kesihatan kita bersama-sama dan juga generasi yang akan datang.
0: Baik, Cik Syah, apa usaha yang KKM sedang giat jalankan untuk menangani masalah kerintangan antibiotik dan memastikan antibiotik terus berkesan apabila kita benar-benar memerlukan antibiotik ni lah?
1: Okey, sebenarnya isu kerintangan antibiotik ini sentiasa dipantau lah dan diberi perhatian lah di semua peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia. Di peringkat kebangsaan, kita akan memantau penggunaan antibiotik dan isu kerintangan secara keseluruhan dan bekerjasama dengan agensi kesihatan antarabangsa lah, seperti WHO dalam strategi pencegahan dan kawalan jangkitan serta kerintangan antibiotik lah. Dan di peringkat fasiliti kesihatan, sebenarnya kita ada program Antimicrobial Stewardship lah, atau AMS yang telah dimulakan sejak dulu lagi lah. So program ini memberi fokus kepada penggunaan antibiotik yang rasional, tepat dan berhemat. So melalui program AMS ini, petugas kesihatan dari pelbagai bidang seperti doktor, ahli farmasi, pegawai mikrobiologi dan petugas-petugas yang lain, kami bekerjasama dalam memastikan setiap antibiotik yang diberikan adalah bertepatan dengan keperluan rawatan dan juga memantau jangkitan dan preskripsi antibiotik yang ketat lah. So, selain memastikan antibiotik yang betul dipilih berdasarkan jenis bakteria yang spesifik, penelitian terhadap dose, profil klinikal pesakit seperti tahap fungsi buah pinggang, hati ya, turut diberi perhatian.
0: Baik, Encik Syah, sebagai penutup, apakah satu perkara paling penting yang Encik mahu orang ramai ingat setiap kali mereka terfikir untuk mengambil antibiotik ni?
1: Okey, so saya rasa kita semua kena faham bahawa isu kerintangan antibiotik bukan hanya tanggungjawab petugas kesihatan sahajalah. Okay, dia sebenarnya merupakan tanggungjawab kita bersama sebagai masyarakat. Jadi setiap individu memainkan peranan penting dalam memerangi kerintangan antibiotik inilah. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesedaran tentang bahaya penggunaan antibiotik secara berlebihan atau tidak terkawal lah, kerana tindakan kecil hari ini boleh memberi impak yang besar kepada generasi masa hadapan. Dengan adanya kerjasama daripada setiap individu, keluarga, petugas kesihatan dan juga komuniti, so kita mampu membantu mengekalkan keberkesanan rawatan antibiotik lah untuk jangka masa panjang.
0: Baik, terima kasih Encik Syah dengan perkongsian hari ini berkaitan dengan antibiotik, bakteria kebal antibiotik, siapa yang rugi. Terima kasih Encik Syah.
1: Okey, terima kasih.
0: Sampai kita berjumpa lagi.
1: Okey, sama-sama. Bye.
0: Bye-bye. Baik, Almuhan, itu Teh Encik Sian Nengfai, pegawai ada farmasi. Daripada Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh, Perak. Terima kasih dengan perkongsian hari ini. Semoga apa yang dikongsikan berguna dan boleh digunakan untuk kita Muhan lah ya. Jadi omongan yang ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM. Mau kita kelingai lagi lagu seterusnya, lagu daripada Nyata, Ong Tipu Aku. Semoga omongan terhibur. Aisyah FM, amoy.

dan juga menutup tirai aset Manggaju Asyik kita pada hari ini. Dan selepas ni Om Mohan akan bertemankan dan ditemankan oleh rakan setugas iaitu DJ Linda bersama Om Mohan. Dan macam biasalah Om Mohan, jangan berhenti berbuat baik, jangan sesekali berbuat jahat. Kalau gasak belum bisa jadi orang baik, jangan cubai-cubai jadi orang jahat. Ingat, apa yang kita semai hari ini, itulah yang akan kita tuai di masa akan datang. Jadi jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.

0: Ibrah, Temia di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iduh sama-sama ekyok nai tajuk sahabat yang meknya bangoi wangi. Pernahkah Edoh tanya mari cokkah kawan Islam doh? Pernahkah Ebleg Edoh and Kloy Islam naur eke kawan yang mek? Edoh sebenarnya tentang Kloy Islam doh naur eke kawan yang mek. Kawan yang boleh na teren Edoh manong yang mek. ATL perkara-perkara yang mek. Eprak iluk yang salah. Terutama na tinyok tentang hal tentang Kloy agama doh. Dan nyok berwel. Nyok ber sama amin agak berwel. Jagalah kuat enak tek. Ni macok nak berkawan. Bukan iluk eit akal nak berkawan mahuntik-huntik. Dah terlibat pula mahal-hal yang laus. Contoh kawan masing orang berdadah ke, berangkem ke dan jajih lagi. Benda nak boleh merosakkan masa depan Ebleg adih sebenarnya sahabat yang meknya. Bil abjumpa nak dan eprak kerana Allah Ta'ala. Bil eh dah susah nak nak jaga, nak bantu nak tolong. Hal eh nak te, nak tolong ringankan. Bil mok nak ni iluk-iluk perkara yang laus mai doh, nak pergi tok nak cal-cal. Masen oi nak jaga aib eh nak. Bil eh tak laus nak get, nak nasihat nak tu. Ya di hampra anak. Nak ialah contoh-contoh lah. Dan yang mai tok nak susah mai. Jadi bila mok kawan yang nak jagalah. Inilah gelo sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak te susah senang tetap bersama. Sampaikan mok sahabat Nabi yang ke bersyahid menjaga menabi Mudah-mudahan iluk ya kiak doh dapat amalkan entang kelot negos doh dan berhati-hatilah dalam mengikat kawan. Yang pentingnya biarlah berkawan sampai dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati

0: Boy Rumboy.
1: Hey.
0: Lain dari
2: Asyik FM, Moi Nung Moi, lain dari yang lain. Kena ber-12, 6 minit pada is, balik jam retih bertemankan Yelinda Well ke udara. Konti Yang Nar and Anu, 12 hingga jam 4, dia akan bersamanya bertemankan kena ber yang bersengmong siaran Asyik FM dan Atik juga. Pagi-pagi esengmong, rakan setugas Rio ya. Pagi-pagi ke udara nanaklah nak konti, jam 8 hingga 12 pada is lokal. Bukan akal Atik lah, dan Yelinda Well seterusnya 12 hingga jam 4 Leng Agdo kontinar, dan selepas nak akan bersama kawan-kawan pendengarkan dia ataupun yang berkontilah balik Leng Ag hingga Magagit layak doh akal pada hari Isnin Isdoh, iaitu Isdoh kalau ene 14 Gecek 9 2026 hari Isnin ya. Kenembut-kenembut yang bersengmong and kelai segmen My Hi Asyik ke udara, dan semua selepas doh ia akan bersama Moknar tetamu yang kan IKN untuk balik pada ISDO, iaitu daripada UPSI ya, UPSI Malaysia, dan ia akan bersama Puan Suhaila binti Sidik, Ketua Timbalan Pendaftaran Akademik daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan juga Puan Siti Syazana binti Sarwan, Timbalan Pendaftaran Kemasukan dan Promosi Samahe Universiti Pendidikan Sultan Idris. Lepas doa akal, nak kongsilah antara program untuk mempromosikan program outreach bersasar Maihi ke Menara Gading selepas doa akal. Jadi elok saja yang nak kongsikan neglect ma kenebut selepas doh, and dan juga kalau ini juga iaitu program doh akan berada di Posium ataupun OAOCS Baung Sungai Siput. Jadi untuk kenimbut channel elok saja yang tetamu yang kandik KN untuk balik anak pedi isdoh nak kongsikan antara program-program yang mo en anak Sungai Siput doh. Jadi selepas doa akal ya. Okey, jadi ya Linda im sengmong maning lah, sama-sama sengmong maning hiburan Yahyah. Bukan Yahyah tapi pedi iste lagu hiburan, dan selepas doh bersama rakan tetamu Chef FM agawe malam-malam. Moi du moi.
3: Mama. Oh mama. Mana untuk ini pergi?

Salam sejahtera, salam Malaysia Manani, Gasumai Adi Biperloi, Reza Zini Jajimi, Gasa Terusnya. Ijeng Oi 55, rakyat Malaysia dah terjejas akibat baak rutet runtuh Kunepa Ru China masih belum dapat dihubungi. Kementerian Luar kata satu kenyataan kemaklumkan pasukan mencari rut menyelamat khas Malaysia Smart dikembali Ju Nepal hari adeh akan nyawak talimat menurut kementerian tentang operasi serta maklumat dia diperoleh sepanjang penugasan. Ngerok ilai sepanjang berada ke Nepal, Smart menjalankan kenek ke kawasan diselamat Ruby benarkan pihak berkuasa negara Aji termasuk percaraan ke darat rutin jauhan udara menggunakan drone. Pihak berkuasa negara Aji masih menjalankan usaha mencari mengesahkan rumah mengenal pasti mangsa masih giat dijalankan. Dalam pada Aji, Kedutaan Besar Malaysia ke Kathmandu bekerjasama dengan kerajaan Nepal termasuk kiu semakan hospital serta agensi berkaitan. Sementara Kedutaan Besar Malaysia ke Beijing akan terus naik berhubung dengan pihak berkuasa China mengenai rakyat Malaysia dah terjejas serta mengenai berkem maklumat dia boleh membantu menentukan status naik. Wisma Putra kekal berhubung secara langsung dengan waris terdekat rakyat Malaysia dah terlibat dan akan terus menyalurkan perkembangan berdasarkan maklumat dia telah bisahkan. Malaysia Kiseru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret bagi menangani amalan perdagangan Tok Adil. Pada Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kisureh kerjasama negara anggota perlu biok tumpuan perkongsian pengalaman pembangunan serta kerjasama teknikal. Ngerok ilai usaha Aji penting bagi meningkatkan keupayaan kati bidang teknologi PAI termasuk semikonduktor ru kecerdasan buatan. Ili kerbucap ke hadapan pimpinan dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 ke New Delhi, India. Kata pegaman sama, Datuk Sri Anwar ketegaskan pilihan Malaysia jelas, konflik ke Asia Barat tak boleh dibiarkan berterusan sehingga menjejaskan kestabilan global. Kerajaan negara mesti dihormat, Beijing Oi dilindungi, runadi ekonomi global tak boleh dijadikan medan peperangan. Tambah ilik kesan konflik terus dirasai dan tidak terlibat secara langsung termasuk berdepan inflasi dan lebih tinggi ruketok tengkeduan ekonomi. Ilik harap BRICS terus konsisten menyatakan pendirian jelas nu penjajahan, kolonialisme, rukeganasan ke kawasan konflik. Penyakit paru-paru antara punca utama kemasukan hospital rukumatian ke Malaysia. Ia juga memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh kata menangani cabaran kesihatan pernafasan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Kisureh penyakit pernafasan kronik termasuk asma ru penyakit pulmonari obstruktif kronik kiok kesan entoi nu Beijing Oi. Manakala penyakit TB kekal sebagai cabaran kesihatan Beijing Oi. Tujuan kesihatan ru morbiditi kebangsaan 2023 kiberkep 6% dewasa ru 19 hingga 13% mesayan kidap asma ru kira-kira umum junit pesakit masih belum didiagnosis. Kementerian Kesihatan Malaysia huat melaksanakan pelan hala tuju kesihatan paru-paru ru sasaran 900 senar klinik kesihatan ke seluruh negara menjelang akhir tahun adik. Generasi PAI perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah kerana amalan Aji mampu merosakkan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Ahmad Fahmi Fazil Kisureh, golongan Aji perlu mempunyai keazaman dan sama seperti generasi Canuk kata mempertahankan negara ju pelbagai ancaman. Ili Kisureh hingga Aji pada program Jiwa at Community Rukembara Hari Kebasaan Ruhari Malaysia ke Politeknik Kuching, Sarawak. Penemuan kak dipercayai pirana perut merah ku empangan kelau raup masih bersiasat. Joy Pengarah Jabatan Perikanan Pahang Roslan Abu Hasan, pengesahan spesies 10 BOI lebih-terlebih canuk sebelum tindakan lanjut BCOT selain menasihatkan Beijing Oi supaya tak ui sebarang spekulasi berhubung dakwaan Aji. Sekiranya disahkan sebagai pirana perut merah, Jabatan Perikanan akan menilai potensi ikesan no ekosistem no spesies kak tempatan. Sebelum ada tular nana antaran kolaman sosial dan mendakwa, nombor pemancing tempatan menemui spesimen ikan pemangsa dan biasanya bertemu ku lepangan Sungai Amazon Amerika Selatan ke kawasan Pangan Haji.
Sukan La Liga Spanyol, Barcelona kekalkan permulaan sempurna musim adeh telah menewaskan Levante 4-2 ke Valencia menguat idui. Rolamin Yamal menyumbang nargol. Xavi Espart kibuka jaringan pada minit kelima sebelum Yamal kejaringkan nargol, manakala Karim Adeyemi melengkapkan kemenangan menerusi gol pada masa kecederaan. Kemenangan Aji membolehkan Barcelona kekal ke puncak Liga, ruk kelebihan nikmat mengatasi Real Madrid. Kata aksi lain, Atletico Madrid menewaskan Real Sociedad 2-0, manakala Celta Vigo, Roma Laga serta Getafe, Rayo Deportivo La Coruña masing-masing seri satu sama. Sekian Gasamai Juasya FM, Bita Bersunting, Ya Ain Sabina On, Jumpusat Berita ATM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Jolly. Ya, lagu pun tajuk Se Jolly. Sebentar ATS yang mong Asyik FM Moinung Moin lain dari yang lain. Kenapa yang ti lagi bertemankan Yek Linda dan semua yang berseng mong. Atik juga sebenarnya jam neling agdo eseng mong rakan setugas DJ Reza ya nater loigah bukannya Wiki. DJ Reza ya atik ical Wiki amo Mariza na berbaca. Lepas ni terima kasih rakan setugas ya nater loigah sebentar atik tepat jam neling ag iaitu gas mai dan jangan lupa juga tiga ling agdo gas sejsoj ya. Dari dialek siaran Asia FM iaitu gah temuan tepat jam 3 ling agdo akan rakan setugas na baca ha. Kenembek yang bersengmong juga jangan wul hejek sengmong kandik melalui siaran My Preview 706 ending nak hejek sengmong Astro 875 ataupun jangan wul hejeklah sengmong ataupun muat turun RTM klik anak sengmong hejek siaran Asyik FM secara online pun malam-malam hejek sengmong siaran radio kan online television ke lorong jangan semua jajik kalau handset janji muat data hejek lah kalau tak muat data nak relok lah sengmong relok lah MKO kan cemuk data tapi rasa semua saya oi mok lah ma puduh nak jarang-jarang lah hoi kan reklok channel TikTok reklok channel media sosial moi kalau tak berdata he. Kecuali lah tempat yang nak tak berlayan nak MA lah cerik nak he. Okay, jadi sebelum berhibur lagu-lagu sebentar do akal do get info juga mengenai Nong Edo lah ya handbag bandar raya do nong-nong yang akan bukan akan tapi do nong-nong yang tu na agak ano jam get lah amis-amis and anu ha. Dan kalau ene and anu iaitu kerja penyelenggaraan iaitu 242.9 hingga kilometer 244.9 arah selatan dari Kuala Kangsar ke Ipoh lorong kanan ditutup dan trafik sesak maka nembek yang memandu hati-hati ya ada notis penyelenggaraan lebuh raya lah ha. Dan juga maka nembek anu get juga kerja penyelenggaraan kilometer 162.8 hingga 160.8 arah utara dari Jawi ke Bandar Chan Sia He, lorong kiri lorong tengah ditutup dan status terkini sesak 6 km. Jadi rancang perjalanan anda malam-malam he newek nyok rusanya belah balik pada istri kena mbak. Newek-newek nyok nak majrek lah kan. Nong-nong jam dok mtuna. En majrek lah jangan en kuat sangat dek. En laju-laju kal ha nak kena nak kena nak anak doh nak kena makre nei sama well ha aduh nak yang ejek nak jadi lopon kena buat hati-hatilah jom nang esemong hiburan leng ag anak doh teti leng ag lah pada is lagi en anu lagu hiburan balik pada is doh daripada Tiara Andini janji setia moino moya chef fm.

0: Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebuk?
0: Alah, kau ni jebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Aku takut sakit, ha.
0: Tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yalah. Nanti kena kat terabur, aku tahu. Jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Reza, sihat ya? Kau sihat sikit ini, ya?
1: Oh, tak sihat. Semalam aku cakap apa?
2: Itulah, Reza. Aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Itulah. Korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik ke. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Yelah. Pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar. Pergi klinik. Dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertolong terma.
2: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Ya, Maihi Asyik ke udara kena berhingga nar 30 minit dan selepas tu akan Eseng Mong Kazanah Seni. Maihi juga dari jam nar 30 hingga 30 agdo dan rakas tugas well akan naterloi. Agah temuan ke udara semua yang berseng mong Asyik FM lain dari yang lain masih lagi ya main umoy and anu kenemba yang ti lagi berehat bersantai juga endek nak ya yang ti tel kerja dek nak hejek tak selesai lah macam rekte masih lagi kan tergedala kerja dek sebab isatop nak lebih sangat cendwek madu wek mati urusan mak kedai urusan mak sekolah jadi isdoh well nak sambung lah kerja-kerja yang tertunda isatop nak ilupun semoga dipermudahkan ya. Dan ada juga gegah kalau ini buli cyber yang berlaku tanpa batas, masa dan sempadan meningkatkan risiko pelajar mencederakan diri terutama apabila tekanan berkenaan bergabung dengan konflik hubungan. Nado Nacal iaitu Jabatan Perubatan Psikologi Fakulti Perubatan Universiti Melaya ya merangkap pakar perunding kanan psikiatri Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari. Nacal menurut anak remaja mok kelai fasa perkembangan biologi, emosi dan tingkah laku yang kompleks. Pada umur berkenaan juga, bahagian otak ya yang mengawal pertimbangan dan pemikiran rasional ti matang sepenuhnya nasebabkan tindakan emdo kerap dibayangi oleh krisis yang entuna gerak konflik bersama rakan sebaya, keluarga ataupun percintaan. Tekanan doh hejek Nacal. Mok reaksi emosi berlebihan akibat pendedahan dengan dunia digital ya nado akan TL menang TL keputusan yang tidak matang dan boleh terjejas teruk. Jadi kalau ini masalah doh hejek menjurus kepada isu buli emdoh terbabit dengan buli sama ada mangsa ataupun pelaku risiko tinggi mengalami gangguan mental yang boleh menjurus kepada perlakuan ganas dan bunuh diri. Jadi buli cyber doh mentuna berlaku secara berterusan tanpa batas masa dan sempadan dan juga meningkatkan pelakuan bunuh diri khusus kalau kalangan remaja dan kanak-kanak. Okey. Nacar hijau ibu bapa guru paling rapat dengan remaja perlu peka terhadap perubahan tingkah laku, corak tidur dan kemerosotan emosi sebagai tanda antara awal lah yang memerlukan pemerhatian. Endek, bawa sekolah juga perlu menyediakan ruang selamat supaya remaja boleh meluahkan perasaan tanpa rasa takut dihakimi ataupun dihukum. Okey, jadi nak antara gap pendekatan utamalah untuk remaja yang mungkin juga untuk nak memendam tekanan, memencilkan diri ya, bolehlah untuk nak memerlukan jaji konsuler juga khusus dalam penilaian risiko redo atel lah ya. Harapkan naklah dapat membantu murid-murid ataupun remaja kanak-kanak kan, utamakan mental fizikal umdo secara match yang dapat meluahkan untuk nak meluahkan tanpa rasa takut dan juga tanpa rasa dihakimi. Okey, jadi nak target mentuna pendekatan psikologi dan juga rawatan kaunseling yang perlu dilaksanakan. Get info neglect ma semua kena buat Asyik FM dan juga Jom Maneng lah SM menghiburan. Lagu Dol Variasi dan juga Kak Yong Menahan Rindu. Moi Numoi Asyik FM.

0: Oh.
1: Bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
0: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
1: Alamak. Sorry. Lupa.
0: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang

0: Selamat Adi MMA.
1: Ya, yeah, Surya dan Kapok Jack Jok. Semanglah asik FM nong nong. Ya, Surya dan Kapok Jack Jok. Semanglah asik FM. Moi nong moi.
2: Ya, kita dari Kapok Jack Jok. Semanglah asik FM. Moi nong moi.

Oh, yo, bye.

Persembahan kebudayaan teater juga konsert membabitkan artis Daik Sarawak Sabah dengan Semenanjung bakal memeriahkan sambutan Haid Malaysia 2026 dekat Kuching Rabu Nin. Pengarah unit komunikasi Awam Sarawak, Awang Putra Yusri Awang Rizwan bagi tahu lebih 50 artis tempatan dalam persembahan yang gabungkan elemen tradisional dengan kontemporari. Kabar dan pengisian itu juga menampilkan persembahan silat Hadrah, Gedang Pampang, Tarian Singa juga teater pembentukan Malaysia untuk mengetengahkan pelbagai budaya juga semangat penyatuan rakyat. Sambutan dekat Borneo Convention Center Kuching juga diserikan dengan upacara menaikkan jalur gemilang, bacaan ikrar rukun negara juga pameran sejarah pembentukan Malaysia. Empat jantan warga Indonesia didakwa menyeludup 104 migran warga asing dalam dua kejadian dekat Manjung, Perak bulan Mei. Tiga daripada Didi didakwa bersama menyeludup 60 warga Indonesia dekat perairan Pulau Talang pada 18 Ogos Mei. Manakala seorang lagi didakwa menyeludup 40 migran termasuk dua warga Vietnam dekat pantai hutan kuari Sungai Batu pada tarikh sama. Bagaimanapun, HAM pengakuan direkodkan terhadap Mohan tertuduh sebab kes itu berada dekat bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mohan Didi didakwa mengikut Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran juga Kanun Keseksaan dan nyap ditawarkan jaminan. Mahkamah menetapkan 27 Oktober depan untuk sebutan semula kes. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengedali Manchester United Michael Carrick kecewa dengan keputusan VAR yang mengesahkan gol kemenangan Manchester City dekat Old Trafford. Gol Erling Haaland kekal dibagikan walaupun Enzo Fernandez didakwa berada dalam kedudukan offside. Kekalahan itu menyaksikan United Genin ketinggalan 8 mata daripada pendahuluan Liga selepas mengutip cuma 4 mata daripada 4 perlawanan. Sekian berita temuan dari Asia FM. Berita disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Price Catcher, Price Catcher maklah aplikasi mudah alih yang emperne perbandingan harga lebih 400 barangan keperluan pengguna. Aplikasi Duhwell, Naterwalk bagi membantu pengguna menjimatkan masa bok kos untuk MTL perbandingan harga seterusnya ek dapat rancang perbelanjaan dengan memilih permis yang mentawarkan harga
1: lagu sepatutan. Info semasa hanya di Mahik Asyik.

Nah, tilok lagi 6 loy majam 4 leng al ke udara. Ye well, seksoj lah konti yang kenar isdo. Hari Isnin isdo je 14 gecek 9.20.26 sebentar doa akan bersama. Rakan daripada dialek iaitu Jakun ya, bersama DJ Iris. Sebentar doh akal nanak wel berkonti lah. Dan Yek Linda sampai anu tugasan Yek pada hari Isnin isdo kenembuk. Dan terima kasih kenembuk rakan pendengar yang bersengmong siaran Asia FM minum jam. Ya atik berkonti lah 12 pada is hingga 4 tilok lagi 6 loy. Dan jumpa is yang seterusnya. Selamat leng jumpa lagi.

0: Ibrah Cakun Yashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah untuk harika ialah kehidupan dan keimanan. Sabar paling utama dalam menghadapi musibah. Kesengsaraan dan kesakitan atau musibah hak menimpa setiap orang empat semestinya merupakan hukuman semata-mata. Ianya juga empat harus diwayatkan sebagai balasan Allah terhadap dosa-dosa lampaunya. Sebaliknya, ia boleh menjadi kafarah atau penebus dosa dan cubaan Tuhan. Malah, musibah juga boleh bertujuan menaikkan darjat seseorang. Oleh itu, bila seorang hamba ditimpa dengan ujian Allah, kesabaran ialah paling utama dalam menghadapinya. Lantaran itu, Imam At-Tirmizi pernah berwayat, jika setiap orang itu nahu betapa besarnya ganjaran bagi orang yang ditimpa musibah, maka pasti ia lebih senang jika kulit tubuhnya digosok dengan setrika dunia. Walau macam mana pun, pada masa yang sama, Islam melarang setiap orang menyakitkan atau meletakkan dirinya dalam keadaan berbahaya. Rasulullah SAW berwayat, alangkah pedihnya sakratul maut itu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Namun sakratul maut empat menggentarkan Khalifah Bani Umayyah, hak zuhud dan adil, Umar bin Abdul Aziz. Sebaliknya dia berwayat, mampak suka diringunkan pada masa sakratul maut, hak sangat berat kerana ia akan menghapuskan dosa bagi orang Muslim. Sakit itu memang penebus dosa, maka kena sabar menghadapi ujian. Selain itu, perlu ada pengharapan pada Allah agar diberikan ganjaran dan huraian ekoran kesusahan hak dihadapi. Selain itu, musibah boleh menjadi rahmat kerana ianya boleh menyedarkan seseorang itu akan kelemahannya dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

Asyik FM, moin-moin, lain daripada yang lain. Jadi hari ini bertarikhkan 14 September 2026. Kajian semua akan bersama dengan ku. Orang khabar tu tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan ku untuk perkenalkan diri terlebih dahulu lah ya. Jadi nama diberi oleh kedua ibu bapa tersayang Hairizal, anak laki Safri. Namun lebih dikenali sebagai seorang yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya. Tak lain tak bukan DJ Iris in the house, yo. Apa-apa pun kau nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu layak sebab apa orang khabar tu DJ Linda sebentar tadi yang bertugas dalam Dialek Temerah bermula daripada pukul 12 sampai pukul 4 petang. Dan kini tibalah waktunya untuk kau pula ambil alih yang bermula daripada pukul 4 sehingga pukul 8 malam kelak. Dan sekarang ni 4:10 minit. Nak bagi tahu kacan ya. Sekarang ni segmen Rentak Genen baru bermula. Yang mana tak tahu Rentak Genen tu apa, mungkin ada yang tertanya-tanya, DJ, Rentak Genen tu apa? Segmen apa tu? Jadi Rentak Genen tu adalah rentak terkini lah ya. Genen tu dalam bahasa temuan dia masa kini, masa sekarang ni. Kalau orang jakun khabar, masa ika ya. Jadi dalam Rentak Genen ni hampir kesemua lagu yang dimainkan, yang diputarkan, yang kacang dengar semua, boleh dikatakan hampir ke 100%-nya lagu ciptaan dari orang asli, orang kita, nyanyian daripada orang kita, ciptaan pun dari orang kita. Okey, jadi untuk rakan-rakan pendengar semua, pastikan kacan semua jangan ke mana-mana. Banyak lagu-lagu yang best akan kau perdengarkan untuk kacan semua. Memandangkan sekarang ni segmen lagu orang kita, semua lagu orang kita kau perdengarkan. Baik nang ada de Perak hujung nun ke, nang ada de utara ke, nang ada de selatan ke, apa, kalau ada lagu kan mesti kau pasang punya. Okey, kacan semua jangan risau. Jadi sekarang ni kacan semua, apa yang paling penting guys, okey, jangan orang khabar tu, jangan lupa untuk jaga kesihatan. Manakan sekarang ni musim jerbu kan. Dan untuk dengarkan Asyik FM melalui frekuensi-frekuensi yang ada, boleh dengarkan ataupun nak tengok dekat TV My Preview TV 706. Kalau yang ada Astro boleh juga dengarkan Asyik FM melalui Astro 875. Kalau yang nak dengarkan melalui orang khabar tu telefon pintar masing-masing, kata boleh muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma dekat telefon pintar masing-masing, tak perlu untuk bayar. Okey, jadi apa-apa pun jom kita layan. Ini dia lagu permulaan untuk Rentak Genen kita, lagu Pasar Malam Kahang dari kumpulan A-Boy yang datangnya daripada selatan, iaitu negeri Johor. Ini dia Pasar Malam A-Boy.

Itu dia lagu daripada Bidai, Itukah Betina Aku. Nampak. Ada tiga lagu kita mainkan, semuanya lagu orang kita. Ini untuk beritahulah semua rakan-rakan pendengar semua. Untuk kacau-kacau nah semuanya ya. Sekarang ni adalah segmen Rentak Genen yang bermula daripada pukul 4 petang sampai ke pukul 6 petang kelak. Okey. Jadi kacau semua, pastikan jangan ke mana-mana, jangan terlepas peluang untuk dengarkan segmen Rentak Genen, iaitu segmen Rentak Terkini. Nang kau mainkan ke semua lagu orang-orang kita. Tak kisahlah dialek apa sekalipun. Ada dialek Jakon, dialek Temuan, Semai, Temiar, Jahai, apa lagi? Banyak lagi lah, kita ada 18 suku kaum. Jadi kalau boleh kau nak mainkan ke 18 suku kaum. Tapi kalau ada rezeki, apa orang khabar tu, kalau ada rezeki lah. Kalau tak dapat tu, minta maaf lah ya. Okey, jadi sekarang ni pukul 4.25 minit petang. Aku nak bagi tahu sikitlah tentatif untuk hari ini. Lupa tadi nak bagi tahu ke kajian semua. Daripada pukul 4 sampai pukul 5 kita rentak inen. Pukul 5 kita bagi sekejap laluan untuk berita utama 5 petang. Lepas tu kita sambung balik rentak inen sehingga ke pukul 6 petang. Pukul 6 petang lepas tu habis pukul 6 petang kita sambung ke segmen seterusnya, itu segmen Mateh Mareh. Jadi lepas Mateh Mareh, Mateh Mareh sampai ke pukul 7.30 minit petang. Lepas 7.30 minit tu kita akan ke segmen Khazanah Seni Asyik Extra, yang mana minat lagu apa orang khabar tu, lagu-lagu sewang, lagu-lagu rentak balai semua, itulah timenya untuk kacang semua dengarkan Khazanah Seni Asyik Extra sampai ke pukul 8 malam. Jadi itu saja tugasan kok untuk itulah tentatif-tentatif tadilah yang kok cerita dekat kacang semua. Dan sekarang ni masih lagi kita dalam segmen Rentak Genin. Bertemankan kajian pada waktu sekarang, Iris in the house, yo. Dalam dialek Jakon ke utara. Dan sekarang ni kau nak ajak kajian berhibur. Kali ni kita ke dialek Jahai pula ya. Yang mana tak pernah dengar bahasa Jahai. Ini dia, Makin Ye Harib dari kumpulan Cenos. Semoga terhibur bersama dengan Asyik FM. Hanya di Rentak Genin.

Sayang Kita. Ha, lagu dalam dialek Jakun yang datangnya daripada Rompin Pahang, ya. Ha, kata dia, bangkit orang kita, kita pasti akan berjaya. Ha, betul. Pernah dengar tak satu kata-kata, takkan ada orang lain yang bantu kita untuk jadi lebih baik melainkan diri kita sendiri. Okey, jadi apa-apa pun terus semangat untuk mengubah nasib. Kalau hari ini kita tak cukup makan, pastikan kita usaha lebih supaya anak-anak kita ke depan nanti dapat makanan yang cukup. Dan untuk anak-anak nanti mungkin dah lepas tu makanan dah berlebihan, ha, macam tu boleh digunakan untuk benda yang lain, kan. Kalau kita dah mula ubah, aku yakin dan percayalah, hidup kita ke depan pasti akan lebih mudah. Bak kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi sekarang ni 4:45 minit petang. Kita hanya ada 15 minit lagi untuk berita, ya. Pukul 5 petang, berita utama 5 petang. Okey, jadi apa pun sebelum tu aku nak berkongsikanlah second, ya, berkaitan dengan info semasa. Di mana ada kanak-kanak surang, ya, surang budak-budak ni dia serang anjing liar lah, dan dia jangka akan nyalani pembedahan plastik. Dan kejadian tu jadi dekat Batu Pahat, Johor, ya, di mana surang budak betina mangsa serangan anjing liar, iaitu Nur Haira Wafiqah Muhammad Hamizi 2 tahun yang dijangka menjalani pembedahan plastik di bahagian kepala dengan muka 4 lamuk lagi. Dan benda itu dikongsi oleh mak saudaranya yang hanya nak dikenali sebagai Nur 23 tahun selepas dikabar mak bapa Nur Haira yang temannya di Hospital Sultanah Aminah HSA Johor Baru. Itu cara yang ada untuk memulihkan kecederaan memandangkan rawatan atau pembedahan biasa tak sesuai. Apa yang kami diberitahu, katanya Nuhaira dah pun boleh bernafas sendiri tanpa bantuan alat pernafasan. Dia juga dah boleh buka mata, cuma belum ada maklum balas. Dan info yang aku dapatkan daripada Berita Harian Nasional, kalau yang mana nak tahu lebih lanjut boleh layari sendiri. Apa-apa pun untuk kisah adik Nuhaira Wafiqah ni, kita doakan yang baik-baik. Okey, yang mana boleh sumbangkan bantuan melalui dari segi kewangan ke tenaga ke, bolehlah sumbangkan ke ni melalui jalur yang betul. Kalau yang tak ada kesempatan untuk tolong dari segi kesemua tu, kita hanya boleh doakan daripada jauh. Okey, apa pun teruskan dengar Rush FM. Jadi jom kita layan lagu seterusnya. Kita layan lagu Semai pula, ya. Lagu Dalek Semai ni dia, Tok Galeo daripada Iska. Semoga terhibur. Jangan lupa pukul 5 petang kita ada berita utama 5 petang.

perhatian, perhatian.

Moinong.

kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia, Rela, yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkan kadar baharu itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.
1: 1,700 adalah kadar gaji minima dengan mereka bertugas selama 24 hari. Ya, RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minima. Mulakan, jangan ambil masa panjang, sebaik-baiknya tahun kewangan yang terdekat ini kita laksanakan.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengumumkan pemberian allowance kepada anggota relasis di universiti dengan pelaksanaannya diminta disegerakan.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya, Malaysia sebelum ini berjaya mengharungi era komunis, hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu.
2: Dan time untuk exam datang. Tapi kalau ada pencerah ataupun pendidik yang kalau diberikan wang nak tukar your grade pun mudah, itu bahaya. Kalau ada keputusan yang tidak menyenangi kita dan kita boleh nyokong, membayar, mencukur dan merosakkan, merasuah untuk membuka keputusan itu, itu akan jadi masalah. Kerana apa yang akan berlaku adalah di kemudian.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelbagai pengisian termasuk persembahan kebudayaan, teater dan konsert membabitkan artis dari Sarawak, Sabah dan Semenanjung bakal memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 di Kuching, Sarawak, Rabu ini. Untuk laporannya, kita bersama wartawan lokasi Debbie Amanda Padan. Silakan.
3: Baik, Diati. Pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung menjelang sambutan Hari Malaysia nanti. Apa yang dapat saya kongsikan, kira-kira pukul 2.30 petang tadi, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil dan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah merasmikan pameran Hari Malaysia 2026. Menariknya, pameran ini memberi ruang untuk orang ramai mengenali dan menghayati kembali detik-detik penting pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Bagi menghidupkan penghayatan sejarah itu, pelbagai segmen dipamerkan. Pameran ini turut diperluaskan ke 10 bahagian di Sarawak selain beberapa lokasi strategik di Sabah dan Putrajaya. Pengunjung turut berpeluang menyertai pelbagai aktiviti interaktif seperti pocket show, kuis kenegaraan, Kahoot Game dan World of Expression, turut memeriahkan suasana persembahan artis kebudayaan serta artis pentarama. Pameran Hari Malaysia 2026 dijadual berlangsung sehingga 16 September atau Rabu ini bersempena sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan. Setakat itu saja laporan saya, Debbie Amanda Padan di Kuching, Sarawak. Kembali bersama Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Debbie. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuk elektrik dan elektronik ENE, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.
4: Ini antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi kerajaan. Sebahagiannya dimasukkan dalam belanjawan. Sebahagian lain kita akan study lagi dan bekerjasama dengan kementerian dan agensi untuk melihat macam mana kita meningkatkan lagi kebolehan kita menyokong sektor-sektor itu di masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Soal kecukupan gaji penjawat awam perlu dilihat berdasarkan keperluan semasa serta kemampuan kewangan kerajaan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, isu kecukupan pendapatan merupakan perkara subjektif kerana keperluan dan corak perbelanjaan setiap individu adalah berbeza.
5: Tetapi perkara ini kita boleh lihat dengan jelas di mana sebelum ini kita telah pun membuat satu penjelasan gaji dalam SSPA, ya. Dan ini tentunya perlu kita seimbangkan dengan kemampuan kewangan kerajaan. Cuma tinggal lagi bagaimana penjawat awam itu sendiri merancang perbelanjaan. Dan dalam masa sama kita juga sedang mengkaji apa-apa jua perkara-perkara yang boleh memberikan ataupun menambah baik lagi terkait dengan pendapatan pejabat-pejabat awal itu sendiri.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

0: Berita seterusnya, laluan lebuh raya utara selatan di sekitar Terowong Menora dijamin selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September lepas. Pengerusi Jawatan Kuasa Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata, pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkat bagi memastikan keselamatan pengguna lebuh raya. Jelasnya, penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan tidak terjejas.
1: Salah satu tindakan dia, kita akan kerapkan frekuensi rondaan itu sendiri. Yang keduanya, kita cadangkan satu stesen di lokasi yang sesuai yang nak pasang CCTV supaya kita boleh pantau melalui CCTV setiap masa 24 jam. Yang ketiganya, kita barangkali lihat apakah tanda-tanda yang sesuai untuk keberhatian pengguna ni. That signage tu saya akan bincang dengan PLAS, apakah signage yang paling sesuai di kawasan inilah, kiri kanan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Luar negara, dua kejadian gempa bumi melanda perairan di luar pantai Jawa dan Nusa Tenggara Timur Indonesia pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, BMKG, melaporkan gempa terkuat bermagnitud 5.2 berlaku di Tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur dan turut dirasai hingga ke Pulau Bali. Manakala satu lagi gempa berukuran 4.9 magnitud direkodkan di Barat Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Setakat ini BMKG merekodkan 15 kejadian gempa bumi dengan magnitud berbeza di seluruh Republik berkenaan. Ini pula mengenai usaha menangani kebakaran hutan dan tanah di Indonesia. Sebanyak 53 pesawat ditempatkan dalam keadaan siap siaga. Ini meskipun jumlah titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat merekodkan penurunan ketara. Demikian menurut Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Dr. Ristianto Pribadi. Beliau bagaimanapun mengingatkan bahawa ancaman kebakaran masih wujud. Setakat ini, 592 titik panas dikesan di seluruh Indonesia, termasuk 197 di 6 wilayah. Sukan bola sepak, pengendali interim Korea Selatan Robert Moreno mempertaruhkan trio bintang Eropah Son Heung-min, Lee Kang-in dan Kim Min-jae bagi memulakan era baharu skuad kebangsaan negara itu. Moreno merupakan pengendali pertama dari Spanyol mengemudi Korea Selatan memikul misi besar mengembalikan semula penguasaan pasukan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log terma.

Asyik FM moin-moin, lain daripada yang lain. Kini kembali semula pada pukul 5.15 minit petang. Dan sebentar tadi, berita utama 5 petang. Kini kata kembali semula bersama dengan Kok, seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya. DJ Iris in the house, yo! Buat rakan-rakan yang masih lagi setia bersama dengan Asyik FM, terima kasih keucapkan. Yang mana tengah memandu pada waktu sekarang ni, tolong memandu secara berhati-hati, okey? Mandangkan sekarang dah masuk 5 suku, 5-16 minit macam tu, mungkin ramailah daripada rakan-rakan pendengar kita on the way. Masa ni, Chan baru nak balik setelah habis bekerja. Jadi itulah yang khabar Kak Chan tadi. Mandu secara berhati-hati, okey? Ingat orang tersayang yang tengah tunggu kita dekat rumah pada masa sekarang ini. Dan suka untuk kau ingatkan untuk rakan-rakan pendengar Asyik FM semua, kita masih lagi dalam segmen Rentak Genen, di mana lagu terkini dari masyarakat orang kita, ciptaan orang kita, nyanyian orang kita, kesemuanya dari orang kita sendiri. Apa-apa pun guys, teruskan mendengar Asyik FM.

Dan ini dia lagu seterusnya aku nak ajak Kacan berhibur dengan Dimentri, lagu dalam dialek Jakon ya. Ha, yang ini yang bertajuk Maafkan Aku. Ha, yang mana ada rasa bersalah dengan seseorang, bagi je dengar lagu ni. Bagi apa orang kata kalau rasa kita malu nak minta maaf, bagi lagu ni dekat Chan. Ha, nanti Chan, oh dia ni maaf, nak minta maaf ke? Ha, bolehlah nanti kau maafkan. Ha, jadi itulah lebih kurangnya kalau Kacan malu nak minta maaf, guna je lagu. Tak semestinya lagu ni, lagu lain pun ada juga. Jadi tak apa-apa, jom kita layan terlebih dahulu Dimentri, Maafkan Aku. Semoga terhibur semestinya bersama dengan Asyik FM. Moi-moi, rentak genen.

Itu dia satu kasih, satu cinta. Nanyian daripada kumpulan Kazanah dan juga Laini. Gabungan orang asli Jahud dan juga orang asli Temuan. Apa-apa pun, itu dia yang menghiburkan kita semua sebentar saja tadi. Kazanah dan juga Laini. Jadi dekat sini kau nak kongsikanlah sikit ya, orang khabar tu berkaitan dengan lalu lintas semasa. Sebab boleh dikatakan hampir 70% pada waktu sekarang ni, beramai yang nak balik daripada kerja, dah habis kerja, nak pulang lah ni, nak balik ke rumah masing-masing. Dan pada pukul 5.22 minit petang tadi, ada kemalangan dekat kilometer 22.3 darah arah utara dari Bandar Gamuda Curve ke Putrajaya. Dan disebabkan kemalangan tersebut, lorong kecemasan jadi terhalang. Tapi jangan risau, trafik masih lagi dapat dikawal. Manakala pukul 5.23 minit petang tadi, trafik sesak ya, dekat bangunan Sultan Iskandar arah selatan dari Malaysia ke Singapura. Dan pukul 5.24 minit petang pula, trafik sesak juga dari Kempas ke Pasir Gudang dekat kedua-dua arah. Dan yang terbaru pukul 5.26 minit petang tadi, trafik sesak arah utara dari Juru ke Perai. Dan pesanan untuk kau, yang mana kalau kaca nampak ada kemalangan ke atas jalan raya ke, ini untuk rakan-rakan pendengar kau lah ya. Dan kalau kaca nampak kemalangan atas jalan raya, pastikan orang khabar tu kurangkanlah kelajuan. Dan kita kena, lepas tu kita dah kurangkan kelajuan, pandu secara berhati-hati, pekakan lagi diri sendiri. Dan kalau nampak lagi apa orang kemalangan, ada accident ke apa ke, elakkanlah ya daripada tengok atau ganggu kawasan kemalangan. Dan yang paling penting, jagalah orang khabar tu jarak selamat kita. Bagi ada gap scan, bila apa-apa kecemasan yang berlaku, kita sempat untuk break ataupun buat tindakan lanjut. Dan kalau nampak ada ambulans, nak lalu jalan tu, kita bagi laluan segera untuk kenderaan kecemasan, okay? Sebab itu semua adalah tanggungjawab kita sebagai pengguna. Jadi apa pun, ini dia dua lagu yang terakhir akan menjadi dalam segmen Retak Kanan kita. Lepas tu kita akan sambung ke segmen seterusnya, itu segmen Mateh Mareh. Dan ini dia dua lagu terakhir dalam segmen Rentak Genen, Habareh daripada Kamil Alang dan juga Gadis Pujaan daripada Secret Band. Apa-apa pun, terus layan Asyik FM, semoga terhibur hendaknya.

CFM, moi. Lain daripada yang lain. Kini kita dah pun nama masuk ke jam yang ketiga. Kalau tak silap kot jam yang ketiga kau rasa. Sekarang dah 6.02 minit petang. Terima kasih yang masih lagi sudi bersama dengan ku DJ Iris bertemankan ku menerusi yang pertama tadi dialog rentak genen. Dan sekarang kita berubah ke segmen seterusnya, iaitu segmen Mateh Mareh, ataupun lebih orang kata kalau bahasa Melayunya ke sana kemari. Kalau Wan Jakon pula khabar kecun kecan ke tenun ke sini, wah blow muka. Jadi itulah dia Mateh Mareh. Dan untuk pertahanan kajian Mateh Mareh akan berjalan selama 1.5 jam. Bermula daripada pukul 6 sehingga ke pukul 7.30 minit petang. Dan selepas itu yang mana menantikan lagu-lagu sewang, lagu-lagu tradisional, lagu-lagu rentak balai, tepat pukul 7.30 kita akan beri laluan sehingga ke pukul 8 malam. Kini tibalah waktu untuk kita berhibur. Kalau tadi semua lagu orang kita, kalau kali ni akan kok campur ada lagu Melayu, ada lagu English, ada lagu luar negara dan banyak lagi. Dan ada samping tu adalah ya info-info semasa yang kok akan kongsikan buat rakan-rakan pendengar semua. Mana tahu ke info berkaitan dengan laluan trafik apa semua. Dan banyak lagi lah yang akan kok kongsikan untuk kajian semua. Yang paling penting kajian semua teruskan bersama dengan Asyik FM. Kali ini kita layan lagu daripada KPCY2 dengan lagu dalam Dilema Murray, Kekasihku. Kekasih siapa? Kekasihku. Bukan kekasih awak ya, kekasihku tajuk dia. KPCY2. Semoga terhibur. Mateh Mareh Asyik FM.

Itu dia Min Tanong dengan lagunya Panas Siang, Panas Malam dalam dialek Semai sebentar saja tadi. Kalau kita perasan ya, setakat baru-baru ni lah ya, keadaan cuaca memang agak panas sikit. Mungkin disebabkan kebakaran di negara jiran kita, sampai kita pun ikut terjejas. Dan disebabkan kebakaran tersebut, jerebu pun semakin menjadi-jadi. Jadi dekat sini kau nak kongsikan sikit berkaitan dengan jerebu, di mana ada 22 kawasan rekod bacaan IPU empat sehat setakat pukul 4 petang tadi ya. Jadi sejumlah 22 kawasan dekat seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap 4 sihatlah setakat 4 petang tadi, di mana mengikut portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS, di mana 4 kawasan dekat Sarawak merekodkan bacaan yang 4 sihat, iaitu dekat Serian dengan bacaan IPU 181, Seri Aman 166, Samarahan 153, Dengan Kuching 152. Sementara itu, 6 kawasan dekat Johor juga mencatat bacaan hak 4 sihat, iaitu dekat Pasir Gudang 157, Lakin 156, Penggerang 153, manakala Tangkak 150, Keluang 147 dengan Kota Tinggi 122. 3 kawasan dekat Selangor juga merekodkan tahap hak 4 sihat lah, iaitu Johan Setia 161, Halam 151 dengan Banting 107. Selain dekat Negeri Sembilan, hak melibatkan nilai 155 dengan Seremban 153. Manakala mencatat 2 kawasan pada tahap 4 sihat, iaitu dekat Alor Gajah Melaka 132 ya bacaan IPU, dengan Bukit Rambai 107, manakala dekat Kuantan Pahang pula bacaan 4 sihat direkodkan dekat Balok Baru 113 dengan Indra Mahkota 109. Jadi dengan itu, kita dah pun tahu IPU semasa setakat pukul 4 petang tadi, kebanyakan tempat adalah 4 sihat. Jadi emo semua, kalau 4 anda keperluan keluar dari rumah, siap wah, jangan keluar rumah sebab sekarang ni jerebu semakin kuat. Kalau tengok dekat Kuala Lumpur sendiri, aku rasa macam tak tahulah nak cakap macam mana, dipenuhi kabus, dipenuhi asap jerebu ya. Tapi nak buat macam mana, disebabkan tugasan terpaksa ku hadapi. Okey, buat rakan-rakan pendengar semua, ingat pesanan ku, jaga kesihatan masing-masing. Okey, kalau nampak jerebu tebal sangat tu, jangan keluar rumah. Nak keluar rumah juga, kalau nak pergi beli lauk ke beli apa benda ke keperluan dekat rumah, pastikan pakai pelitup muka. Okey, dari apa pun, jom kita berhibur. Masih lagi dalam segmen Mate Mare, Ing Riak, lagu dalam dialek Semai, nyanyian daripada Mr. James. Apapun, semoga terhibur.

Itu dia sampai hati awang daripada Laini yang menghiburkan petang hari kita pada waktu yang sekarang ni pukul 6.38 minit petang. Jadi untuk mama-mama, amai-amai yang mungkin ada pada waktu sekarang ni tengah berlepak santai lepas balik kerja dekat pondok bersama dengan keluarga tercinta, orang-orang tersayang semua, selamat petang aku ucapkan. Selamat bersantai, selamat berjagu, selamat melepak bersama dengan orang-orang tersayang. Aku doakan agar semua semoga sentiasa selamat dalam orang khabar tu daripada malapetaka yang tak ada ingin ni, benda-benda yang tak apa yang kita yang tanang. Ha, itulah ya. Apa pun terus tetap jaga diri sendirilah ya, sebab orang khabar tu sekarang ni musim kita tak menentu. Ada musim hujan, musim panas, musim jerebu. Ha, yang kurang pasti sekarang ni orang khabar tu tak pastilah, mungkin semua tempat ke tidak ke. Ha, dekat segelintir tempat negeri Pahang ada ni lah macam air sungai semakin surut. Ha, kalau orang Jakun khabar makin surut lah, kalau yang orang-orang Melayu khabar makin cetek. Ha, makin ni lah, makin macam mana, makin surut lah, makin cetek lah, macam tu lah lebih kurangnya. Okey, jadi sekarang ni 6.39 lah. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar kerana masih lagi sudi mendengarkan Asyik FM bermula daripada pukul 4 petang tadi, bertemankan Kok DJ Iris, yang mana satu yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya. Okey, jadi jom, kali ni aku nak ajak Kacan ke internasional sikit. Kita jauh sikit, kita ke belah-belah cun. Kita sepacking sikit. Kita akan bersama dengan Jason Mraz dengan lagunya I'm Yours semestinya, bersama dengan Asyik FM di segmen Mateh Mareh. Kesenun, kesini, kesana dan kemari.

Itu dia, ha, Kong Kali Kong, Floor 88 dan juga Nami gandengan artis ya. Sampai apa, kerja tak untung katanya. Sampai tak untung nak kerja, mestilah ada untung. Cuma banyak atau sikit tu biasalah dalam tugasan kita. Kena ikhlas, kena

Jadi dekat sini kau nak kongsikan sikit ya berkaitan dengan info semasa, berita semasa. Ada mana ada 7 orang yang tengah ngail. 7 orang pemancing hilang dekat Pulau Ketam Maritim. Jadi Maritim Malaysia gerakkan operasi untuk mencari. Kejadian jadi dekat Shah Alam, di mana agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia Selangor mengaktifkan operasi nyari dengan menyelamat untuk mengesan 7 pemancing termasuk tekong yang dilaporkan hilang dekat perairan Wan Fatom Bank dekat Pulau Ketam Klang pagi semalam. Jadi pengarah Maritim Negeri Selangor, Kapten Maritim Abdul Muhaimin Muhammad Saleh Brinaho, pihak CAN dapat maklumat kecemasan pada pukul 3.35 pagi berhubung dengan kehilangan kumpulan pemancing itu selepas keluar dari jeti Sementer Kelang. Dan disebabkan itu, aset Maritim Malaysia digerakkan seawal pukul 3.40 pagi sebelum operasi cari lamat diaktifkan secara rasmi pada pukul 5 pagi. Operasi itu dibuat secara bersepadu bersama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM melalui Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kelang Utara dengan Pasukan Polis Marine Pelabuhan Kelang dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM dari Balai Bomba dengan Penyelamat Sungai Pinang. Maritim Malaysia menggerakkan aset laut dengan udara secara serentak untuk memperluaskan lagi liputan pencarian dengan meningkatkan keberkesanan usaha mengesan mangsa, katanya melalui kenyataan. Dan Abdul Muhaimin juga berinahu, sektor pencarian di laut meliputi kawasan seluas 118.4 batu nautika persegi, manakala pencarian melalui udara pula meliputi kawasan seluas 509.6 batu nautika persegi dekat sekitar perairan Wan Fatom Bank. Aset Maritim Malaysia terbabit operasi adalah bot penggalang 1 dengan pesawat udara CL415MP Bombardier, selain aset RH16 pasukan Polis Marine dengan sebuah bot aluminium milik JBPM. Operasi masih lagi dilanjutkan. Berikutan 7 pemancing termasuk tekong belum dapat dikesan dengan ada teleponnya lah. Jadi apa-apa pun, kita sebagai rakyat prihatin, rakyat Malaysia yang prihatin. Andai kata kita tak boleh nak bantu dari segi tenaga, dari segi kewangan dan lain-lain juga, kita boleh doakan sahaja, okay? Semoga, kita doakan cepat-cepat ya, semoga dijumpailah 7 pemancing bersama dengan tekong tersebut, okay? Sebab orang khabar, kuasa doa tu adalah kuasa yang paling hebat. Apapun, kita doakan, Chan, okay? Jadi jom, kita layan, kita berhibur bersama dengan Nasha pula dengan lagunya Menan Mai Huat, lagu dalam dialek Semai. Jadi apapun, semoga terhibur bersama dengan Mate Mare, hanya di Chef M, Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Asyik FM, moin umoy. Lain daripada yang lain. Itu dia sebentar tadi, Dak Kena Suka. Lagu dari kumpulan Ramsa yang menghiburkan kita semua melalui segmen Mateh Mare. Jadi sekarang ni jam dah menunjukkan pukul 7:17 petang. Dalam tak sedar kita dah memasuki pukul 7. Kita dah pun berada dekat jam yang terakhir. Memandangkan kita hanya berbaki lebih kurang 13 minit lagi, kita akan ke segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Jadi izinkan kot lah orang khabar tu untuk menutup tirai konti kot untuk hari ni. Apa pun aku nak minta maaf andai kata sepanjang aku berkonti bermula daripada pukul 4 petang tadi ada salah silap ke, tersalah kata ke, tersilap bicara ke, aku minta maaf sebab yang baik datangnya daripada Tuhan, yang buruk datangnya daripada diriku sendiri. Terima kasih buat semua rakan-rakan pendengar kerana terus sudi mendengarkan Asyik FM walau di mana berada, tak kisahlah dekat rumah ke, dekat kebun ke, dalam kereta sekalipun. Terima kasih banyak-banyak yang mendengarkan pun dekat frekuensi radio ke, terima kasih. Dengar dekat TV, dengar dekat Astro, aplikasi RTM Klik, terima kasih juga banyak-banyak kau ucapkan. Jadi ini dia antara lagu yang kau tinggalkan untuk kacan dekat segmen Mateh Mareh. Ada lagu Gadisku dari kumpulan SES. Lepas tu lagu KSSP Band, Takkan Berpaling. Manakala dalam segmen Khazanah Seni Asyik Extra pula, kita ada lagu Bahnam, Menteri Bunga Kahwin dari Kampung Pos Lenjang RPS Betau. Seterusnya kita ada lagu Ketipang Payung daripada Indra Putra. Lepas tu kita ada lagu Aluse Busu, lagu dalam dialek Temer. Lepas tu kita ada lagu dialek Temuan, lagu Landuk 2 Kampung Parit Gong, Negeri Sembilan. Lepas tu kita ada lagu dari dialek Jahai dari Kampung Raba. Kita juga ada lagu dari dialek Lanoh, lagu Beringin Kampung Air Bah, Gerik Perak daripada Asnah Goa. Seterusnya kita ada lagu dalam dialek Jahud, Berhimpun. Apa-apa pun, jaga mata, jaga hati, jaga-jaga Asyik FM selalu di dalam hati. Bye-bye everybody. Jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Semoga terhibur. Teruskan bersama dengan Asyik FM. Bye-bye semua.

kepala merah, untuk kuku tebing tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah ASIK FM.

0: sebagai perompak ataupun penjenayah. Sebelum nak hubuh sesuatu, mesti nak rancang lebih canuk. Baru benda aja boleh nak bercip secara teratur. Bagi ayah juga, kalau hiat nun anak tempat untuk hubuh kerja dakwah, akan hikam ganjaran pahala kubek Allah Subhanahu Wa Taala. Sesedara, mudah-mudahan sama-sama hicat niat hi ile debor ku kata sengi hi sebagai nanak panduan sinoi hi ku dunia lain akhirat. Ruade eng sudahi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjaki.
2: Ya Nora Sikin Nong Kampung Posber Sang Mong lah Radio Asyik FM Moi Nong Moi
3: Mong Asyik FM.
4: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial Asyik FM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

0: Review 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Pilihan Asyik.

Ya, jadi moinong moin lain daripada yang lain. Jadi semonglah Asyik FM una ate pendengar, suara pendengar-pendengar yang unterlai kan untuk yang gnembe senam semong gede bodoh. Jadi una ate semong lagu Nong Yelzi Bintang Kehidupan ke Udara. Okey lah, kenapa seperti janjikan Atik hanya jam 10 jam 10 jam 9 tak sabar-sabar jam 10 dengan Atik elok yang berlaku jam 10 dah kala. Okey lah, jam 9 akan ada kiok gah utama berita jam ke udara. Jadi sebelum nak jauh semang neng lagu Nong Baba AR Permintaan Kenunjun Ame Yeti Dari Kudara. Moi nung moi.

0: Dalam sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pengisian pameran Hari Malaysia 2026 diperluas menerusi pelbagai platform digital dan media sosial agensi bawah Kementerian Komunikasi bagi memastikan kisah pembentukan Malaysia dapat diketahui dan dihayati pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Datuk Seri Fahmi, usaha itu selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai satu naratif nasional yang dapat difahami dan dikongsi bersama rakyat. Kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian MV15 di semua pusat pemeriksaan swasta berlesen kekal diseragamkan dan disawal kelia oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, tiada pengendali dibenarkan bersaing dari segi harga melainkan menerusi mutu perkhidmatan.
1: Kita tak benarkan mana-mana pusat pemeriksaan melebihi harga yang ditetapkan. Jadi ini yang pertama untuk melindungi pengguna. Jadi yang keduanya juga kita tak nak kalau persaingan itu dia nak berlumba untuk dari segi harga untuk ke bawah. Jadi ke bawah mungkin kadangkala dia akan menyebabkan dia tak viable. Jadi kita tak nak juga sesuatu persekitaran yang tidak viable kepada pemain-pemain industri. Jadi kita tetapkan satu harga tetap supaya dia pergi mana saja harga sama. Tetapi mungkin dari segi persaingan dan perkhidmatan, umpamanya kalau dia sediakan ruang menunggu yang lebih selesa, ada aircon, mungkin ada minuman dan sebagainya, itu terpulanglah kepada pusat-pusat perkhidmatan.
0: Anthony Look. Ahli keluarga, rakan sekerja dan sahabat andai memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang jururawat Jesse Payajuk di gereja BEM Canada Hill di Miri. Van yang membawa jasad mendiang tiba kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi sebelum upacara penghormatan terakhir diadakan. Selepas selesai upacara tersebut, mendiang Jesse kemudiannya dibawa ke BEM Memorial Park, Lambe untuk disemadikan dan upacara itu selesai kira-kira pukul 4.55 petang. Mendiang Jesse merupakan antara 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram pada 8 September lalu. Mendiang dikenang sebagai seorang yang prihatin serta banyak menyumbang kepada masyarakat melalui sifat kebajikan dan kebaikannya.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Eh, Reza.
1: Ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebuk?
0: Alah, kau ni jebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Eh, tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yalah. Nanti kena kat kerabun, aku tahu. Eh, jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Eh, Reza. Sihat ke? Kurang sihat sikit ini, ya?
1: Oh, tak sihat. Nah, semalam aku cakap apa?
2: Itulah, Reza. Aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Haa, itulah. Korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Haa, baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik ke. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Yelah. Pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.
4: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda dalam Pilihan Asyik.

malam cobi in dengan muzik yang menenangkan. Inilah Cuk Healing. Hanya di Ashef Moy Nombor.

Yo, Drona Tesengmong, lagu Nong Salwa Abdul Rahman, Satu Dua Kau. Hanya kaulah satu, hanya nyoblah yang pertama. Ye, idol and kalau jenum dia, cok yang setengah semong lah, cok yang tak semong lagu dah ate, jet lah dia idol lah. Jakal lah yang semong lagu dah jakal, idol kalau jenum dia. Okey lah, nak tak bergurau lah cenak. Lalu pun semalam lagi kembali untuk yang kena ember layak balik ikhti. Terima kasih. Jadi untuk layak balik ikhti nak cok malu yang tengah bersaing mong kita puluh jam 10.25 minit. Jadi lalu pun terima kasih banyak kena ember yang masih setia bersama akan di jam 10 teh. Jadi nak tak semong lagu-lagu yang dipasangkan untuk yang kena ember jam 10 layak balik ikhti.

Okey, saudara, kenapa Anu Chin kongsikan gah-gah semasa trafik jadi nung jam 9 sampai jam letih. Jadi Anu, kerja penegaan hanya kilometer 357.5 hingga kilometer 358 arah selatan nung Sungai Maslim River, lorong kecemasan, lorong Yel pun tutup. Trafik terkawal patuhi arahan yang papan tanda. Harap maklum untuk kenapa yang memandu kawasan-kawasan yang telah tetapkan. Dan Anu Moknei lagi insiden selesai sepenuh trafik terkawal Puduh ketika kenembung yang berada. Jadi hanya jam 10.08 atas kejap perangkaan hanya kilometer 237.6 yud kilometer 239.0 arah utara Nong Simpang 4 Mapedas Linggi. Lorong tengah, lorong terpulung tutup, trafik perlahan. Jadi untuk kenembung yang berada di kawasan-kawasan, nak patuhi arahan papan tanda yang telah tetapkan. Dan pada jam 10.15 ate awas kemalangan enyek kilometer 202.3 arah selatan Nong Bukit Merah Mataiping. Jadi you lorong kecemasan perlu terhalang, trafik masih terkawal lagi. Berhati-hati untuk rakan-rakan yang berada dan kawasan-kawasan yang ketika itu dah ate. Dan untuk jam 10.16 ate kemalangan je enyek kilometer 419 ia 1.1 arah selatan Nong Lembah Beringin Mabukit Tagar. Jadi lorong kecemasan terhalang, trafik masih terkawal lagi. Ya, okey, kena boleh dapat nak dikongsikan untuk gah-gah semasa lain balik. Berhati-hati untuk rakan-rakan yang tengah memandu ketika bodoh, terutama di kawasan-kawasan yang telah disebut nak ate. Jadi saudara kena boleh jom semuang neng lagu yang seterus tu ate, lagu yang dikongsikan daripada rakan kelas TikTok, lagu daripada Seniroy Suratan Tading Moremoy, lain daripada yang lain.

jerebu. Ingat 5 langkah A, B, C, D, E. A. Amal langkah perlindungan diri. B. Berwaspada dengan tahap kesihatan diri. C. Cakna kualiti udara. D. Didik diri, keluarga dan komuniti. Dan E. Elak pendedahan kepada jerebu. Semak bacaan indeks pencemaran udara IPU sebelum melakukan aktiviti luar. Kurangkan aktiviti di luar apabila kualiti udara tidak sihat dan dapatkan rawatan segera jika mengalami batuk, sesak nafas, sakit dada, mata pedih atau sakit tekak. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM. More no more.

lagu FPC nak oh je. Roslan Lan, terima kasih Roslan Lan. Berasal daripada mana tu Roslan? Selamat gelap DJ, selamat gelap juga Bor Mengod. Selamat layak ah, Eloga Mahiga Bor ke semua. Terima kasih yang tapping-tapping. Yang paling penting nak komen bersembang santai bersemuka dengan dia untuk live balik teh jam-jam yang terakhir untuk bertugas sampai jam 12 tak akan jadi jam sembang kan, lagu daripada Zain Hazin Datuk Awi Senja Nan Merah. Masihkah kita termenggung di danau? Aish, tak boleh. Bukan dia lain, Datuk Awi yang melaku, bukan dia. Okey, jom semua kena ya. Main-main lain daripada yang lain.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Trend loy nong Miss Zanara Hawe. Gek na leg leg ye imbu closing sekarang doh. Na terwe ina na lo deri pedoha hawe lah habis deri kala. tapi jangan risau kan ya akan kita manyo bawa pada jam 8 ya isakal sampai jam 8 lah ye. Jadi lu pun saudara member. Nampak ini jam 11 yo nak berhampiran jam 12 ti ye ice ni mengundurkan diri untuk untuk isdoh daripada jam 8 ya tak sampailah jam 12 layak dak akal. Lili pun anu semoga terhibur dengan hiburan dan gagas masa ini terlei, semoga bermanfaat untuk yang kenember, semoga terhibur. Yang paling penting melalui yang tugas, selamat bertugas, yang berpihoi selamat pihoi. Semoga murah rezeki sekal mej-mej, semoga sekal is yang mej. Daripada isdu teh. Lili pun ye mizi undurkan diri aning dengan sesoi kalau mau jarumnya peklek, agak dol kalau bekas, kalau mau salah nan silap, agak dol kalau jenum yo. Lili pun ye mizi undurkan diri aning. Moin moin, bye bye.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 5 4 4 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Angga, tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam, salam untuk semua.
4: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: September 15, 2014, Majlis Pelancaran Pro2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC, Kuala Lumpur. Pro2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga, AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro2 Viva. Pro2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaru Pro2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
4: Kilaka 102.5.
5: Salam FM di Johor 95.6.
6: Negeri Sembilan 95.6.
7: 89.3 di Jerantut Pahang.
8: Cameron Highland 105.1.
9: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
10: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
9: Terus dengarkan Salam FM.
11: Salam FM.
12: Salam FM.
13: Salam FM.
14: Salam
15: untuk semua.
16: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia madani. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan di ruang udara Salam FM. Salam untuk semua. Waktu siarannya 12.30 malam hingga 8 pagi. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan penyampai di Aisyah FM kerana telah pun membawakan hiburan yang menarik bermula jam 8 pagi hingga 12.30 malam. Dan tugasan konti diserahkan kepada Salam FM untuk kita bawakan pelbagai perkongsian yang menarik, rancangan-rancangan yang mendidik jiwa serta lagu-lagu nasyid terbaik yang menjadi pilihan anda. Dan bersama dengan saya Arif Razi pada tengah malam ini dalam Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Untuk edisi hari ini 3 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 15 September 2026 Masihi. Saya doakan apa saja yang sedang anda lakukan pada waktu ini, segala urusan yang sedang anda laksanakan, tak kira sedang mandu ataupun sedang bekerja seperti saya pada tengah malam ini, semuanya dipermudahkan dan saudara pendengar dikurniakan kesihatan yang berpanjangan dan dilimpahi rezeki yang barakah serta mencurah-curah insya-Allah. Dan baru saja sebentar saja tadi kita dengarkan rancangan hari ini dalam sejarah 12.10 minit tengah malam. Seperti biasa, kita bawakan kepada saudara pendengar mendengarkan apa yang telah pun berlaku bersempena pada tarikh pada hari ini 15 September. Dan insyaAllah sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada saudara pendengar rancangan Al-Kisah. Pada tengah malam ni kita nak bawakan bersempena sebenarnya dengan orang kata lagi beberapa minggu sebenarnya untuk kita raikan sebuah program ataupun satu majlis yang cukup berprestij di negara kita. Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 2026. Rancangan ataupun majlis yang dinanti-nantikan, tak kira lah orang-orang yang berada di selatan, di utara, di pantai timur, di Sabah dan Sarawak, pastinya menantikan program yang mendapat liputan antarabangsa. Dan tengah malam ini kita akan bawakan kepada anda rancangan Al-Kisah bersama Hajah Rahmas Abdullah, seorang tokoh Al-Quran dan juga Johan Qariah bagi peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Pada ibu-ibu dan ayah-ayah, pastinya nama ini dah menjadi nama yang cukup-cukup dikenali. Jadi kita nak dengarkan perkongsian bersama dengan DJ Suhaila Aris pada tengah malam ini dalam rancangan Al-Kisah.
4: Ini Al-Kisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya. Dengarkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Malaysia. Terima kasih kerana terus dengarkan Salam FM dan kali ini anda berada dalam program Al-Kisah. Dan pada minggu ini, kisah yang akan kita tampilkan adalah mengenai seorang Johan Qariah, Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa yang sebenarnya telah banyak kali dimenangi oleh beliau. Beliau tidak lain tidak bukan ialah Puan Hajah Rahmas binti Abdullah. Dalam kisah kali ini, kita akan soroti bagaimana susah payahnya Puan Hajah Rahmas dalam menuntut ilmu Al-Quran dan bagaimana bezanya pengalaman mengaji pada zaman dulu berbanding zaman sekarang. Ayo kita ikuti perkongsian bersama Hajah Rahmas.
8: Okey, nama saya Rahmas binti Abdullah, berasal daripada negeri Kelantan. Pengalaman saya masa mula saya tu dalam bidang taranum, ya, mana saya mula belajar ilmu teranum ni secara bakat yang dianugerahi oleh Allah semasa saya berumur 9 tahun. Kalau rendahlah di situ baru melatih diri, biasakan diri berteranum.
6: Baik. Dan pengalaman masa mula-mula mengaji tu, ingat tak siapa guru pun cikgu mengaji yang pertama yang mengajar Puan Hajah?
8: Guru yang pertama kali mendidik saya dalam bidang teranum adalah guru kampung saya yang berasal daripada kampung Belukak dan Sumanda Arwah lah. Namanya Tuan Haji Tuan Guru Haji Awang dengan isterinya almarhumah Hajah Sawiyah. Saya ingat saya macam itulah nama. Sebenarnya saya ingat tapi nama yang saya pegang nama tu, nama dua tu lah.
6: Kira macam mana Hajah pergi mengaji? Pergi ke rumah cikgu mengaji ni ke ataupun macam mana?
8: Rutin saya pergi mengaji setiap hari ke rumah Tok Guru saya tadi. Ini jauh jugalah jaraknya, dalam setengah jam juga untuk ke sana dengan menaiki basikal lah untuk ulang alik ke sana. mengajar di waktu petang. Pasal pagi saya sekolah, jadi ambil waktu petang tu dalam pukul 2 macam tu atau pukul 3, 2 atau 3 macam tu saya ke sana. Jadi ramailah kumpulan kami belajar di Auckland, panggil balas toh. Kalau di sini panggil madrasah kot. Kalau dalam Johor ni kan, kami mengaji di situ lah setiap petang. Pengalaman yang saya boleh kongsi di sini, masa time saya nak khatam habis Ronaldin, saya nak naik kepada Al-Quran lah, 1 sampai ke 30 tu kan. Jadi yang saya menjadi kenangan yang saya tak boleh ingat sampai sekarang ni, ada kesilapan saya untuk membaca ni. Guru lelaki saya, arwah guru lelaki saya untuk ayah ni, dia menggarang orangnya. Jadi masa tu saya baca tu adalah sedikit kesilapan dalam menyebut kalimah begitulah. Jadi dia dalam keadaan dia memegang rotan, dia mengajar memegang rotan dalam biasa guru kan pegang rotan kat tangan kan. Jadi bila saya salah menyebut, dia rotok mata saya, dia dekat dengan mata saya sampai saya cakap lorak dia, lorak Kelantan ya. Mu nak kena cocok dengan rotan aku ni kan. Mu batu salah ke dia? Mu tengok betul-betul. Allah faham ke tidak bahasa saya cakap tu. Seolah-olah dia mana dia garang seriknya untuk mengelak daripada kita membuat kesilapan dalam bacaan lah. Jadi kenangan tu saya sampai sekarang saya ingat lah. Betapa garangnya guru zaman dulu lah. Tapi taklah sampai kata melakukan benda tu. Cuma acah-acah nak cucuk bibit mata saya tadi dengan rotan tu, kononnya supaya kita tidak berlaku kesilapan dalam bacaan. Itu je lah.
11: Baik. Aha. Dan kita dah tahu kan, ada dua orang guru mengaji yang mengajar-ajar kan.
8: Ya.
11: Jadi saya nak tanya, siapa agaknya cikgu mengaji yang paling banyak berjasa, yang mungkin ajar rasa dia lah sumber inspirasi ajar untuk lebih serius dalam bidang Al-Quran ni? Siapa dia?
8: Okey, baik Puan. Kalau dalam saya ni penghijrahan daripada Kelantan ke Johor kan. Jadi saya sentuh juga tiga guru yang banyak memberi motivasi kepada saya. Yang pertama, arwah guru saya ni semua dah tak ada Puan, Puan Zailah. Yang pertamanya Kori dan Kori Ahli Kelantan yang tersohor di era tahun 60-an, yang banyak memberi motivasi kepada saya. Dan juga salah seorang pengadil di tingkat kebangsaan dan antarabangsa. Di antaranya yang guru saya asal di Kelantan tu adalah almarhumah Hajah Sitino binti Ismail, Kori Ahli Kelantan. Dan juga almarhum Tuan Haji Musa bin Hasan atau Qori di negeri Kelantan. Itu banyak memberi motivasi saya pada saya sepanjang saya berada di Kelantan lah. Pasal memang mengaji dengan dia tu selama 3 tahun tu memang tak putus hari-hari sampai 3 tahun. Okey, lepas tu saya berhijrah ke Johor Bahru. Saya belajar pula dengan Datuk Kuala Lumpur Haji Nik Jaafar bin Ismail, salah seorang pengadil lah di tingkat kebangsaan dan antarabangsa. Jadi bila saya hijrah ke Johor Bahru, saya baru kenal arwah Datuk Nik ni bila saya berada di Johor. Masa di Kelantan tak macam tu. Jadi banyak input-input yang positif yang saya belajar daripada dia tu memberi semangat pada saya untuk terus maju dalam bidang tilawah. Mana tiga guru ni lah yang banyak memberi perasaan pada saya.
11: Demikian perkongsian pengalaman yang pernah dilalui oleh Johan Koriah, Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan dan juga Antarabangsa bagi tahun 1984, 1985, 1992, 1994 dan juga 1995, iaitu Puan Hajah Rahmas binti Abdul.

0: Puan Hajah Rahmas binti Abdullah. Beliau merupakan seorang qariah tersohor terutamanya sekitar tahun 1960-an hingga 1980-an, dan beliau juga merupakan tokoh penting dalam seni taranum dan masih lagi aktif dalam mentarbiah dan juga melatih qariah generasi muda. Sebelum kita mengetahui lebih banyak lagi pengalaman beliau, tentunya yang menjadi tulang belakang kepada kejayaan beliau sekarang adalah ibu bapa Puan Hajah Rahmas sendiri.
1: Okey. Kalau di segi pendidikan ibu bapa memang yang lebih utamalah kan. Jadi bila dia melihat saya ni ada bakat, walaupun saya dilahirkan dalam, orang kata dalam, bukan dalam kategori orang yang boleh pandai berlagu, tak. Tapi anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya tu, mak saya ni pandai orang kata pandai menilai, menengok anak ni berbakat, dia cuba mengetengahkan saya tu, membawa saya pergi belajar daripada guru, contoh daripada guru kampung, pergi berjumpa dengan guru-guru yang lebih baik, yang lebih berpotensi, supaya anak dia ni akan berjaya satu masa nanti. Macam tu. Dia positif lah. Dia think positif untuk anak dia supaya maju ke depan.
0: Faham. Okey, sebenarnya saya nak tanya satu soalan ni. Hajah ni daripada negeri Kelantan kan?
1: Ya,
0: lepas
1: saya
0: tu berpindah ke negeri Johor, dan alhamdulillah ada rezeki jadi Johan Kori untuk peringkat kebangsaan antarabangsa, dan sebenarnya dah mengharumkan nama negeri Johor. Sepatutnya nak mengharumkan nama negeri Kelantan kan? Tapi macam mana tu boleh pergi daripada negeri Kelantan ke berhijrah ke negeri Johor? Boleh ceritakan sedikit?
1: Baik, ini ada sejarahnya. Ginilah ceritanya. Jadi kita tu awal diatur sebenarnya kan. Jadi sepanjang saya berada di Kelantan sampailah saya pengajar sampai SPM, jadi saya belajar di sana yang dengan arwah guru tadi tu. Semasa saya menunggu result SPM tu, saya memang dalam kursus pengajian Al-Quran secara berteranum 3 tahun sebenarnya. Jadi bila di tahun lah tu mencapai tahap umur saya 18 tahun, masa saya berumur 18 tahun saya masuk tilawah di sana. Tapi sebagaimana yang kita maklum, di Kelantan ni orang kata lubuk ilmu. Jadi para qari-qarian ni payah kalau kita nak, orang kata ialah tahap saya masa tu lah kan. Jadi kalau kita nak naik tu agaknya macam perlukan latihan tu biar lebih lagi, untuk lebih orang kata berwibawa dalam bacaan untuk kesampai kat negeri tu. Saya masuk. Tapi masuk berjumpa lah dengan Datuk Hajah Farida Mak Zaman dengan kawan-kawan saya yang lain tu kan. Tapi saya ni budak lagi masa tu, nak jumpa dengan Datuk Hajah Farida Mak Zaman memang tak ada lah puan. kata apa, nak berjaya tu payah, tapi nak biasakan dengan diri tu, dengan tilawah, saya memberanikan diri, saya masuk di sana. Masuk jugalah, tapi tak pernah mendapat Johan di dekat negeri lah, cuma layak ke negeri. Okey, habis cerita di dalam pada saya. Dalam pada saya menunggu result SPM tu, saya cuba-cuba memohon kerja dalam iklan di surat khabar. Saja-saja je mengajar orang kata nak minta kerja, saja-saja mengisi. Jadi masa tu kan jawatannya banyak keluar. Jadi saya mohon yang paling simple, saya mohon perjawatan sebagai pegawai penjara. Pasal kelulusan pegawai penjara kerajaan Malaysia lah, dia bukan negeri kan. Jadi kelulusan pun masa tu SPM belum keluar. Jadi menggunakan kelulusan SRP. Jadi saya kata cuba-cubalah, saya kata mana tahu dengan izin Allah ada rezeki saya, saya kata gitu kan. Jadi pun nak tahu, selama saya mohon benda tu, ya, dia simpan benda ni. Cerita setelah saya berjumpa saja dengan Datuk Pengarah Penjara lah, masa dia jemput saya di Taiping. Dia cerita hal saya tadi lah. Jadi benarnya dia kata, awak ni Rahmat, awak punya kerja ni reserve tau, dia kata. Awak seorang aja, dia kata. Awak seorang aja ni yang jadi simpanan dalam permohonan kerja tadi, dia kata. Jadi arwah Datuk KB tadi dah meninggal juga, orang Kelantan juga. Saya teringat masa tu kan era 80-an, duit antara duit Singapura dengan duit Johor di Malaysia ni murah kan, 10-10 aja. Jadi saya teringat, dia kata, awak ni orang Kelantan, dia kata. Saya teringat orang Kelantan suka niaga, dia kata gitu. Oh ya ke tu? Ya, orang Kelantan suka niaga. Sebab tu saya hantar awak ke Johor Bahru, sebab awak suka niaga. Jadi masuk Singapura boleh niaga, dia kata macam, ya Allah Datuk ni, saya kata gitu kan. Jadi di situ bermulanya saya penghijrahan saya ke Johor Bahru pada tahun 1981 lah. Okey. Bila saya bertapak aja di Johor Bahru, menjawat-jawatan tersebutlah sebagai pegawai penjara di Jabatan Penjara Johor Bahru Jalan Air Molek. Bila saja melapor diri pada tahun tersebut tu, 1981 tu, saya terus apply, bertanya khabar, merisik khabar. Mm-hmm. Johor Bahru ini adakan tilawah, kata gitu. Saya memang terduk diam, pasal di sana saya dah memang dah bercita-cita tu ada. Nanti soalan puan nak tanya, saya akan jawab. Mm-hmm. Benda tu ada tersimpan di hati, di lubuk hati. Dia kata, ada tak? Dia tanyalah antara yang kanak-kanak dalam jabatan saya tu, cuba sarjan ke apa, cuba sarjan tanya-tanyakan orang di jabatan agama, ada tak tilawah dibuka untuk masuk di tingkat daerah atau sebagainya. Okey, baik-baik, dia kata. Jadi, kebetulan rezeki saya berantau tu, saya masuk tilawah, puan-puan. Saya masuk tahun 1981, saya masuk tingkat daerah, tapi saya baru menapak di Johor Bahru. Jadi tak ada rezeki saya, saya kalah di tingkat daerah lah, tak layak untuk ke negeri. Okey, saya tak putus asa. Pasal semangatnya begitu tinggi saya untuk sampai ke antarabangsa, memang keazaman memang tinggi. Saya kata tak apa, saya tak kecewa, saya akan terus lagi pada tahun-tahun seterusnya. Jadi ada tahun di takdir Allah tu diizinkan saya rezeki ada di tingkat antarabangsa lah. Jadi 1982 tu saya masuk di negeri Johor. Saya berjaya mendapat juhan sampai ke negeri. Contohnya, bila sampai ke negeri, saya pergi masa tu di tingkat kebangsaan dibuat di Perak. Jadi, bila di Perak, tingkat kebangsaan di Perak, kita kan bertemu antara negeri-negeri tadi. Jadi, menjadi lamanan saya utama adalah negeri Kelantan. Masa tu Munirah Hajah Munirah Kasim. Jadi, Hajah Munirah Kasim pula bacaan sebiji macam Datuk Hajah Faridah Mak Saman. Ha, baca suara dia, saya memang tak pernah dengar. So, suara dengan gawat sebiji macam Datuk Hajah Faridah Mak Saman. Ya Allah, saya kata, saya tak kisahlah benda tu kan. Jadi, bila di umur keputusan, saya dapat nombor 2. Okey, syukurlah, tak pula ada nombor kan dapat nombor 2. Habis cerita kat situ. Nak cakap yang rezeki saya tadi tu kan. Jadi, lepas Munirah Kasim ni berjaya di tingkat kebangsaan, dia langsung pergi ke Sabah ataupun Sarawak untuk hadiri tilawah berkat kebangsaan antara sekolah-sekolah menengah, setelah saya macam tu. Jadi daripada situ berkisahnya, bila dia lapor diri untuk masuk tilawah di tingkat antara sekolah-sekolah di Sabah, pasal apa, umur dia 17 belum capai tahap 18. Jadi mana kemenangan dia tu tak layak untuk pergi ke tingkat antarabangsa.
0: Tak
1: pihak JAKIN, cuma maklumat daripada pihak JAKIN tadi menyusul kepada ketua jabatan jabatan kami, jabatan saya penjara apa ni, untuk menggantikan Hajah Munirah Kasim ni untuk ke antarabangsa. Jadi tutup dalam ketiga pemandu datang rumah, tutup pintu. Dia kata masa tu saya belum pergi haji lagi. Rahman, dia kata, boh nak jumpa kau. Sudah, saya kata. Sudah, habis laku kali ni. Fikir kita buat salah je lah. Ini pun memang gitu. Saya kata, sudah, aku buat tak dia. Saya di jabatan penjara tu, tugas saya menjaga bahagian lawatan. Saya fikir ni, otak saya bercelaru. Apa aku buat salah tak dia? Mesti kena isi borang cah lah ni. Apa kita memang gitu kan?
0: Betul.
1: Mesti kena cah ni, dia kata. Saya pakailah separa uniform masuk. Okey, dah sampai ke jabat. Saya masuk jumpa bos. Jadi, dia kebetulan bos masa tu orang Pening ke mana ya, dia guna lorak dia lah. Hang, dia kata Hang Rahman, dia kata. Saya tak kena ngajuk kan. Hang Rahman, aku panggil kau ni apa? Kau tahu tak apa? Tak kena sebut orang sana kan. Kenapa tuan? Yakin ada bagi surat kat aku ni. Dia kata, Hang nak pergi tak? Dia tak tilawah ke antarabangsa. Saya kata, tuan memang nak lah, itu yang saya nak selama ni. Saya kata gitu kat dia. Memang nak lah tuan, pasal apa saya, cita-cita saya memang saya nak ke antarabangsa tu. Dia kata, kenapa puan jadi macam ni? Dia kata, kenapa cerita, apa cerita sebaliknya? Ini dia cerita yang saya cerita kat puan tadi. Gitu. Saya kata, Masya Allah, tabarakallah. Baik-baik. Tuan, saya kata, saya memang saya nak. Saya kata, Alhamdulillah, dengan izin Allah, saya kata, saya nak ke antarabangsa. Itu ceritanya. Jadi, itu antara cerita saya yang boleh saya layak ke antara bangsa tu atas gantian umur yang Munirah underage tadi.
0: Itulah orang kata ya, rezeki Allah tu tak pernah salah alamat ya puan Hajah. Okey, kita nak beralih pula Hajah mengenai dengan Hajah juga merupakan seorang pendidik Al-Quran ataupun cikgu mengaji kan?
1: Okey, kelas tu memang dah menjadi rutin bagi di saya lah puan. Bila kita dah berkarya dalam bidang tilawah ni, jadi kelas-kelas tu memang saya ada buat jugalah, tapi tak buat di rumah, cuma buat di macam di surau ataupun di dewan, di surau atau di masjid lah.
0: Jadi apa agaknya makna mengajar Al-Quran ni pada mungkin bukan saja murid-murid yang kecil tapi mungkin murid dewasa secara peribadi pada Puan Hajar? Mengajar Al-Quran ni pada Hajar, Hajar rasa macam mana?
1: Sebenarnya mengaji Al-Quran ni ada satu kerjaan ya, satu pekerjaan yang mulia sebenarnya. Jadi dalam kita menyalurkan ilmu kepada setiap pelajar tu, kita dapat saham yang sama lah di akhirat nanti. Jadi kalau kata kesalahan, contoh macam kalau pelajar tu, kalau orang lancar markah dia 10, istilahnya gitu kan. Tapi kalau kita mengajar orang gagap ni, nak sebut ulang-ulang, dia punya double punya bayaran pahala tu, kalau kita faham lah kan. Jadi sebenarnya saya seronok bila mengajar secara peribadilah, bila mengajar orang yang buta huruf, dia boleh selek dalam Al-Quran ni, dapat baca dengan baik, jaga segala tajwidnya, segala panjang pendek. Itu yang kita fokus tak sifat huruf tak tadi kan, dia panjang pendek, dengu, wa'imah, apa semua tu dia dapat baca dengan baik. Itu macam keseronokan yang tak dapat nak kata, tak dapat nak nilai lah kalau dapat pelajar-pelajar yang boleh membetulkan bacaan itu dengan semua bila buat asbab
0: untuk
1: belajar tadi.
0: Betul. Jadi perasaan Hajar ni bila lihat anak murid yang merangkak-rangkak nak kenal alif bata tu sampai dah lancar tu, memang rasa seronok dan rasa puas lah ya?
1: Memang rasa puas sangat. Pasal akibat dia tu rajin datang belajar. Jadi dia orang kata apa, dia boleh tahan dengan kerenah guru. Kadang guru ni kan kadang-kadang ada juga sekali tu sikap melantang suara tu kan, dia bukan kerana ni. Kerana bila menyulit nak sebut satu perkataan tu, kadang aura tinggi suara tu datang. Tapi sebenarnya bukan garang untuk atas beli bagi murid tu supaya bagi fokus betul-betul apa yang cikgu ajar tu, supaya dapat ikut apa yang cikgu cakap. Macam tu.
0: Betul. Dan saya nak tanya, apa beza cikgu mengaji dulu dengan sekarang ni yang ada ni?
1: Okey. Kalau kaedah mengaji di zaman dulu, kebanyakan kita kita pergi mengaji tu guru-guru ni dia kerja part time tau. Dia rasa guru kampung ni kan pagi-pagi kan dia buat bendang, buat apa kan. Tapi waktu petang tadi baru dia adakan secara sukarela. Macam tu. Secara sukarela ni kita pergilah mengaji. Pergi mengaji rumah dia tu, bermakna dia tidaklah meminta apa-apa imbuhan. Tapi kita sebagai anak murid, kita membantu dia. Kita membantu dia contoh buat kerja rumah dia. Contoh macam saya satu kali dulu di kampung, saya tolong dia apa ni, tumbuk padi. Tumbuk padi cara lama kan, pasal tahu tak guna.
0: Tahu.
1: Itu indik kan.
0: Payah tu, penat. penat tu.
1: Tu kena tu indik tu. Lepas tu ngangkat air daripada perigi tadi, buat naik ke atas rumah. Itulah rutin. Mana cara kita punya bakti kita pada guru tadi dengan cara macam tu. Walaupun dia tidak meminta upah apa semua. Itu zaman dulu kan. Cara kaedah kita, tapi kita ada memberi, kau kata apa, sokongan untuk memberi kegembiraan pada guru tersebut tu dengan membantu buat kerja-kerja rumah dia orang. Macam tu je.
0: Itulah timbal balik kita pada guru lah. Kalau tak mampu dari segi kewangan, itulah cara kita kan. Cuma saya nak tanya, sekarang ni kalau cara mengajar cikgu mengaji dulu dengan yang sekarang ni kan, ada banyak yang online kan, Hajar rasa macam mana? Apa beza mengajar cikgu dulu dengan mengajar yang sekarang ni, bersemuka ataupun online yang lagi bagus?
1: Kalau dalam adab mengajar, bersemuka lagi bagus. Tapi asbab kerana kita ni kan berjauhan, keberkahan tu rasanya bersemuka kita boleh boleh melihat mulut bibir guru-guru menjemuk kalimah macam mana, dapat tatap dengan sempurna lah. Tapi kalau online ni, mudah faham kita nak secara berdepan. Tapi kalau online ni, asbab online kadang lain okey, kadang tak okey kan. Tapi wa'imah kerana mengisi masa tu daripada tak langsung melakukan benda yang baik ni, benda secara online kita on jugalah. Macam contoh saya pun online buat jugalah. Saya pengisian dengan baca Al-Quran secara berkhidmah tetap kita adakan. Di segi macam imbuhan tu sekarang kan, kalau zaman sekarang ni kebanyakan dia tetapkan, contoh dia ada sekolah-sekolah swasta ataupun ada pengajian yang grouping-grouping, tapi dia tak, kadang tak letak harga, cuma murid tu menilai dia bagi sendiri pada kita berapa-berapa, kita tak akan mengatakan, eh kau bagi. Tak. Kita bersyukur dengan apa pemberian yang diberi oleh anak-anak murid kita pada kita. Ha, itu dari rezeki yang ditentukan oleh Allah. Kita tak boleh nak tetap, eh kau nak ngaji dengan aku 500. Tak boleh macam tu. Kita kan ilmu Allah ni memang tak boleh dibayar sebenarnya kan. Tapi kita bersyukur dengan keprihatinan murid tadi memberi, aku kata, imbuhan lah. Memberi imbuhan pada kita sebanyak yang dia mampu, kita terima seadanya. Itu saja.
0: Kita telah dengarkan pengalaman bagaimana Hajah Rahmas mula-mula mengaji, iaitu menimba ilmu mengaji bersama dengan cikgu yang telah berpengalaman dalam bidang pengajian Al-Quran, dan kini beliau juga merupakan seorang cikgu yang berjasa dan memberikan inspirasi kepada anak muridnya juga. Apa yang pasti, Hajah Rahmas bukan belajar atau mengaji untuk dipuji. Malah, beliau bukannya mengajar mengaji untuk dikenali. Cukup baginya sekiranya dapat melihat anak muridnya pandai membaca kalam Allah dengan betul dan beradab.

0: Al-Quran dengan bacaan yang tartil, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzzammil, ayat 4. Dalam setiap tartil, terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya. Dengarkan.
3: Kerana cikgu mengaji, kita mengenal Al-Quran. Kerana cikgu mengaji jugalah, lidah kita belajar menyebut ayat-ayat kalam Allah. Sebenarnya, banyak jasa cikgu mengaji ini kerana dari merekalah kita berjaya belajar mengenal kalam Allah, baik bermula dengan mukadam ataupun dengan senaskah Al-Quran yang suci. Bermula dengan alif ba ta sehinggalah sadaqallahul azim, cikgu mengaji inilah yang perlu kita sanjung dan kenangi jasanya. Baiklah, sebelum kita berakhir, apa kata kita dengarkan tips dan juga kata-kata keramat dari Hajah Rahmaz Abdullah.
4: Antara tip tu, Quran itu sebenarnya banyak kalau ikut cara saya lah kan. Supaya kita istiqomah dalam membaca Al-Quran setiap hari. Kita yang pertama kena disiplin diri. Kena disiplin diri untuk diri sendiri dulu. Untuk diri sendiri, contoh waktu pagi. Kita ambil ruang waktu pagi. Bila masa yang kita boleh adakan masa untuk tentang Al-Quran ni? Kalau saya zaman saya dulu, saya ambil waktu 3 pagi, 4 pagi. Itu cara saya. Tapi kalau kita agak 3 pagi, 4 pagi susah nak bangkit, nak bangun kan? Ambillah sebelum subuh. Sebelum subuh ataupun selepas subuh, kita adakan diri untuk membaca Al-Quran. Tadi tak banyak. 30 minit, dah cantik. Kau dapat 1 jam lagi cantik. Macam tu kan? Tapi kalau saya dulu, masa saya ni untuk latih suara, bila kita libat dan tilawah ni, nak guna suara yang lantang, nak kaedah guna kaedah lagu yang pelbagai supaya tak berlaku sumbang dalam alunan, itu nak memperbetuli sumbang-sumbang suara tadi supaya kita tajak dapat elok bacaan. Sebab tu saya train waktu 3 pagi atau 2 pagi tu untuk warm up suara fresh kan, baru lepas bangkit bertidur tu suara tegar. Itu saya guna waktu saya macam tu. Tapi kalau keadaan sekarang, contoh kita busy, sibuk nak kerja dah, yalah masing-masing ada tugasan yang perlu dilaksanakan kan. Jadi kita kena ambil ruang yang betul-betul kita fikir dalam masa 24 jam. Takkan tak boleh nak adjustkan masa untuk setengah jam kita dengan Al-Quran. Paling-paling orang kata paling-paling leke 30 minit cukup lah satu hari. Jangan langsung kita tak buka. Macam tu pada saya lah, buat tu tak tahu lah orang lain kan.
5: Dari segi jaga pemakanan ke, minum ke, ataupun yelah jaga suara tu, ada pantang larang ke, Hajah, ada tak?
4: Kalau pada saya, di segi kesihatan, yang pertama kesihatan, tidur cukup, okay? Kalau senaman jogging-jogging ni saya tak buat. Saya jenis orang tak suka berjogging kan. Cuma tidur kita nak cukup. Pemakanan kita, kalau saya pantang. Ada antara kori-kori lah, khusus saya contoh kori-kori, ada yang tak pantang, ada yang pantang, ada yang kalah, tak kalah kan. Tapi saya tak boleh, saya kena amalkan makanan berpantang. Contoh di segi minuman ya. Kalau untuk minuman, air batu tak boleh minum, pedas-pedas tak boleh makan, sejuk-sejuk tak boleh juga, nasi minyak pun tak boleh makan. Yang boleh makan nasi putih, itu saja yang boleh makan, nasi putih saja. Lauk-lauk semua bakar. Lepas tu yang minuman untuk bagi kesegaran dalaman tu, antaranya asam jawa. Dia kena campur semua, kena campur gula batu yang kena ketuk tu. Bukan gula batu yang kiuk tu. Itu gula batu kiuk tu bukan hotel punya tu kan. Yang kena ketuk tu jadi ubat. Asam jawa, biji selasih, kemas semangkuk, nasi sejemput. Lepas tu apa lagi ya? Banyak sangat lah puan. Itu antara benda-benda yang saya gunakan setiap pagi. Saya rendam dengan gula batu tadi, minum, menjadikan sarapan benda yang tersebut tadi saya makan.
5: Itu jadi rutin harian ke ataupun semasa nak pertandingan saja aja amalkan?
4: Memang rutin harian. Contoh kalau daripada tilawah tingkat daerah dah nak mula, saya akan amal daripada situ sampai saya berjaya ke mana. Contoh kalau saya ke antarabangsa, saya akan amal benda tu daripada daerah tadi tu sampai ke antarabangsa. Amalan saya entulah.
5: Lama.
4: Masa kita nak kurangkan dalaman tu, pahak-pahak semua tu, dengan cara, orang kata dengan cara asli lah. Dengan cara kubatkan kan, dengan cara asli. Memang semua benda.
3: Di sebalik suara cikgu mengaji, ada doa, ada sabar dan ada harapan agar generasi kita terus berpaut pada kalamullah. Baiklah, sebelum kita berakhir, apa kata kita dengarkan apa harapan dan impian Puan Hajar Rahmas terhadap generasi baharu mengenai Al-Quran dan penghargaan beliau terhadap cikgu mengaji yang pernah mendidik beliau dalam bidang pengajian Al-Quran.
4: Sebenarnya saya begitu bersyukurlah dan kepada guru-guru saya yang telah pergi terlebih dulu pada kita. Di sini saya mulakan dengan Ummu kita Al-Fatihah. Mudah-mudahan mereka semua aman di sana dan mendapat syafaat apa yang saya pelajari dan apa yang saya ikuti terus memanjangkan ilmu ini pada beliau lah. Mulakan dengan Ummu kita Al-Fatihah. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan semua guru-guru almarhum dan almarhumah yang telah pergi itu ditempatkan bersama dengan orang-orang yang soleh di alam bapa, insyaAllah. Amin.
5: Amin. Ada tak cikgu yang masih ada lagi ajar? Semua
4: ya,
5: dah tak ada.
4: Di Kelantan cuma Datuk Hajah Faridah Mak Saman. Itu pun jarang dah jumpa. Saya pun jarang balik di Kelantan. Tinggal dia seorang lagi lah. Yang guru-guru saya yang betul-betul yang memupuk saya tu dah tak ada semua dah.
5: Baik.
4: Okey, pesanan saya pada semua generasi muda yang sekarang dah. Harapan saya supaya mereka ni terus mendekati Al-Quran, jangan jadi buta wahyu, ialah dia orang semua ni celik wahyu. Pasal kalam suci ni adalah ia menjadi pedoman dalam hidup kita. Semuanya terkandung dalam Al-Quran. Cuma kita nak atau tidak aja mengikuti apa yang terkandung di dalam Al-Quran tersebutlah. Jadi kena ada sikap ingin belajar supaya terus kita ni terus belajar supaya kita terus mengamalkan Al-Quran tersebut sampailah kita ke akhir hayat. Pada akhir hayat nanti dia yang membantu kita, dia yang menolong kita di alam baqa. Tak ada orang lain pun, Al-Quran tu yang menolong kita. Jadi jadikan ia sebagai satu amalan harian dalam hidup kita sehari-hari, insyaAllah.
3: Demikian tadi saudara, alkisahnya seorang cikgu mengaji yang juga merupakan Johan Korea bagi Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan juga Antarabangsa, iaitu Puan Hajar Rahmas binti Abdullah. Tentunya banyak yang kita belajar daripada kisah Hajar Rahmas ini. Beliau bukan sahaja mengajar anak murid supaya lebih dekat dengan Al-Quran, namun beliau juga menitipkan bahawa semangat dan usaha untuk belajar kalam Al-Quran ini perlu diteruskan. Di akhir kata, tidak dilupakan. Al-Fatihah buat semua cikgu mengaji yang pernah mengajar dengan ikhlas, yang membimbing dengan sabar dan menjadikan asbab cahaya Al-Quran dalam hidup kita. Sekian saja Al-Kisah pada minggu ini bersama Puan Hajar Rahmas binti Abdullah. Hingga jumpa lagi. Setiap figura ada kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: sebenarnya rezeki ni sangat luas. Rezeki ni ada rezeki yang boleh dilihat dengan mata kepala kan, ataupun rezeki yang boleh dirasa. Tapi ada satu lagi rezeki yang dia tak boleh disentuh dengan tangan, tak boleh dilihat dengan mata kepala, tapi dia boleh dirasa dengan hati. Itulah namanya rezeki yang tak nampak, tuan-tuan, yang maknawi, iman yang Allah berikan kepada kita. Ini penting, sebab kalau kita ni tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tengok apa jadi hidup kita. Rezeki itu bukan rezeki yang sekadar kita boleh pegang dengan tangan dan mata saja dan boleh nampak, tapi sebenarnya ada rezeki yang sangat mendalam. Itulah iman yang Allah berikan kepada kita.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim.
3: Mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. #penyiaranjakim.

0: This is Azam Al-Kankar.
1: Hai Ustaz Taha.
2: Dengarkan saya Ustaz Ilyas Ismail.
1: Keep listening to Salam FM.
0: Salam FM setiap hari
1: 91.1
0: hingga 8 pagi.
3: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
4: Kak Aisyah, akak, akak nak tahu tak akak? Azri, suami saya tu, yang saya sayang dia tu, dia sayang saya konon-kononnya tu, dia curang akak. Dia ada perempuan lain, akak tahu tak? Dia kata dia curang tanpa niat.
5: What?
4: Jajajajajaj. Apa? Curang tanpa niat, akak.
5: Allahu Akbar. Curang tanpa niat? Ih, bahaya tu. Jajap. Aduh. Dah lah, Ustaz Akhil tak ada ni.
4: Macam mana ni?
5: Kita pergi rumah kat anak-anak. Kat sana ada Ustaz Zikri. Kita tanya dia. Sebab akak pun takut juga kalau curang tanpa niat ni.
4: Masya Allah, akak jumpa.
5: Kita jumpa dia. Ni bang, nak tanyalah bang, si Zahirah ni, dia kata suami dia curang. Adakah curang tanpa niat bang?
6: Sebenarnya logiknya tak ada. Sebab apa yang kita lakukan semua pasti bermula dengan niat.
4: Ha kan Ustaz, dia kata saya ni tak boleh nak tuntut apa-apa, tak boleh nak tuntut fasa, sebab dia tak ada niat pun nak curang. Tak sengaja tersuka sebab kerja sama-sama dekat pejabat tu kan. Tapi saya tetap tak boleh nak terima. Dia punya alasan tu kan macam-macam Ustaz.
5: Sabar.
6: Ni
5: bang, boleh ke Zahira ni tuntut fasa?
6: Sebenarnya boleh.
5: Oh boleh ya?
6: Tapi ada tapi. Dia tidak semudah itu untuk mahkamah melepaskan, membenarkan fasah dijatuhkan. Kena ada bukti lengkap, kukuh dan bukan sekadar fitnah.
5: Zahira, kau ada bukti tak?
4: Ya Allah, kak, bukan setakat bukti ha? Dari A sampai Z semua saya simpan. Azri tak tahu saya secekap tu. Mungkinlah jahat untuk saya ni minta orang nak siasat suami saya. Tapi saya buat semua tu untuk saya ni mempertahankan diri saya yang diabaikan. Dia dah habiskan banyak masa, banyak duit dengan skandal dia tu, Ustaz.
6: Allahuakbar, astagfirullah. Saya punya hati ni berdebar-debar nak jawab ni. Macam ni lah Zahira, pertama sekali tarik nafas ya. Sebenarnya dalam undang-undang keluarga Islam, perlakuan curang ni adalah termasuk dalam terma berkawan dengan perempuan-perempuan atau lelaki jahat. Atau hidup berperangai keji mengikut pandangan hukum syarak, dan sebarang perilaku yang memudaratkan isteri akibat dari perbuatan curang suami sehingga mengabaikan tanggungjawab utama sebagai suami dan ketua keluarga.
4: Dia boleh kata dia tak salah Ustaz, sebab dia tak berniat pun. Macam mana boleh ke macam tu Ustaz?
5: Wow. Ni nak menyalahkan takdir lah tu kan?
6: Itulah, saya dengar cerita ni pun pening. Sebab dalam dunia sekarang, apabila lelaki dengan perempuan bekerja bersama-sama, jadi akrab, yang konon mulanya dianggap kawan, boleh berlaku keterlanjuran perbuatan atau niat hati, maka di situlah berlaku kecurangan.
4: Itulah Ustaz, walau macam mana sekalipun dia tetap bertegas, berkeras, katanya dia tak salah, dia tak ada niat. Boleh ke macam mana Ustaz saya?
5: Senangnya dia cakap macam tu, tanpa niat ya?
6: Suami Zahira tadi siapa? Azri ya?
4: Azri Ustaz.
6: Mungkin Azri tu dia salah faham tentang curang tanpa niat ni. Dia rasa benda tu boleh jadi macam pasport untuk meluluskan perbuatan kerana tak terniat pun. Salah tu. Tak boleh dipermudahkan macam tu.
4: Itu yang saya nak dengar tu Ustaz. Tak boleh kan salahkan Ustaz. Sabar. Baik, saya akan siap dia lepas ni.
6: Itulah saya, pandangan saya mungkin macam ni lah ya. Jika ketika berlaku kecurangan dan dia tersedar dia tidak berniat, dia terus lupakan, tamatkan apa-apa sahaja hubungan yang terlarang tu, bolehlah disebut tanpa niat. Tapi bila apa yang Zahira cerita dengan ada buktinya ini, dia dah sedar perbuatannya tu curang dan dia tetap teruskan sembunyi-sembunyi, memang jatuh salah lah cerita dia.
4: Kan dah tu berdosa pula tu kan Ustaz?
6: Saya nak kata berdosa tak berani, tapi ada benarnya juga. Berhubung dengan wanita lebih dari batas, berdosa. Ini kan pula kecurangan. Jadi kalau kita dah ada cukup bukti dan Zahira tak nak bawa bincang lagi, fasah boleh dituntut dalam mahkamah. Tapi ingat lagi sekali, pastikan cukup buktinya.
4: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz dan juga Kak Aisyah. Lepas ni saya balik rumah, saya tahulah apa benda yang saya nak kerjakan. Saya nak buktikan kepada dia dan saya ni pun boleh hidup bahagia. Terima kasih Ustaz, terima kasih Kak Aisyah.
5: Sama-sama, sabar ya.

setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi Carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: Jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam. Tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.

Assalamualaikum. Ya Allah, apa khabar semua pendengar-pendengar setia Kak Bedah ni? Seperti biasalah, Kak Bedah akan muncul di pagi hari. Baik, hari ini kita nak cerita pasal apa? Kita nak cerita pasal muflis di waktu muda. Gitu kan? Wahai anak-anak muda semua ya, Kak Bedah nak tanyalah satu soalan pagi-pagi ni. Gaji baru masuk, belum sempat nak tarik nafas, dah dapat notifikasi payment successful. Gitu. Sebab apa? Sebab kita banyak berhutang. Itulah cerita dia. Faham tak sekarang ni? Kak Bedah nak cerita pasal apa? Gaji belum masuk, kita dah beli macam-macam. Bila gaji baru masuk pun, duit kita habis. Sebab apa? Sebab kena bayar hutang yang kita berhutang itu. Ya Allah, macam mana tu? Tak sempat gaji tu nak duduk lama-lama dalam akaun kita tu kan. Tahu-tahu dah kena bayar itu, ini, pay letter bagai kan. Gitu. Baiklah Kak Bedah, nak bagi nasihat sikit ke orang muda ni kan. Bukan orang muda je, orang tua pun sama juga. Tapi selalunya orang muda lah. Sebab apa? Sebab nafsu dia berbelanja tu tinggi sikit daripada orang tua kan. Sebab orang tua ni dah banyak pengalaman. Gitu. Jadi anak-anak muda, kita hidup ni tak payahlah nak ikut trending sangat kan. Kita tengok orang tu beli telefon baru, kita pun nak telefon baru. Padahal telefon kita elok lagi. Orang tu pakai baju berjenama, kita pun nak berjenama juga. Orang tu makan mahal-mahal, kita pun nak makan mahal-mahal juga. Orang tu pergi bercuti ke luar negara, kita pun nak bercuti ke luar negara. Tapi kita lupa gaji kita tak sama banyak dengan orang tu. Gitu cerita dia kan. Jadi janganlah mudah terpengaruh. Kita jangan terikut sangat. Sebab apa? Kak Bedah ni bercakap berdasarkan fakta ya. Di mana kajian menunjukkan golongan muda adalah yang paling ramai diisytiharkan bankrupt. Sebab apa? Sebab tidak dapat mengawal nafsu untuk berbelanja, ataupun mereka tidak pandai menguruskan kewangan mereka. Gitu ya. Itulah dia masalah orang-orang muda ni kan. Gaji nak sedap, kerja nak hebat, tapi bila suruh kerja lebih sikit dia malas. Lepas tu gaji sikit dia tak nak kerja. Macam tu. Bak kata pepatah, biar apa-apa asal bergaya. Janganlah macam tu. Kita jangan samakan duit kita dengan duit orang. Sebab apa? Sebab gaji kita pun tak sama dengan orang. Janganlah kita sanggup berhutang sana sini semata-mata nak nampak hidup mewah. Itu salah percaturan hidup macam tu. Apa kata muda-muda ni, kita belajar untuk simpan duit. Kita kena fikirkan masa depan. Bukannya tak boleh berbelanja, boleh. Tapi bak kata pepatah, ukur baju di badan sendiri. Gitu deh. Faham tak? Kalau tak faham, api tanya ChatGPT tu kan. Baiklah, seperti biasa Kak Bedah nak cakap, Kak Bedah ni bukannya nak mengata, Kak Bedah nak bagi nasihat je. InsyaAllah esok lusa, panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa.

Alhamdulillah, baru saja anda dengarkan rancangan Kak Veda tu Dombawa pada pagi ini. Bercerita tentang muflis waktu muda. Ini semua menjentik. Tak kira lah orang muda ataupun orang yang dah berusia ataupun veteran ni kan, berkaitan tentang boros apabila membeli belah. Lebih mudah lagi pada waktu dan ketika ini suka pula membeli belah menggunakan konsep buy now pay later ataupun beli dulu bayar kemudian kan. Jadi itulah perkara-perkara yang kita sebenarnya kena elakkan. Kalau tak perlu untuk kita beli barangan-barangan yang tak sepatutnya, kita tangguhkan pembelian terlebih dahulu. Baik, saya Anwar Razie, masa lagi temani anda di Sam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Cuaca pada ketika ini sudah pastinya kurang baik. Dan mungkin cuaca yang berjerebu ini sebenarnya telah pun membawa kita ataupun kesihatan kita kurang baik. Sama macam saya lah. Saya ni ada juga orang kata musim-musim batuk dan sebagainya ni. Jadi kita jangan ambil mudah kualiti udara yang sedang merosot pada ketika ini. Kalau tak perlu untuk berada di luar kawasan ataupun di luar rumah, tak perlulah anda berada di luar kawasan. Dan sepastinya wajib memakai pelitup muka sebaiknya N95. Kalau boleh, bawalah payung dan pakai topi sebagai pelindung tambahan. Kalau anda berada di dalam rumah, pastikan tutup rapat tingkap. Pastikan asap jerebu tidak meresap masuk ke dalam rumah, kereta dan juga pejabat. Dan kepada saudara yang mungkin merokok, pada waktu inilah masa yang sesuai sebenarnya untuk kita elakkan daripada merokok, berhenti merokok dan juga aktiviti-aktiviti yang boleh memburukkan lagi keadaan udara. Ramai juga sebenarnya yang ambil keputusan untuk nak bakar sampah dan sebagainya pada waktu ni kan. Jadi apa kata kalau kita elakkan daripada kita melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh lagi memburukkan keadaan udara kita pada ketika ini. Dan kalau perlu berjumpa dengan doktor, kalau tak sihat, kalau ada simptom-simptom seperti batuk dan gatal kerongkong, ada simptom sesak nafas dan juga sakit dada dan juga kulit badan berasa gatal, boleh datang ke klinik ataupun hospital yang berhampiran kalau ada gejala-gejala yang telah pun saya sebutkan sebentar saja tadi. Baik, sebentar saja lagi kita bawakan kepada anda rancangan Tadarus Al-Quran jam 2 pagi untuk kita dengarkan bacaan juzuk ke-15 pada jam 2 pagi. Terus bersama dengan Sana FM. Salam untuk semua. Kita nak bawakan hiburan terlebih dahulu, lagu daripada Naufal Isa, Bila Sudah Jatuh Cinta. Salam FM.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 15.

0: Puan, saya Rawi. Boleh saya tahu apa yang Puan pakai atas kepala tu? Sangat cantiklah Puan.
1: Oh Rawi, ini namanya tempok. Pakaian okay. Tradisi masyarakat orang asli. Dan dipakai bila ada sambutan besar. Ha, bulan ni kan kita akan sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Jadi kami berbangga pakai tempok ini.
0: Oh, itu macam ke Puan?
1: Ya Rawi.
0: Tahun ni juga sudah 69 tahun kita merdeka. Hidup aman dan berbilang budaya.
1: Walaupun kita berbeza budaya dan pakaian, tetapi inilah uniknya perpaduan di Malaysia.

0: selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #KitaMalaysia, Salam FM, salam untuk semua. Salam FM, salam untuk semua.
2: Salam FM, salam untuk semua. Masih lagi bersama dengan saya Arif Radhi, Arif Radhi di Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih lagi bersama dengan Salam FM di waktu ini, di jam yang keempat untuk edisi 3 Rabiul Akhir 1448 Hijri, bersamaan 15 September 2026. Kepada saudara pendengar yang baru saja bersama dengan kami, mungkin saja baru bangun tidur ke, ataupun baru saja selesai tugasan pada pagi ini, nak kembali ke rumah kan, diharapkan agar saudara berhati-hati di jalan raya, pandu cermat, jiwa selamat. InsyaAllah sejam saja lagi saya akan temani anda di Salam Santai dengan pelbagai rancangan-rancangan yang menarik yang telah pun saya susun sepanjang satu jam ini. Sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda rancangan Nida Ul Islam. Kita ada rancangan mempelajari bahasa asing dalam rancangan Lughatus Salam. Kita juga ada Glossary pada pagi ini, nak kembali ke rumah kan, diharap

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk istiqamah dalam iman. Satu tajuk yang sangat besar. Istiqamah ni satu amalan yang sangat susah dalam banyak-banyak amalan yang kita nak buat, tuan-tuan. Satu amalan istiqamah ini yang susah, iaitu istiqamah dalam ketaatan. Nak jadi baik sentiasa susah. Sebab itu iman kita ni, iman bagi orang awam, dia yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Pagi bertambah, malam kurang balik, esok kurang lagi, lusa tambah balik sikit, masuk Ramadan tambah banyak lah, keluar Ramadan kurang balik. Yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Itu imam orang awam, orang-orang biasa macam kita ni, bertambah berkurang. Iman para anbiya, para nabi-nabi ni, wazid yazidun wala yanqus, bertambah dan takkan berkurang. Hari ni bertambah,

0: besok lagi tambah, lusa dan seterusnya. Itu iman para anbiya. Iman orang awam bertambah berkurang, sat okey, sat tak. Itulah kita. Dalam kita melakukan istiqamah, perintah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita istiqamah dalam ketaatan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Surah Al-Qasas ayat 112. Allah Ta'ala kata fastaqim, maka istiqamahlah, kama umir, seperti yang disuruh. Hendaklah engkau wahai Muhammad istiqamah, tetap teguh seperti apa yang diperintahkan. Wa man taba ma'aka, sesiapa yang bersama dengan kau, itu di kalangan sahabat. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi SAW istiqamah dan para sahabat istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam beriman. Dan Nabi SAW perintahkan kepada kita juga istiqamah, berkekalan di atas iman, berkekalan di atas ketaatan. Cuma tuan-tuan para pendengar Nidaul Islam, dalam kita melakukan istiqamah dalam ketaatan ni, ujian dia besar juga. Ujian dia bukan kecil, besar. Kita nak jadi baik sentiasa bukan senang, bukan satu benda yang mudah, bukan boleh sebut di mulut. Dia memerlukan usaha, memerlukan sabar, memerlukan keikhlasan, memerlukan kesungguhan, memerlukan satu keazaman, satu tekad. Dia mesti kena tekad, dia kena azam betul-betul dengan Allah, mujahadah betul dengan Allah, mohon doa, ya Allah berikan aku ni istiqamah, ya Allah kekuatan untuk aku taat kepada engkau, ya Allah berikan kepada aku ni istiqamah dalam kesabaran, aku boleh sabar di atas setiap ujian yang kau berikan kepada aku, ya Allah aku boleh sabar, ya Allah berikan kesabaran tu, istiqamah dalam sabar, jangan kau melencongkan sabarku, tetapkan kesabaranku ni dalam aku sabar menempuh segala apa yang dilarang olehmu, ya Allah. Kita minta benda-benda yang macam tu. Kita istiqamah dalam ketaatan, istiqamah. Ada kita jumpa hamba-hamba Allah, kadang-kadang dia tanya, ustaz, saya dah lama tak semayang. Tu dia, tuan-tuan. Dah lama tak solat. Dia kata, saya dah lama tak puasa. Dah lama lah Ramadan, masuk Ramadan ni tak pernah penuh puasa. Kadang-kadang kita kata, bang, berapa lama dah bang hidup? 50 tahun dah. Dia kata, tak pernah penuh. Semua hidup tak pernah penuh, mesti ada misnya. Kira dia puasa 3 hari, yang lain 27 hari tak puasa. Allahu Akbar, tuan-tuan. Hidup 50 tahun datang muka bumi, berapa tahun lagi nak hidup? 60. Sampai umur 60 ada lagi 10. Kalau tidak ada keinsafan, kalau tidak ada terdetik di hati untuk berubah, dan tidak ada terdetik di hati, ya Allah, aku tak ada puasa nak jadi hamba yang betul-betul hamba Allah kah? Tanya diri kita, tuan-tuan. Tanya diri kita. Kadang kita jumpa, alhamdulillah, mereka datang jumpa untuk tanya pendapat. Kita kata, bang, kena berubah dah. Kena berubah, kena istiqamah. Puasa jangan tinggal. Semayang jangan tinggal. Solat jangan tinggal. Walaupun tak pernah semayang, hari ni dah nekat, azam, tawakal, sabar dengan apa ujian ni. Tekad betul-betul. Apa-apa pun, minta doa kuat kepada Allah. Jangan tinggal apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian memang besar, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita amalkan, sama-sama kita minta doa kepada Allah, berikan kesabaran, berikan kekuatan. Sama-sama kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim. Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai, Lughat Salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar para pendengar semua? Para pendengar Salam FM, Salam FM, salam untuk semua. Kawan-kawan mesti pernah dengar tentang segmen Lughatus Salam, di mana kita akan mempelajari pelbagai bahasa. Dan untuk hari ini, anda bersama dengan saya Dr. T, kita nak belajar bertutur dalam bahasa Thailand. So, macam biasa Dr. T akan cuba cari satu situasi ataupun senario, dan kita akan dapatkan dialog tersebut dan kita latih cakap dialog tersebut. So, hari ini senario dia adalah kita nak bagi tahu kepada turis guide kita bahawa saya nak pergi ziarah kampung orang Islam. So, bayangkan mungkin anda di Bangkok kan? Di Bangkok itu majoritinya adalah orang bukan Islam. So, anda mesti tertanya, mana kampung orang Islam? So, macam mana nak sebut? Saya nak pergi ziarah kampung orang Islam. So, kita sebut Phom Yap Payam. Yap tu nak, Payam. Payam tu ziarah. Ban tu kira rumah lah. Tapi kalau kita nak sebut kampung, sebut Muban. Muban. Phom Yap Payam Muban Muslim. Dia tak sebut Muslim. Muslim. Dia tiga suku kata. Muban Muslim. Muban Muslim. Cuba sebut Muslim. Sengal lagi. Muslim. Baru jadi Thai bro. Tidak Muslim. Muslim dia tak jadi Thai. Muslim. Phom Yap Payam Muban Muslim. Okay, itu cara kita nak sebut kepada turis guide kita ataupun kita punya mutawif so-called, bahawa kita nak pergi ziarah kampung Muban Muslim. Muban Muslim, kampung orang Islam. Alright, jangan lupa, kerana ziarah menziarahi itu adalah amalan Rasulullah. Assalamualaikum.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Doa memohon keampunan dan kerahmatan.

0: Wahai Tuhan kami, kami telah beriman. Oleh itu, ampunkanlah dosa kami serta berilah rahmat kepada kami. Dan sememangnya, Engkaulah jua sebaik-baik pemberi rahmat.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Jantungku berdegup cepat.
4: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-15 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk hikmah itu kepunyaan orang yang beriman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kalimatul hikmatud dalatul mu'min fahaythu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Akhrajahu Tirmidzi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkataan hikmah itu adalah idaman orang yang beriman. Maka di mana sahaja ia menemukannya, maka pasti ia akan mengambilnya. Kesimpulan daripada hadis menunjukkan kepada kita tentang daripada mana kita harus menerima ilmu. Kalau sesuatu yang diucapkan oleh seseorang itu memang mengandungi pelajaran dan hikmah, maka kita mesti mengambilnya. Walaupun kadang-kadang hikmah atau pelajaran itu datang dari seorang anak yang kecil, bahkan mungkin datang daripada musuh kita, maka kita mesti mengambilnya. Yang penting, sesuatu yang diucapkannya itu betul dan tepat, maka kita jangan merasa malu daripada mengambil faedah daripadanya. Jangan menjadi orang yang sombong yang tidak mau tunduk kepada kebenaran, seandainya kebenaran itu datang dari seseorang yang lebih rendah martabatnya. Jadi, sifat sombong itu akan merugikan seseorang dan sifat tawadhu' itu akan banyak memberikan keuntungan kepada seseorang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menutup peringatan ini dengan keampunan dan membuka kehidupan kita dengan istiqamah.
0: #PenyiaranJakim. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

0: Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.
1: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Ingatlah, sesungguhnya segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Awaslah, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan kepadanyalah kamu akan dikembalikan untuk menerima balasan.
1: Ya.

Wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah, wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lainnya, kerana ia lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan dari segala benda dan perkara yang tidak kekal.

0: Katakanlah kepada kaum yang mengada-ngadakan sesuatu hukum, sudahkah kamu nampak baik buruknya sesuatu yang diturunkan Allah untuk manfaat kamu itu sehingga dapat kamu jadikan sebahagian daripadanya haram dan sebahagian lagi halal? Katakanlah lagi kepada mereka, adakah Allah izinkan bagi kamu berbuat demikian atau kamu hanya mengada-ngadakan secara dusta terhadap Allah?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakir.
2: Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Baru saja anda dengarkan rancangan Kalamullah pada pagi ini, membawakan surah Yunus ayat 55 hingga 59 bersama dengan Qari Ustaz Muhammad Zakiuddin Haji Hanafi dan penterjemah iaitu Encik Nasran Hassan. Terima kasih kepada penerbit Nur Farhana Muhammad Nur kerana telah pun menyediakan rancangan Kalamullah, dan boleh anda dengarkan episod terbaru rancangan Kalamullah setiap hari jam 5.30 minit pagi. Dengan berakhirnya rancangan Kalamullah, tugasan konti saya telah pun selesai. Saya harapkan agar anda semua telah pun terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan sebanyak 4 jam. Saudara pendengar, dengarkan bersama dengan saya di Salam Santai. Kita teman berteman dan kita memperolehi ilmu pengetahuan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Mungkin sedikit sebanyak ilmu pengetahuan, tak semualah yang kita dapat pada hari ini, tetapi sedikit sebanyak dapat menjadikan panduan dan arah tuju yang lebih baik dalam kehidupan kita. Dan selepas ini, DJ Amri akan bersama dengan saudara dalam pagi Salam 4 pagi hingga 8 pagi. Jangan tukar frekuensi anda. Kita ada topik pagi yang cukup-cukup menarik sebentar saja lagi. Nak tahu apa topik pagi yang akan dibawakan? Kejap lagi akan bersama dengan DJ Amri. Baik, mungkin pada ketika ini kita berada dalam keadaan buntu, kita berada dalam keadaan keluh kesah dan kita tak tahu nak buat apa. Dan pada waktu pagi inilah sebenarnya waktu yang sangat-sangat baik untuk kita tadahkan tangan, berdoa ketika kita menghadapi jalan buntu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan engkau, maha suci engkau. Sesungguhnya aku adalah daripada kalangan orang-orang yang zalim. Ini daripada surah Al-Anbiya ayat 87. Dan doa Nabi Yunus alaihi salam ini adalah kunci apabila kita rasa tiada jalan keluar. Sudah pasti banyak perkara yang kita lalui sehari-harian ini pasti akan ada jalan keluar kerana Allah sentiasa mendengar rintihan hamba-Nya. Saya Arif Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akhiri Salam Santai pada kali ini dengan lagu daripada kumpulan Assalam, Menanti Hidayahmu. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, leburkan pendirian mereka.

0: Surah Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
2: Cameron Highland 105.1.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: Johor 95.6.
6: 102.5 di Melaka.
2: Salam FM. Salam untuk semua.
1: Terus dengarkan Salam FM.
7: Salam FM.
6: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
8: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: berakhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Kita bertemu di pagi Salam 4 hingga 8 pagi bagi edisi 3 Rabiul Akhir 1448 Hijri, bersamaan 15 September 2026 Masihi, hari Selasa. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Arif Razi bersama dalam Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi, dan giliran Amri untuk bersama berbaki 4 jam siaran Salam FM, insyaAllah. Dan jom kita dengarkan lagu pertama tugasan Amri, Syifa, Sinar Kedamaian, dan hits akan bersama 4.10 minit pagi.

15 September 2014, Majlis Pelancaran Pro-2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro-2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro-2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC Kuala Lumpur. Pro-2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro-2 Viva. Pro-2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro-2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaharu Pro-2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.

Sekarang ini sama-sama kita dengarkan rancangan Al-Qisah mengenai Puan Hajah Rahmah Abdullah.

0: dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Malaysia. Terima kasih kerana terus dengarkan Salam FM dan kali ini anda berada dalam program Al-Kisah dan pada minggu ini, kisah yang akan kita tampilkan adalah mengenai seorang Johan Korea, Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa yang sebenarnya telah banyak kali dimenangi oleh beliau. Beliau tidak lain tidak bukan ialah Puan Hajar Rahmas binti Abdullah. Dalam kisah kali ini, kita akan soroti bagaimana susah payahnya Puan Hajar Rahmas dalam menuntut ilmu Al-Quran dan bagaimana bezanya pengalaman mengaji pada zaman dulu berbanding zaman sekarang. Ayo kita ikuti perkongsian bersama Hajar Rahmas.
2: Okey, nama saya Rahmas binti Abdullah, berasal daripada negeri Kelantan. Pengalaman saya masa mula sesuatu dalam bidang Terhanung, ya, mana saya mula belajar ilmu Terhanung ni secara bakat yang dianugerahi oleh Allah semasa saya berumur 9 tahun. Kalau rendah lah di situ, baru melatih diri, biasakan diri berterhanung.
1: Baik. Dan pengalaman masa mula-mula mengaji tu, ingat tak siapa guru pun cikgu mengaji yang pertama yang mengajar Puan Hajar?
2: Guru yang pertama kali mendidik saya dalam bidang Terhanung adalah guru kampung saya yang berasal daripada kampung Belukak dan Sumanda Arwah lah. Namanya Tuan Haji Tuan Guru Haji Awang dengan isterinya almarhumah Hajar Sawiyah. Saya ingat saya macam itulah nama. Sebenarnya saya ingat tapi nama yang saya pegang nama tu, nama dua tu lah.
1: Kira macam mana Hajar pergi mengaji? Pergi ke rumah cikgu mengaji ni ke ataupun macam mana?
2: Okey, rutin saya pergi mengaji setiap hari ke rumah tok guru saya tadi. Ini jauh jugalah jaraknya, dalam dalam setengah jam juga untuk ke sana dengan menaiki basikal lah untuk ulang alik ke sana. Mengajar di waktu petang, pasal pagi saya sekolah, jadi ambil waktu petang tu dalam pukul 2 macam tu atau pukul 3, 2 atau 3 macam tu saya ke sana. Jadi ramailah kumpulan kami belajar di Auckland, panggil Balasoh. Lalu di sini panggil madrasah kot. Kalau dalam Johor ni kan, kami mengaji di situ lah setiap petang. Pengalaman yang saya punya kongsi di sini, masa time saya nak khatam habis Surah Nazim, saya nak naik kepada Al-Quran lah, juzuk 1 sampai ke-30 tu kan. Jadi yang saya menjadi kenangan yang saya tak boleh ingat sampai sekarang ni, ada kesilapan saya untuk membaca ni. Guru lelaki saya, arwah guru lelaki saya itu, ayah ni, dia menggarang orangnya. Jadi masa tu saya baca tu adalah sedikit kesilapan dalam menyebut kalimah, begitulah. Jadi dia dalam keadaan dia memegang rotan, dia mengajar memegang rotan dalam, biasa guru kan pegang rotan kat tangan kan. Jadi bila saya salah menyebut, dia tutup mata saya, dia dekat dengan mata saya sampai saya cakap lorak dia, lorak Kelantan ya. Mu nak kena cocok dengan rotan aku ni kan. Mu baca salah ke dia? Mu tengok betul-betul. Allah faham ke tidak bahasa saya cakap tu? Seolah-olah dia dia garang seriknya untuk mengelak daripada kita membuat kesilapan dalam bacaan lah. Jadi kenangan tu saya sampai sekarang saya ingat lah, betapa garangnya guru zaman dulu lah. Tapi taklah sampai kata melakukan benda tu. Cuma acah-acah nak cucuk bagi masa saya tadi dengan rotan tu, kononnya supaya kita tidak berlaku kesilapan dalam bacaan. Itu je lah.
1: Baik. Dan kita dah tahu kan ada dua orang guru mengaji yang mengajar Hajar kan?
2: Ya.
1: Jadi saya nak tanya, siapa agaknya cikgu mengaji yang paling banyak berjasa, yang mungkin Hajar rasa dia lah sumber inspirasi Hajar untuk lebih serius dalam bidang Al-Quran ni? Siapa dia?
2: Okey, baik Puan. Kalau dalam saya ni penghijrahan daripada Kelantan ke Johor kan. Jadi saya sentuh juga tiga guru yang banyak memberi motivasi kepada saya. Yang pertama, arwah guru saya ni semua dah tak ada Puan Zailah. Yang pertamanya Kori dan Kori Ahli di Kelantan yang tertohor di era tahun 60-an, yang banyak memberi motivasi kepada saya. Dan juga salah seorang pengadil di tingkat kebangsaan dan antarabangsa. Di antaranya yang guru saya asal di Kelantan tu adalah almarhumah Hajah Sitino binti Ismail, Koriah negeri Kelantan, dan juga almarhum Tuan Haji Musa bin Hasan atau Kori di negeri Kelantan. Itu banyak memberi motivasi saya pada saya sepanjang saya berada di Kelantan lah, pasal memang mengaji dengan dia tu selama 3 tahun tu memang tak putus hari-hari sampai 3 tahun. Okey, lepas tu saya berhijrah ke Johor Bahru. Saya belajar pula dengan Datuk Paduka Haji Nik Jaafar bin Ismail, adalah seorang pengadil lah ketika kebangsaan antarabangsa. Jadi bila saya hijrah ke Johor Bahru, saya baru kenal arwah Datuk Nik ni bila saya berada di Johor. Masa di Kelantan tak, macam tu. Jadi banyak input-input yang positif yang saya belajar daripada dia tu, memberi semangat pada saya untuk terus maju dalam bidang tilawah. Mana tiga guru inilah yang banyak memberi perasaan pada saya.
1: Demikian perkongsian pengalaman yang pernah dilalui oleh Johan Korea, Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan dan juga Antarabangsa bagi tahun 1984, 1985, 1992, 1994 dan juga 1995, iaitu Puan Hajar Rahmas binti Abdul.

0: Puan Hajah Rahmas binti Abdullah. Beliau merupakan seorang qariah tersohor, terutamanya sekitar tahun 1960-an hingga 1980-an. Dan beliau juga merupakan tokoh penting dalam seni taranum dan masih lagi aktif dalam mentarbiah dan juga melatih qariah generasi muda. Sebelum kita mengetahui lebih banyak lagi pengalaman beliau, tentunya yang menjadi tulang belakang kepada kejayaan beliau sekarang adalah ibu bapa Puan Hajah Rahmat sendiri.
1: Okey. Kalau di segi pendidikan ibu bapa memang yang lebih utamalah kan. Jadi bila dia melihat saya ni ada bakat, walaupun saya dilahirkan dalam, orang kata dalam, bukan dalam kategori orang yang boleh pandai berlalu, tak. Tapi anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya tu, mak saya ni pandai orang kata pandai menilai anak ni berbakat. Dia cuba mengetengahkan saya tu, membawa saya pergi belajar daripada guru, contoh daripada guru kampung, pergi berjumpa dengan guru-guru yang lebih baik, yang lebih berpotensi, supaya anak dia ni akan berjaya satu masa nanti. Macam tu. Dia positif lah. Dia think positif untuk anak dia supaya maju ke depan.
0: Faham. Okey, sebenarnya saya nak tanya satu soalan ni. Hajah ni daripada negeri Kelantan kan?
1: Ya,
0: lepas
1: saya
0: tu berpindah ke negeri Johor. Dan alhamdulillah ada rezeki jadi Johan Kori untuk peringkat kebangsaan, antarabangsa. Dan sebenarnya dah mengharumkan nama negeri Johor. Sepatutnya ya, nak mengharumkan nama negeri Kelantan kan? Tapi macam mana tu boleh pergi daripada negeri Kelantan ke berhijrah ke negeri Johor? Boleh ceritakan sedikit?
1: Baik. Ini ada sejarahnya. Ginilah ceritanya. Rezeki kita tu awal diatur sebenarnya kan. Jadi sepanjang saya berada di Kelantan sampailah saya mengajar sampai SPM. Jadi saya belajar di sana yang dengan arwah guru tadi tu. Semasa saya menunggu result SPM tu, saya memang dalam kursus pengajian Al-Quran secara berteranum 3 tahun sebenarnya. Jadi bila di tahun lah tu mencapai tahap umur saya 18 tahun, masa saya berumur 18 tahun saya masuk tilawah di sana. Tapi sebagaimana yang kita maklum, di Kelantan ni orang kata lubuk ilmu. Jadi para kori-korian ni payah kalau kita nak, orang kata ialah tahap saya masa tu lah kan. Jadi kalau kita nak naik tu agaknya macam perlukan latihan tu biar lebih lagi, untuk lebih orang kata berwibawa dalam bacaan untuk kesampai kat negeri tu. Saya masuk. Tapi masuk berjumpa lah dengan Datuk Hajah Farida Mak Zaman dengan kawan-kawan saya yang lain tu kan. Tapi saya ni budak lagi masa tu, nak jumpa dengan Datuk Hajah Farida Mak Zaman memang tak ada lah puan. Kata apa, nak berjaya tu payah, tapi nak biasakan dengan diri tu, dengan tilawah, saya memberanikan diri, saya masuk di sana. Masuk jugalah, tapi tak pernah mendapat Johan di kat negeri lah, cuma layak ke negeri. Okey, habis cerita di dalam pada saya menunggu result SPM tu, saya cuba-cuba memohon kerja dalam iklan di surat khabar, saja-saja je mengajar orang kata nak minta kerja, saja-saja mengisi. Jadi masa tu kan jawatannya banyak keluar. Jadi saya mohon yang paling simple, saya mohon perjawatan sebagai pegawai penjara. Pasal kelulusan pegawai penjara kerajaan Malaysia lah, dia bukan negeri kan. Jadi kelulusan pun masa tu SPM belum keluar. Jadi menggunakan kelulusan SRP. Jadi saya kata cuba-cubalah, saya kata mana tahu dengan izin Allah ada rezeki saya, saya kata gitu kan. Jadi pun nak tahu, selama saya mohon benda tu, ya, dia simpan. Benda cerita setelah saya berjumpa sendiri dengan Datuk Pengarah Penjara lah, masa dia jemput saya di Taiping. Dia cerita saya tadi lah. Jadi benarnya dia kata, awak ni Rahmat, awak punya kerja ni reserve tau, dia kata. Awak seorang aja, dia kata. Awak seorang aja ni yang jadi simpanan dalam permohonan kerja tadi, dia kata. Jadi arwah Datuk KB tadi dah meninggal juga, orang Kelantan juga. Saya teringat masa tu kan era 80-an, duit antara duit Singapura dengan duit Malaysia ni murah kan, 10-10 aja kan. Jadi saya teringat, dia kata awak ni orang Kelantan, dia kata. Saya teringat orang Kelantan suka niaga, dia kata gitu. Oh ya ke tu? Ya, orang Kelantan suka niaga. Sebab tu saya hantar awak ke Johor Bahru, sebab awak suka niaga. Jadi masuk Singapura boleh niaga, dia kata macam tu. Ya Allah Datuk ni, saya kata gitu kan. Jadi di situ bermulanya saya penghijrahan saya ke Johor Bahru pada tahun 1981 lah. Okey. Bila saya bertapak aja di Johor Bahru, menjawat-jawatan tersebutlah sebagai pegawai penjara di Jabatan Penjara Johor Bahru Jalan Air Molek. Bila saja melapor diri pada tahun tersebut tu, 1981 tu, saya terus apply, bertanya khabar, merisik khabar. Johor Bahru ni ada kan tilawah, kata gitu. Saya memang tak duduk diam, pasal di sana saya dah memang dah bercita-cita tu ada. Nanti soalan puan nak ketanya, saya akan jawab. Benda tu ada tersimpan di hati, di lubuk hati. Dia kata, ada tak? Saya tanyalah antara yang kanak-kanak dalam jabatan saya tu, cuba sarjen ke apa, cuba sarjen tanya-tanyakan orang di Jabatan Agama, ada tak tilawah dibuka untuk masuk di tingkat daerah atau sebagainya. Okey, baik-baik, dia kata. Jadi kebetulan rezeki saya berantau tu, saya masuk tilawah, puan-puan. Saya masuk tahun 1981, saya masuk tingkat daerah, tapi saya baru menapak di Johor Bahru. Jadi tak ada rezeki saya, saya kalah di tingkat daerah lah, tak layak untuk ke negeri. Okey, saya tak putus asa. Pasal semangatnya begitu tinggi saya untuk sampai ke antarabangsa, memang keazaman memang tinggi. Saya kata tak apa, saya tak kecewa, saya akan terus lagi pada tahun-tahun seterusnya. Jadi ada tahun di takdir Allah tu diizinkan saya rezeki ada di tingkat antarabangsa lah. Jadi 1982 tu saya masuk di negeri Johor. Saya berjaya mendapat johan sampai ke negeri. Contohnya, bila sampai ke negeri, saya pergi masa tu di tingkat kebangsaan dibuat di Perak. Jadi, bila di Perak, tingkat kebangsaan di Perak, kita kan bertemu antara negeri-negeri tadi. Jadi, menjadi lamanan saya utama adalah negeri Kelantan. Masa tu menirah Hajah Munirah Kassim. Jadi, Hajah Munirah Kassim pula bacaan sebiji macam Datuk Hajah Faridah Mak Saman. Ha, baca suara dia, saya memang tak pernah dengar suara negara sebiji macam Datuk Hajah Faridah Mak Saman. Ya Allah, saya kata, saya tak kisahlah benda tu kan. Jadi bila di umur keputusan, saya dapat nombor 2. Okey, syukurlah, tak pula ada nombor kan dapat nombor 2. Habis cerita kat situ. Nak cakap yang rezeki saya tadi tu kan. Jadi lepas Munirah Kassim ni berjaya di tingkat kebangsaan, di tingkat kebangsaan, dia langsung pergi ke Sabah ataupun Sarawak untuk hadiri tilawah terkat kebangsaan antara sekolah-sekolah menengah, istilah saya macam tu. Jadi daripada situ berkisahnya, bila dia lapor diri untuk masuk tilawah di tingkat antara sekolah-sekolah di Sabah, pasal apa, umur dia 17 belum capai tahap 18. Jadi mana kemenangan dia tu tak layak untuk pergi ke tingkat antarabangsa.
0: Tidak,
1: pihak JAKIN, cuma maklumat daripada pihak JAKIN tadi mengusul kepada ketua jabatan jabatan kami, jabatan saya penjara apa ni, untuk menggantikan Hajah Munirah Kassim untuk ke antarabangsa. Jadi tutup dalam ketiga pemandu datang rumah, tutup pintu. Dia kata masa tu saya belum pergi haji lagi. Rahman, dia kata, boh nak jumpa kau. Sudah, saya kata. Sudah, api aku kali ni. Fikir kita buat salah je lah. Ini pun memang gitu kan tu. Saya kata, sudah, aku buat sadi ya. Saya di jabatan penjara tu, tugas saya menjaga bahagian lawatan. Saya fikir ni, otak saya bercelaru. Apa aku buat salah tadi? Mesti kena isi borang cah lah ni. Apa kita memang gitu kan?
0: Betul.
1: Mesti kena cah ni, dia kata. Saya pakailah separa uniform masuk. Okey, dah sampai ke jabat, saya masuk jemput bos. Jadi dia kebetulan bos masa tu orang Pening ke mana ya, dia guna lorak dia lah. Hang, dia kata Hang Rahman, dia kata. Saya tak kena ngajuk kan. Hang Rahman, aku panggil kau ni apa? Kau tahu tak apa? Kau tak kena sebut orang sana kan. Kenapa tuan? Yakin ada bagi surat kat aku ni. Dia kata, Hang nak pergi tak? Dia tak tilawah ke antarabangsa. Saya kata, tuan memang nak lah, itu yang saya nak selama ni. Saya kata kat dia, memang nak lah tuan. Pasal apa, saya cita-cita saya memang saya nak ke antarabangsa tu. Dia kata, kenapa puan jadi macam ni? Dia kata, kenapa cerita, apa cerita sebaliknya? Dia cerita yang saya cerita kat puan tadi. Oh gitu, saya kata, Masya Allah, tabarakallah. Baik-baik, tuan, saya kata, saya memang saya nak. Saya kata, Alhamdulillah dengan izin Allah, saya kata, saya nak ke antarabangsa. Itu ceritanya. Jadi itu antara cerita saya yang boleh saya layak ke antara bangsa tu atas gantian umur yang Munirah under age tadi.
0: Itulah orang kata ya, rezeki Allah tu tak pernah salah alamat ya puan Hajah. Okey, kita nak beralih pula Hajah mengenai dengan Hajah juga merupakan seorang pendidik Al-Quran ataupun cikgu mengaji kan.
1: Okey, kelas tu memang dah menjadi rutin bagi saya lah puan. Bila kita dah berkerja dalam bidang tilawah ni, jadi kelas-kelas tu memang saya ada buat jugalah, tapi tak buat di rumah, cuma buat di macam di surau ataupun di dewan, buatkan di surau atau di masjid lah.
0: Jadi apa agaknya makna mengajar Al-Quran ni pada mungkin bukan saja murid-murid yang kecil tapi mungkin murid dewasa secara peribadi pada Puan Hajar? Mengajar Al-Quran ni pada Hajar, Hajar rasa macam mana?
1: Sebenarnya mengaji Al-Quran ni ada satu kerjaan ya, satu pekerjaan yang mulia sebenarnya. Jadi dalam kita menyalurkan ilmu kepada setiap pelajar tu, kita dapat saham yang sama lah di akhirat nanti. Jadi kalau kata kesalahan, contoh macam kalau pelajar tu, kalau orang lancar markah dia 10, istilahnya gitu kan. Tapi kalau kita mengajar orang gagap ni, nak sebut ulang, dia punya double punya bayaran pahala tu, kalau kita faham lah kan. Jadi sebenarnya saya seronok bila mengajar secara peribadilah, bila mengajar orang yang buta huruf, dia boleh celik dalam Al-Quran ni, dapat baca dengan baik, jaga segala tajwidnya, segala panjang pendek. Itu yang kita fokus tak, sifat huruf tak tadi kan. Jadi panjang pendek, dengung, wa'imah, apa semua tu dia dapat baca dengan baik. Itu macam keseronokan yang tak dapat nak kata, tak dapat nak nilai lah kalau dapat pelajar-pelajar yang boleh membetulkan bacaan itu dengan semua bila buat asbab belajar tadi.
0: Betul. Jadi perasaan Hajar ni bila lihat anak murid yang merangkak-rangkak nak kenal alif bata tu sampai dah lancar tu, memang rasa seronok dan rasa puas lah ya?
1: Memang rasa puas sangat. Pasal akibat dia tu rajin datang belajar. Jadi dia orang kata apa, dia boleh tahan dengan kerana guru. Kadang guru ni kan kadang-kadang ada juga sekali tu sikap melantang suara tu kan, dia bukan kerana ni. Kerana bila menyulit nak sebut satu keadaan tu, kadang aura tinggi suara tu datang. Tapi sebenarnya bukan garang untuk apa, beli bagi murid tu supaya bagi fokus betul-betul apa yang cikgu ajar tu, supaya dapat ikut apa yang cikgu cakap. Macam tu.
0: Betul. Dan saya nak tanya, apa beza cikgu mengaji dulu dengan sekarang ni yang ada ni?
1: Okey. Kalau kaedah mengaji di zaman dulu, kebanyakannya kita kita pergi mengaji tu, guru-guru ni dia sebenarnya guru ni dia kerja part time tau. Biasa guru kampung ni kan pagi-pagi kan dia buat bendang, buat apa kan. Tapi waktu petang tadi baru dia adakan secara sukarela. Macam tu. Secara sukarela ni kita pergilah mengaji. Pergi mengaji rumah dia tu, bermakna dia tidaklah meminta apa-apa imbuhan. Tapi kita sebagai anak murid, kita membantu dia contoh buat kerja rumah dia. Contoh macam saya satu kali dulu di kampung, saya tolong dia tumbuk padi. Tumbuk padi cara lama kan, pasal tahu tak guna.
0: Tahu.
1: Itu rindik kan.
0: Payah tu, penat. Penat tu.
1: Tu kena tu indik tu. Lepas tu ngangkat air daripada perigi tadi, buat naik ke atas rumah. Itulah rutin. Mana cara kita punya bakti kita pada guru tadi dengan cara macam tu. Walaupun dia tidak meminta upah apa semua. Itu zaman dulu kan. Cara kaedah kita. Tapi kita ada memberi, kau kata apa, sokongan untuk memberi kegembiraan pada guru tersebut tu dengan membantu buat kerja-kerja rumah dia orang. Macam tu je.
0: Itulah timbal balik kita pada guru lah. Kalau tak mampu dari segi kewangan, itulah cara kita kan. Cuma saya nak tanya, sekarang ni kalau cara mengajar cikgu mengaji dulu dengan yang sekarang ni kan, ada banyak yang online kan. Hajar rasa macam mana? Apa beza mengajar cikgu dulu dengan mengajar yang sekarang ni? Bersemuka ataupun online yang lagi bagus?
1: Kalau dalam adab mengajar, bersemuka lagi bagus. Tapi asbab kerana kita ni kan berjauhan, keberkahan tu rasanya bersemuka kita boleh boleh melihat mulut bibir guru-guru menjemuk kalimah macam mana, dapat tatap dengan sempurna lah. Tapi kalau online ni mudah-mudah kita nak secara berdepan. Tapi kalau online ni, asbab online kadang lain okey, kadang tak okey kan. Tapi Wa'imah kerana mengisi masa tu daripada tak langsung melakukan benda yang baik ni, benda secara online pun kita on jugalah. Macam contoh saya pun online buat jugalah. Saya pengisian dengan baca Al-Quran secara berkhidmah tetap kita adakan. Di segi macam imbuhan tu sekarang kan, kalau zaman sekarang ni kebanyakan dia tetapkan, contoh dia ada sekolah-sekolah swasta ataupun ada pengajian yang grouping-grouping. Tapi dia kadang tak letak harga, cuma murid tu menilai, dia bagi sendiri pada kita berapa-berapa. Kita tak akan mengatakan, kau bagi tak. kita bersyukur dengan apa pemberian yang diberi oleh anak murid kita pada kita. Itu dari rezeki yang ditentukan oleh Allah. Kita tak boleh nak tetap, kau nak ngaji dengan aku 500, tak boleh macam tu. Kita kan ilmu Allah ni yang paling dibayar sebenarnya kan. Tapi kita bersyukur dengan keprihatinan murid tadi memberi, aku kata, imbuhan lah, memberi imbuhan kepada kita sebanyak yang dia mampu, kita terima seadanya. Itu sahaja.
0: Kita telah dengarkan pengalaman bagaimana Hajah Rahmas mula-mula mengaji, iaitu menimba ilmu mengaji bersama dengan cikgu yang telah berpengalaman dalam bidang pengajian Al-Quran, dan kini beliau juga merupakan seorang cikgu yang berjasa dan memberikan inspirasi kepada anak muridnya juga. Apa yang pasti, Hajah Rahmas bukan belajar atau mengaji untuk dipuji. Malah, beliau bukannya mengajar mengaji untuk dikenali. Cukup baginya sekiranya dapat melihat anak muridnya pandai membaca kalam Allah dengan betul dan beradab.

0: Bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzzammil, ayat 4. Dalam setiap tartil, terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya. Dengarkan.
3: Kerana cikgu mengaji, kita mengenal Al-Quran. Kerana cikgu mengaji jugalah, lidah kita belajar menyebut ayat-ayat kalam Allah. Sebenarnya, banyak jasa cikgu mengaji ini kerana dari merekalah kita berjaya belajar mengenal kalam Allah, baik bermula dengan mukadam ataupun dengan senaskah Al-Quran yang suci. Bermula dengan alif bata sehinggalah sadaqallahul azim, cikgu mengaji inilah yang perlu kita sanjung dan kenangi jasanya. Baiklah, sebelum kita berakhir, apa kata kita dengarkan tips dan juga kata-kata keramat dari Hajah Rahmas Abdullah.
4: Antara tip tu, Puan itu sebenarnya banyak kalau ikut cara saya lah kan. Supaya kita istiqomah dalam membaca Al-Quran setiap hari. Kita yang pertama kena disiplin diri. Kena disiplin diri untuk diri sendiri dulu. Untuk diri sendiri, contoh waktu pagi. Kita ambil ruang waktu pagi. Bila masa yang kita boleh adakan masa untuk bertelaah Quran ni? Kalau saya zaman saya dulu, saya ambil waktu 3 pagi, 4 pagi. Itu cara saya. Tapi kalau kita agak 3 pagi, 4 pagi susah nak bangkit, nak bangun kan? Ambillah sebelum subuh. Sebelum subuh ataupun selepas subuh, kita adakan diri untuk membaca Al-Quran tadi. Tak banyak. 30 minit, dah cantik. Kalau dapat 1 jam, lagi cantik. Macam tu kan? Tapi kalau saya dulu, masa saya ni untuk latih suara, bila kita libat dalam tilawah ni, nak guna suara yang lantang, nak kaedah guna kaedah lagu yang pelbagai supaya tak berlaku sumbang dalam alunan, itu nak memperbetuli sumbang-sumbang suara tadi supaya kita tacat dapat elok bacaan. Sebab tu saya train waktu 3 pagi atau 2 pagi tu untuk warm up suara. Suara fresh kan, baru lepas bangkit bertidur tu suara segar. Itu saya guna waktu saya macam tu. Tapi kalau keadaan sekarang, contoh kita busy, sibuk nak kerja dah, ialah masing-masing ada tugasan yang perlu dilaksanakan kan. Jadi kita kena ambil ruang yang betul-betul kita fikir dalam masa 24 jam. Takkan tak boleh nak adjustkan masa untuk setengah jam kita dengan Al-Quran. Paling-paling leke 30 minit cukuplah satu hari. Jangan langsung kita tak buka. Itu pada saya lah, Puan Su. Tak tahulah orang lain kan.
5: Dari segi jaga pemakanan ke, minum ke, ataupun yelah jaga suara tu, ada pantang larang ke, Hajah, ada tak?
4: Kalau pada saya, di segi kesihatan, yang pertama kesihatan, tidur cukup, okay? Kalau senaman jogging-jogging ni saya tak buat. Saya jenis orang tak suka berjoging kan. Cuma tidur kita nak cukup. Pemakanan kita, kalau saya pantang. Ada antara kori-kori lah. Khusus saya cerita kori-kori, ada yang tak pantang, ada yang pantang. Ada yang kalah, tak kalah kan. Tapi saya tak boleh, saya kena amalkan makanan berpantang. Contoh di segi minuman ya. Kalau untuk minuman, air batu tak boleh minum. Pedas-pedas tak boleh makan. Sejuk-sejuk tak boleh juga. Nasi minyak pun tak boleh makan. Yang boleh makan nasi putih. Itu saja yang boleh makan, nasi putih saja. Lauk-lauk semua bakar. Lepas tu yang minuman untuk bagi kesegaran dalaman tu antaranya asam jawa. Dia kena campur semua, kena campur gula batu yang kena ketuk tu. Bukan gula batu yang kiuk tu. Itu gula batu kiuk tu bukan hotel punya tu kan. Yang kena ketuk tu jadi ubat. Asam jawa, biji selasih, kemas semangkuk. Nasi sejemput. Lepas tu apa lagi Banyak sangat lah Puan. Itu antara benda-benda yang saya gunakan setiap pagi. Saya rendam dengan gula batu tak diminum, menjadikan sarapan benda yang tersebut tadi saya makan.
5: Itu jadi rutin harian ke ataupun semasa nak pertandingan saja aja makan?
4: Memang rutin harian. Contoh kalau daripada tilawah tingkat daerah dah nak mula, saya akan amal daripada situ sampai saya berjaya ke mana. Contoh kalau saya ke antarabangsa, saya akan amal benda tu daripada daerah tadi tu sampai ke antarabangsa. Amalan saya itulah.
5: Lama lah.
4: Memang lama. Masa kita nak kurangkan dalaman tu, pahak-pahak semua tu, dengan cara, orang kata dengan cara asli lah, dengan cara perubatan kan, dengan cara asli. Memang semua benda.
3: Di sebalik suara cikgu mengaji, ada doa, ada sabar dan ada harapan agar generasi kita terus berpaut pada kalamullah. Baiklah, sebelum kita berakhir, apa kata kita dengarkan apa harapan dan impian Puan Hajar Rahmas terhadap generasi baharu mengenai Al-Quran dan penghargaan beliau terhadap cikgu mengaji yang pernah mendidik beliau dalam bidang pengajian Al-Quran.
4: Sebenarnya saya begitu bersyukurlah dan kepada guru-guru saya yang telah pergi terlebih dulu pada kita. Mana di sini saya mulakan dengan Ummu Kitab Al-Fatihah. Mudah-mudahan mereka semua aman di sana dan mendapat syafaat apa yang saya pelajari dan apa yang saya ikuti terus memanjangkan ilmu ini pada beliau lah. Mulakan dengan Ummu Kitab Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Di alam bapak, insyaAllah. Amin.
5: Amin. Ada tak cikgu yang masih ada lagi, Hajah? Semua
4: yang
5: dah tak ada?
4: Di Kelantan cuma Datuk Hajah Faridah Mak Saman. Itu pun jarang dah jumpa. Saya pun jarang balik di Kelantan. Tinggal dia seorang lagi lah. Yang guru-guru saya yang betul-betul yang memupuk saya tu dah tak ada semua dah.
5: Baik.
4: Okey, pesanan saya pada semua generasi muda yang sekarang dah. Harapan saya supaya mereka ni terus mendekati Al-Quran, jangan jadi buta wahyu, ialah dia semua ni celik wahyu. Pasal kalam suci ni adalah ia menjadi pedoman dalam hidup kita. Semuanya terkandung dalam Al-Quran, Cuma kita nak atau tidak aja mengikuti apa yang terkandung di dalam Al-Quran tersebutlah. Jadi kena ada sikap ingin belajar supaya terus kita ni terus belajar supaya kita terus mengamalkan Al-Quran tersebut sampailah kita ke akhir hayat. Apa di akhir hayat nanti dia yang membantu kita, dia yang menolong kita di alam baqa. Tak ada orang lain pun, Al-Quran tu yang menolong kita. Jadi jadikan ia sebagai satu amalan harian dalam hidup kita sehari ini, insyaAllah.
3: Demikian tadi saudara, alkisahnya seorang cikgu mengaji yang juga merupakan Johan Korea bagi Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan juga Antarabangsa, iaitu Puan Hajar Rahmas binti Abdullah. Tentunya banyak yang kita belajar daripada kisah Hajar Rahmas ini. Beliau bukan sahaja mengajar anak murid supaya lebih dekat dengan Al-Quran, namun beliau juga menitipkan bahawa semangat dan usaha untuk belajar kalam Al-Quran ini perlu diteruskan. Di akhir kata, tidak dilupakan. Al-Fatihah buat semua cikgu mengaji yang pernah mengajar dengan ikhlas, yang membimbing dengan sabar dan menjadikan asbab cahaya Al-Quran dalam hidup kita. Sekian saja Al-Kisah pada minggu ini bersama Puan Hajar Rahmas binti Abdullah. Hingga jumpa lagi. Setiap figura ada kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ramai yang menjadi mangsa peragut, terutamanya wanita, sama ada dalam kenderaan, tak kiralah dalam kereta ataupun ketika menunggang, memboncing motosikal, apatah lagi pejalan kaki. Apa yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan kejadian ini berlaku di antaranya adalah dengan meletakkan beg tangan atau barang-barang berharga di tempat yang tidak boleh dilihat oleh peragut. Jaga diri, pandang kiri kanan. Pesanan cegah ragut ini dari Salam FM.
1: Doa dilimpahkan kesihatan.

Ya Allah, sihatkanlah badanku. Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku.

0: Okey, baik, sekarang ni 5.10 minit pagi, alhamdulillah. Dan saya tak kesorangan ni bersama dengan sahabat saya, saudara Syafiq. Apa khabar?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Okey, ni hari pertama, hari kedua sebenarnya.
1: Ya, betul, hari kedua saya bersiaran.
0: Okey, maknanya kita ada teman lah hingga pukul 8 pagi ni. Hari tu dah bercakap lah.
1: Ada sikit-sikit.
0: Oh, sikit-sikit lah, yeah. Kali ni kena bercakap lah sepanjang. Okey, baik. Syafiq sebenarnya seorang penerbit baru kami lah di Salam FM, menggantikan sahabat kami juga, saudara Fendi Abdullah. Okey Syafiq, kita nak kongsi tentang Festival Turas Malaysia yang berlangsung pada 13 hingga 20 Oktober, betul eh?
1: Betul, betul.
0: Di Masjid Putra Putrajaya. Hari ini mungkin saya rasa ada yang istimewa Syafiq nak kongsikan sempena dengan hari Selasa, hari ini 15 September Syafiq.
1: Okey, hari ini 15 September di Masjid Putra Putrajaya, kita akan mulakan dengan kuliah subuh yang akan menceritakan pasal Hikam 57 hingga 61 bersama Syekh Dr. Suhada bin Mahmud Al-Ja'fari jam 6 pagi nanti. Diikuti dengan bacaan Dalail Al-Qairat jam 8 pagi.
0: Okey, dan apa ni, program ni berlangsung hingga ke penghujung hari lah sebenarnya, hingga ke, maknanya penuh satu hari lah dengan dengan atur cara yang telah tersedia, betul tak?
1: Ya, betul.
0: Okey, kalau yang nak hadir sebenarnya di Masjid Putra Putrajaya, ada link pendaftaran sebenarnya, boleh kita dapatkan di Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Ya. So, kalau nak datang boleh daftar, dan boleh juga layari sebenarnya di media sosial Festival Turas Islami Malaysia. Jadi sana sebenarnya ada informasi-informasi semasa juga Syafiq yang disediakan.
1: Oh.
0: Ada parking juga kalau nak pergi ke Putrajaya kan.
1: Senang lah kita nak access kan.
0: Betul, nak access senang kan. Mana yang tak ada transport sendiri contohnya, tak ada kenderaan sendiri, nak datang melalui MRT, pengangkutan awam dan juga sebagainya. Jadi boleh layari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan juga laman media sosial Festival Turas Islami Malaysia 2026. Okey, lepas ni kita nak dengarkan lagu apa Syafiq?
1: Lepas ini kita akan dengarkan lagu Belayan Ibu, nyanyian Hijaz.
0: Okey, Salam FM, salam untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 60 hingga 65.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan apakah sangkaan orang-orang yang mengada-ngadakan kata-kata dusta terhadap Allah? Tidakkah mereka akan diazabkan pada hari kiamat kelak? Sebenarnya, Allah jualah yang melimpahkan kurnia kepada manusia meliputi rezeki pemberiannya dan hukum-hukum syarak yang diturunkannya, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidaklah engkau, wahai Muhammad, dalam menjalankan sesuatu urusan, dan tidaklah engkau dalam membaca sesuatu surah atau sesuatu ayat dari Al-Quran, dan tidaklah kamu, wahai umat manusia, dalam mengerjakan sesuatu amal usha, melainkan adalah kami menjadi saksi terhadap kamu ketika kamu mengerjakannya, dan tidak akan hilang lenyap dari pengetahuan Tuhanmu sesuatu dari sehalus-halus atau seringan-ringan yang ada di bumi atau di langit, dan tidak ada yang lebih kecil dari itu, dan tidak ada yang lebih besar, melainkan semuanya tertulis di dalam kitab yang terang nyata.

0: Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman, serta mereka pula sentiasa bertakwa.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya nak berkongsi satu tajuk, iaitu perbanyakkan menyingati pemutus segala kelazatan. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini saya nak mengajak diri saya dan sidang pendengar sekalian untuk merenung satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat pendek tetapi cukup untuk mengubah seluruh kehidupan kita. Aksiru zikra hadhimil ladzat. Maksudnya perbanyakkanlah mengingati pemutus segala kelazatan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemutus segala kelazatan? Jawapannya tidak lain dan tidak bukan, iaitulah kematian. Apabila seseorang mati, semua keseronokannya akan terputus kelip mata. Hari ini kita sibuk mengejar harta, esok mungkin kita sudah menjadi jenazah yang diusung oleh orang lain. Hari ini kita sibuk menghias rumah, esok mungkin rumah itu diwarisi pula oleh orang lain. Hari ini kita bangga dengan pangkat dan jawatan, esok mungkin nama kita hanya tinggal pada batu nisan. Hakikatnya kita semua tahu kita akan mati, tetapi ramai pula yang hidup seolah-olah dia tidak akan mati. Kita boleh merancang percutian 5 tahun akan datang, tetapi kita lupa untuk merancang bekalan untuk alam kubur kita. Kita boleh bekerja sepanjang malam, tetapi berat untuk bangun tahajud 2 rakaat. Kita boleh berjam-jam scroll telefon bimbit kita, melihat media sosial, tetapi 5 minit untuk kita scroll Al-Quran di telefon kita terasa terlalu lama. Masalahnya bukanlah kita tidak tahu akan kematian, tetapi kita terlalu jarang untuk mengingatinya. Bayangkan para hadirin sekalian, kalaulah doktor bagi tahu kepada kita bahawa umur kita tinggal 1 minggu sahaja lagi, sudah tentu kita pasti akan berubah. Kita akan telefon ibu bapa kita minta maaf. Kita akan mohon ampun daripada pasangan kita. Kita akan cuba melangsaikan hutang-hutang yang kita ada. Kita memperbanyakkan ibadat, solat, doa dan sebagainya. Persoalannya, mengapa kita hanya mahu berubah bila kita tahu ajal sudah dekat? Sedangkan Allah sudah memberi jaminan bahawa kematian itu pasti, cuma masanya sahaja kita tidak tahu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Para pendengar yang dirahmati Allah, mengingati mati itu mempunyai kesan yang sangat besar kepada hati. Orang yang sentiasa mengingati mati akan menjadi lebih rendah hati. Dia tidak mudah sombong, tak mudah menghina orang lain. Dia sedar dirinya juga akan menjadi penghuni kubur yang sama. Orang yang ingat mati juga, dia tidak mudah bermusuh terlalu lama, kerana dia sedar mungkin hari ini hari terakhir dia bertemu sahabatnya. Mungkin hari ini hari terakhir dia memeluk anaknya. Mungkin hari ini hari terakhir dia bercakap dengan ibu bapanya. Sebab itu orang yang mengingati mati akan lebih cepat meminta maaf dan lebih mudah memaafkan. Pendengar sekalian, ada satu soalan yang sangat penting untuk kita tanya kepada diri sendiri. Kalau Allah tarik nyawa kita malam ini, apa perkara terakhir yang sedang kita lakukan? Adakah kita sedang membaca Al-Quran atau menuntun perkara yang melalaikan? Adakah kita sedang berzikir atau sedang mengumpat seseorang? Adakah telefon kita dipenuhi dengan ilmu yang bermanfaat, atau dipenuhi perkara yang kita sendiri malu untuk menjawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti? Para pendengar sekalian, berita baik yang kita ada sekarang ialah kita masih hidup. Selagi nafas masih ada, pintu taubat masih terbuka. Selagi matahari belum terbit dari sebelah barat dan nyawa belum sampai ke halqum, Allah masih membuka ruang untuk kita kembali. Jangan tunggu sempurna baru mahu berubah. Jangan tunggu tua baru mahu bertaubat. Ingatlah kepada kematian yang memutuskan segala keseronokan. Jadi mulai hari ini, mulakan dengan solat yang dijaga. Mulakan dengan istighfar yang ikhlas. Mulakan dengan sedekah walaupun sedikit. Mulakan dengan meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Dan mulakan dengan meninggalkan satu dosa yang selama ini kita pertahankan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam FM, salam untuk semua. Untuk makluman dan panduan semua, waktu solat subuh pada hari ini adalah pada pukul 5.57 minit untuk waktu Kuala Lumpur dan Putrajaya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan, yakni gunakan harta-harta kamu, sesama kamu, dengan jalan yang salah, yakni tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya, Allah sentiasa mengasihani kamu. Surah An-Nisa ayat 29.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma baddid shamlahum.

0: الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ulama kata, adab pertama dalam berdoa, pastikan kita berdoa dengan ikhlas. Yang kedua, kita mulakan dalam doa kita itu dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan diikuti dengan salawat. Maka lepas itu, kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita pohonkan. Nombor tiga, adabnya, menutup doa juga dengan pujian kepada Allah, diikuti pula dengan salawat kepada baginda Rasul. Adab keempat, bersungguh-sungguh ketika kita berdoa. Yang kelima, doa dengan penuh harap, dan ulama syorkan kepada kita, kita mengangkat ya kedua belah tangan kita ini. Nombor enam, kita berdoa dengan sabar. Kita sabar menanti doa kita itu dimakbul, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketujuh, adab berdoa iaitulah kita sentiasa berdoa dalam semua situasi. Sama ada kita senang, kita berdoa kepada Allah. Bila kita berada dalam keadaan kita susah, kita lemah, lebih-lebih lagi lah kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor lapan, adab berdoa iaitulah jangan sekali-kali kita mendoakan keburukan orang. Dan yang terakhir, kita dalam berdoa, kita menyeru nama Allah dengan asma Allah Al-Husna.
2: Salam FM. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Mariani kepada saudara-saudari yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Dan pagi ini saya tak keseorangan. Beri ditemani oleh...
4: Okay, saya Syafi.
3: Syafi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafi, penerbit baru kita.
4: Ya, betul.
3: Sebelum ni
4: bahag
3: dekat...
4: sangat.
3: Dekat TV lah Syafiq eh?
4: Ya, stesen swasta lah.
3: Stesen tapi tak boleh sebut lah. Okey, baik. Tapi tak apalah eh. Yeah. Jadi bagi ni Syafiq mungkin lah nanti akan konti lah juga. Kan? Cuma sekarang ni berteman-teman lah kot.
4: Ya, yeah, betul. Ambil pengalaman dulu.
3: Ambil pengalaman dulu insyaAllah. Tapi orang dah biasa kerja dekat broadcast ni insyaAllah boleh je.
4: InsyaAllah harap macam tu lah.
3: Boleh insyaAllah. Kita percaya. Okey, yang bagi ni mungkin hari ni kita bertemu di tanggal 3 Rabiul Akhir 1448 Hijri, 15 September 2026, hari Selasa hari ini Syafiq. Kita doakan moga yang hari ini dan tu hari bekerja lah.
4: Ya betul, orang lain semua bekerja.
3: Betul. Tapi semalam saya baca ada satu quote juga. Apa ni, bad news hari ini kena kerja.
4: Ya.
3: Good news, esok
4: kita cuti. Hari Malaysia.
3: Ya, sebenarnya dengan hari Malaysia. Okey, sebenarnya sebentar lagi kita nak kongsi, saya akan kongsi bersama Syafiq lah tajuk-tajuk utama di laman portal berita RTM selepas ini. Kita nak dengarkan dahulu daripada UKIS. Pernah dengar tak lagu ni? Apa ni kumpulan ni?
4: UKIS selalu dengar.
3: Selalu dengar. Okey. Tahulah bila diri disayangi.
4: Bila tu ya?
3: Bila diri disayangi.
4: Saya sentiasa disayangi.
3: Kelakar juga sebenarnya. Okey, baik. Jom sama-sama kita dengarkan dari UKIS, bila diri disayangi. Salam FM.
4: Salam untuk semua.

0: Okey, baik, kita dengarkan daripada gandingan intim Lah Ahmad bergandingan bersama Ustaz Skyril, Port Amir, Azan Adin, Zah VE dan juga Amir Yusof. Ramai yang nyanyi lagu ni.
1: Itulah,
0: Muhammadun. Ramai. Kan? Okey, sekarang ni kita nak kongsi juga Syafiq di dalam portal berita RTM untuk tajuk-tajuk utama yang kita nak kongsikan pagi ni lah.
1: Okey.
0: Okey, yang pertama, sambutan Hari Malaysia 2026 memasuki fasa akhir. Ini esok lah.
1: Oh ya, betul,
0: esok. 16 September kan, diadakan di Kuching, Sarawak.
1: Borneo.
0: Di Borneo, BCKK. Okay. Tuan rumah je lah. Dan seterusnya juga JPJ buka bidaan Siri H, huruf tunggal terakhir.
1: Nombor pelik nombor pelik tu.
0: Kalau ramai yang mungkin
1: ada signifikan dia juga kan, untuk harapan saya rasa.
0: Oh iya ke?
1: Ya.
0: Okey, sonok lah kalau ada orang yang cuba-cuba nak ada nama bermula huruf H ke.
1: Ya, Haris.
0: Haris Hani. kan, boleh lah guna. Jadi itu kan kadang jadi identiti kita.
1: Ya, betul.
0: Kan
1: orang
0: tengok
1: kereta kita tu, orang dah tahu dah tu kita.
0: Ya, betul. Okey, dan seterusnya juga Malaysia India Perkukuh Sinergi ENE Semiconductor. Dan Perdana Menteri mulakan lawatan rasmi pertama ke Maldives. Sebelum ni ke India.
1: India, ya betul.
0: Kan, dan sekarang ke
1: Maldives lah.
0: Maldives. Boleh macam
1: boleh. Empat kanak-kanak jatuh longkang maut. Allahu Akbar.
0: Ini kita kena hati-hati jugalah. Yeah. Kejadian berlaku di Kulim. Sekarang ni cuaca walaupun berjerebu, ada kadang-kadang hujan di Putih dan juga sebagainya, tu kena hati-hatilah. Dan seterusnya juga,
1: Malaysia kekalkan hubungan baik, suara pandangan perantau lebih adil.
0: Peraturan lebih adil. Ya, betul. Dan seterusnya juga kita nak kongsi Perdana Menteri bidas dan seterusnya adalah umam bina jaringan insan perkukuh peranan agenda pendidikan tinggi ASEAN. Itu kita nak kongsikan di laman portal berita RTM, Syafiq. Kau nak dapatkan berita yang sahih lagi tepat, kita kena layari lah
1: berita.rtm.gov.my.
0: Ya, betul. Lidah Uli Selam akan bersama kita 6.30 minit pagi selepas ini. Salam FM, salam untuk semua.

0: Ul Islam. Kita bersama Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Hussein.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak sembang berkenaan dengan tajuk malu itu iman. Malu itu iman. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Orang-orang yang ada sifat malu yang tinggi ini ialah orang-orang yang ada keimanan yang tinggi. Kalau kita tak berapa nak malu buat maksiat, tak berapa malu untuk buat keburukan, kita kena yakin dan kita kena nampak itu adalah tanda bagaimana Allah mula cabut sedikit demi sedikit keimanan dalam hati kita. Allahu Akbar. Sebab itulah, apabila kita hilang perasaan malu ni, kita boleh buat macam-macam. Ataupun kita nampak orang tu, dia boleh buat macam-macam benda-benda yang pelik-pelik. Kita sampai tanya-tanya, kenapa dia tak malu eh? Tak malu ke dia buat macam tu eh? Sebab itulah Nabi SAW pernah menyebut, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nabi kata, sesungguhnya apa yang paling difahami daripada ajaran-ajaran kenabian nabi-nabi yang terdahulu ialah benda-benda yang paling menjadi intipati kesimpulan kepada ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Apa dia? Sesungguhnya apabila kamu sudah hilang perasaan malu, kalau kamu tak malu, maka buatlah apa yang kamu suka. Maksudnya apa? Maksudnya bila Allah dah cabut perasaan malu dalam hati kita, itu sebab kita boleh buat benda-benda yang pelik-pelik. Ataupun kita nampak orang boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, maksiat yang kadang-kadang tak masuk akal, sebab sudah dicabut daripada perasaan malu dan sudah dicabut daripadanya sifat iman pada Allah Subhanahu wa taala. Minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Allah Subhanahu wa taala hilangkan rasa malu dalam hati kita. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malu ini sifat kepada semua hamba, yang laki ke, yang perempuan ke. Cuma bagi orang perempuan, malu ini mahkota. Macam lagu Hijaz kan. Malumu mahkota yang tidak perlukan singgah sana. Kan. Malu ni mahkota bagi orang perempuan. Sebab tu lah dalam Quran, bila Allah menceritakan tentang isteri kepada Nabi Musa alaihissalam, waktu di awal pengenalan tu, yang cerita Nabi Musa pergi ke Madian, tolong dua orang gadis memberi minum kepada ternakan. Ada yang katakan gadis tersebut adalah anak pada Nabi Syu'aib alaihissalam. Itu perbahasan di kalangan ulama. Cuma nak sebut, bila Nabi Musa tolong dua orang gadis tadi, dia balik ke rumah cerita ke ayah dia. Ayah dia kata, jemputlah pemuda tadi. Nabi Musa datang ke rumah, aku nak jemput dia makan, nak bagi dia upah. Bila datang salah seorang daripada anak gadis tadi, Syafurah tadi, datang jumpa Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala sebut macam mana lagak seorang wanita mukminah. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya, maka datanglah salah seorang daripada kedua gadis tadi berjalan dalam keadaan penuh sifat malu. Kenapa Allah sampai nak kena sebut perasaan malu ni? Kalau disebut, datanglah salah seorang daripada wanita tadi berjalan jumpa Nabi Musa, dah faham dah. Kenapa mesti nak kena sebut jalan dalam keadaan malu-malu? Sebab Allah nak gambarkan bagaimana sifat seorang wanita mukminah, cara berjalan, cara percakapan dalam keadaan penuh sifat malu, menjaga maruah. Dan inilah dia wanita mukminah yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dalam Al-Quran menjadi isteri Nabi Musa alaihi salam. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala bagi kita kekuatan untuk mempertahankan malu dalam jiwa kita insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah bantu kita. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #, penyiaran JAKIM. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
2: Okey, baik, sekarang ini 6.35 minit pagi. Masih lagi kita bersemangat bersama Amri dan juga
3: Syafiq.
2: Mana yang belum lagi mengenali Syafiq ni, beliau pendebek baru kami lah. Selamat datang ke keluarga Salam FM eh.
3: Terima kasih.
2: Okey, baik. Dia dah boleh bawa tu tadi, segan-segan pula tu kan. Bila masuk lepas pukul 6 ni, macam dah boleh jalan seorang lah ni, Syafiq.
3: Sabar.
2: Okey, baik. Okey, pagi ni Syafiq, kita nak kongsi tentang topik pagi lah. Biasanya pagi-pagi ni dia akan ada topik lah untuk kita kongsi kan,
3: yeah.
2: Untuk dapatkan pandangan-pandangan pendengar kita. Okey, topik bagi ini boleh baca Syafiq.
3: Apakah nilai yang perlu kita wariskan kepada generasi akan datang?
2: Ya, betul. Ini sebenarnya berkaitan dengan Hari Malaysia lah.
3: Betul.
2: Oh, okay. Untuk kita sambut esok 16 September memang setiap tahun lah. Sebenarnya kita pun tahulah sebenarnya kan. Mungkin ada anak-anak, ada keluarga-keluarga yang generasi-generasi baru ni,
3: yeah,
2: yang perlu kita wariskan. Apa perkara-perkara yang kita rasa sesuai contoh perpaduan.
3: Ya, yeah, sepatutnya nilai-nilai murni lah kan, yang benar-benar yeah, baik lah yang kita kena wariskan.
2: Ya, yeah, itu yang paling penting. Bukan gadget ni.
3: Bukan, okay.
2: Bukan gadget ni sampai bila-bila kan. Tapi kita nak tanya pendengar kita lah, bukan kita yang jawab sebenarnya Syafiq. Kita nak tanya pendengar-pendengar kita pada pagi ini sebenarnya. Apakah nilai yang mungkin pandangan daripada pendengar kita lah pada pagi ini yang boleh kita kongsikan di Salam FM untuk manfaat semua pendengar pada pagi ini, tentang nilai yang perlu kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Nak telefon kami boleh 03-2288-7111, dan juga boleh WhatsApp kami Syafiq.
3: Ya, WhatsAppkan. Ya, dan WhatsAppkan di nombor 011-1317-2911.
2: Ya, Syafiq kena hafal lah nombor tu.
3: InsyaAllah.
2: Okey, baik. Jom kita dengarkan dari Sarah Suhairi, Kau Yang Bertahta. Salam FM.
3: Salam untuk semua.

0: Yuni, kau tahu tak? Dia tu dah tak ada laki, kau tahu. Dekat FBI je semua tak ada gambar laki dia.
1: Patutlah, selalu aku tengok kalau bergambar tu holiday dengan laki lah, dengan anak lah, berkepuk-kepuk.
2: Amboi-amboi, kalau jumpa tak ada benda lain nak buat. Mengatur orang, fitnah orang, mengumpat, Allahu Akbar. Insaf-insaf lah, wahai manusia sekalian. Al-fitnah tu asyadu minal qat, tahu tak?
1: Sorry, Ustaz.
2: Pesanan menjana binda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Lestari Islam.
1: Ijtihad. Ijtihad bermaksud usaha atau mendapatkan sesuatu kesimpulan baru melalui kajian atau penyelidikan berdasarkan sumber dan kaedah-kaedah yang sah.
0: #penyiaranjakim.
2: Okey, baik, sekarang ini 6.45 minit pagi, kembali bersama Amri dan juga
3: Syafiq.
2: Ya, kita ada seorang juga penerbit di Jakim, bagian penyiaran Jakim, nama dia Syafiq ya. Tapi Syafiq
3: Liao. Oh, Syafiq Liao.
2: Bila tengok Syafiq ni, Syafiq Liao bukan. Bukan Syafiq Liao. Okey, kita nak kongsi selain daripada topik-topik pagi tu, kita nak jemputlah pendengar-pendengar kita untuk kongsikan juga di media sosial kita, di Facebook dan juga di Instagram dan juga WhatsApp kami lah. Tadi nombor ni dah hafal lah tu. 011-1317-2911. Okey, baik, kita nak kongsi juga Syafiq pagi ni tentang sekarang ni kita tengok ramai yang ada berkongsi dekat ada satu laman media sosial tu. Ramai orang kongsi tentang kadang-kadang tekanan mental, anxiety dan anxiety. Sebagainya.
3: Ya, betul kan?
2: Bukanlah tak kuat diri ni sebenarnya untuk menempuhi apa yang ada ni. Tapi kadang-kadang
3: cabaran yang terlampau
2: kita macam
3: kuat lah, kan? Mungkin
2: sukar untuk kita bayangkan kan. Ada yang kadang-kadang di tempat kerja
3: benar
2: kena mental bully.
3: Yes, betul.
2: Ni memang terjadi. So sorry lah kepada bos-bos yang mungkin ada yang nak marah ke, rakan-rakan sekerja ada yang nak marah ke, tapi perkara ni memang
3: reality.
2: Sebab tu kita kalau boleh bekerja dan janganlah sampai menyakiti dan juga membuli di tempat kerja.
3: Betul.
2: Itu sama jugalah kalau kita berkawan, belajar, kerja juga sebagainya. Okey, ini kita nak kongsi tentang Forum Kesihatan Mental, tanda-tanda awal kaedah intervensi menurut perspektif syariah.
3: Ya, yang akan dirasmikan oleh Sabahus Samahah, Tuan Haji Abdul Fawaz bin Fazil.
2: Ya, Mufti Wilayah Persekutuan. Okey, diadakan pada hari ini sebenarnya. 15 September, 3 Rabiul Awal, bermula 9 pagi hingga 12.30 hari.
3: Oh, sempat lagi ni.
2: Sempat lagi.
3: Ya.
2: Bertempat di Auditorium Ibnu Sina Masjid Putra.
3: Putrajaya.
2: Okey, kita ada moderator. Kita ada sebenarnya moderator ni memang hebat lah. Ustaz Muhammad Radhi ni memang dekat dengan Salam FM ni. Ada rancangan yang melibatkan Ustaz Radhi juga.
3: Oh, ya, betul.
2: Okey, tapi yang panel ni pula memang sangat-sangat hebat lah. Kita ada
3: Ustaz Muhammad Ilyas bin Ismail. Penceramah bebasnya memang semua orang kenal lah saya rasa.
2: Memang kenal sangat lah. Dan kita ada Encik Muhammad Syahizam bin Muhammad Sunar, yang juga sebenarnya seorang yang berpengalaman untuk berbicara tentang
3: Kesihatan mental
2: ni lah juga. Jadi saya rasa mungkin ada juga akan dibuat secara online rasanya.
3: Dalam talian ada.
2: Mungkin ada dalam talian. Boleh layari Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan ataupun Masjid Putra mungkin.
3: Mungkin.
2: Jadi insyaAllah bolehlah kita dapat ilmu ataupun sesuatu yang terbaik lah untuk kesihatan mental, insyaAllah. Dan kita nak dengarkan lagu dululah sebelum kita nak bawakan sahabat-sahabat kita untuk dengarkan utama 7 pagi. Syafiq, kita dengarkan Intisar dan juga Fendi Khalif Baskes, Kerana Cinta 2023. Salam FM.
3: Salam untuk semua.

0: Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya dan seberat timbangan arasnya dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menuliskan kalimat.
1: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. #PenyiarJAKIM.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Okey, baik, di penghujung waktu yang ketiga, tugasan kami berdua bersama Amri dan juga
4: Syafiq.
3: Ya, kita nak jemput jugalah peringat-peringat kita untuk kongsikan kepada kami, Syafiq. Ya. Apakah nilai yang perlu kita wariskan kepada generasi
4: akan datang?
3: Ya, boleh hubungi kami di konti juga, Syafiq. Kau lah nak bersembang dengan Syafiq orang baru kan?
4: Boleh.
3: Dengan saya dah biasa.
4: Dia pada nombor talian 03-2288-7111.
3: Ataupun WhatsApp kami, Syafiq?
4: 011-1317-2911.
3: Ya, jangan lupa kau ada yang nak berbicara dengan Syafiq, nak kenal-kenal, tanya dia mana dan juga sebagainya. Boleh saja kan?
4: Ataupun kita borak tentang apakah nilai yang perlu kita wariskan kepada generasi akan datang.
3: Ya, betul. Itu yang kita bawakan di topik pagi. Okey. Dan selepas ini kita akan bawakan saudara-saudari untuk dengarkan utama 7 pagi, Syafiq. Biasanya pukul 7 ni kita akan dengarkan berita. Untuk kita dengarkan berita dari dalam dan juga luar negara serta berita sukan. Dan kita akan kembali di waktu yang terakhir selepas ini, insya-Allah selepas 7 pagilah. Okay. Di Salam FM,
4: salam untuk semua.
5: Dari tanah bertuah ini kita lahir.

0: Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. Penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Empat kanak-kanak lelaki mati lemas di Taman Desa Kayangan, Sungai Karangan, Kulim, Kedah malam tadi. Mangsa dipercayai cuba mengambil bola yang terjatuh ke dalam longkang sebelum tragedi berlaku. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Syamsul Sinring, pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu kira-kira 7.45 malam. Dua mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala dua lagi meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Kulim. Kesemua mangsa berusia antara 8 hingga 12 tahun. Polis masih menjalankan siasatan lanjut berhubung kejadian itu. Penangguhan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dibuat berlandaskan undang-undang dan perlembagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan peranan beliau dalam mesyuarat lembaga pengampunan turut berpandukan nasihat peguam negara dan peraturan ditetapkan.
1: Betul, seorang Perdana Menteri siapapun harus ada suara memberikan pandangan berdasarkan hukum, berdasarkan nasihat daripada peguam negara dan peraturan. Itu saya lakukan. Tapi kita tahu juga ini berbicara dengan wewenang Pertuan Agong dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Ya. Dan tentunya Agong harus mengambil kira semua faktor.
0: Beliau menegaskan isu pengampunan Dato' Sri Najib tidak seharusnya dilihat secara peribadi, sebaliknya perlu dinilai berdasarkan prinsip undang-undang dan tata kelola negara. Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sidang media di Calicut sebelum mengakhiri lautan kerja 5 hari ke India. Dalam perkembangan politik negara, Datuk Sri Anwar memilih pendekatan sederhana dalam menangani perbezaan pandangan berhubung kerjasama dengan UMNO dalam kerajaan perpaduan. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, keutamaan ketika ini adalah memastikan kerajaan kekal stabil demi kepentingan negara. Menurutnya, perbezaan pandangan dalam kalangan parti komponen adalah perkara biasa dan tidak menggugat kerjasama dalam kerajaan. Beralih kepada dasar luar, penglibatan Malaysia dalam BRICS bukan bertujuan menentang mana-mana blok, sebaliknya memperjuangkan sistem antarabangsa yang lebih adil. Perdana Menteri berkata, Malaysia akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan rakan antarabangsa lain. Namun, beliau menegaskan pembaharuan terhadap sistem antarabangsa perlu dilakukan supaya lebih adil dan mencerminkan realiti semasa.
1: Kita bincang tentang PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, tapi kita tak bicara tentang sistem itu, sistem yang dipersetujui tahun 1945 sudah usang, tidak adil, tidak demokratik. Begitu juga tentang Bank Dunia dan IMF. Saya tahu, saya pernah mempengurusikan dan pada masa itu
0: beliau menegaskan pembaharuan terhadap sistem antarabangsa perlu di

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
5: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
5: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
5: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam, salam untuk semua.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Subahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Kembali bersama Amri dan juga
6: Syafiq.
5: Baik, hari ini kita berada di hari apa, Syafiq?
6: Hari Selasa. Ya. 15 September 2026.
5: Betul. Hari ini juga bersama 3 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Hari ini kerja, esok
6: cuti.
5: Tapi saya kerja. Okey, baik. Syafiq cuti lah. Okey, okey, baik. Kita sebenarnya pagi ni kita doakan yang terbaik juga untuk rakan-rakan kita yang dah memulakan kerja.
6: Ya, dalam perjalanan pergi ke tempat kerja. Betul? Berhati-hati di jalan raya.
5: Yang memandu, sama memandu jugalah. Mungkin kalau boleh pagi ni macam Syafiq sebelum bekerja pagi memang kena makan dulu ke apa?
6: Saya kena makan dulu lah.
5: Kena makan dulu.
6: Untuk kita bagi tenaga sikit lah.
5: Okay. Itulah, kena cari breakfast dulu lah kan. Pagi ni kita cari sarapan pagi dulu. Yang paling penting, kita kena isi perut dulu.
6: Ya, betul.
5: Sebelum melakukan kerja. Bukan kadang-kadang tidur cukup, tapi bila makanan tak cukup tu dia jadi...
6: Orang panggil apa? Masuk angin eh?
5: Masuk angin. Kena WhatsApp juga kan. Itu kita tak nak tu. Okey, nanti kita akan... sebentar lagi kita akan kongsikan juga topik pagi kita untuk dapatkan pandangan-pandangan pendengar kita. Dan sebelum tu kita nak dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil. Dengan tajuk pagi ni, doa yang tidak ditolak. Okey, jom sama-sama kita dengarkan.
6: Mari sama-sama.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
3: Assalamualaikum, Ustaz Akil.
7: Waalaikumsalam, Husin. Ada solat berjemaah tadi ya? Maaf, tak perasan saya.
3: Saya sampai lambat tadi. Imam dah mula baca Al-Fatihah rakaat pertama, saya baru sampai masjid.
7: Okey. Baik.
3: Ustaz, Ustaz ada masa sekejap tak? Atau Ustaz nak balik ke? Saya ada hal nak cakap ni, nak tanya dengan Ustaz.
7: Boleh. Mari kita duduk tepi sikit. Depan pintu ni orang lalu-lalang. Nampak serius tu suara Husin tu. Kejap ya, saya cari isteri saya.
3: Tu Ustaz, tu Puan Aisyah tu dekat beranda sebelah jemaah Muslimah.
7: Oh ya, betul-betul. Kejap ya, Husin ya, kejap.
8: Abang dah nak balik dah ke?
7: Itulah nak bagi tahu Aisyah ni, Husin nak jumpa sekejap. Boleh tunggu ya?
8: Cantik sangatlah tu bang. Saya pun sebenarnya nak beritahu abang ni, nak tolong Ustazah Asma susun Al-Quran baru yang sampai pagi tadi. Ada juga telekung baru yang Ustazah Asma sedekah kat masjid ni.
7: Tolong. Ada songkok dia sedekah.
8: Nanti saya carikan untuk abang ya.
7: Okey Husin, apa yang kamu nak tanya tu? Apa yang saya boleh bantu ni? Cuba cerita.
3: Macam ni Ustaz, Saya kena tipu lah Ustaz. Ialah mungkin salah saya lah kot, sebab mudah percaya orang. Orang tu pun kawan saya juga. Dia nak mula berniaga. Saya bagi duit yang saya simpan untuk berniaga. Dia ambil, lepas tu dia hilang entah ke mana Ustaz. Saya jadi ralat, saya jadi kesal, tak tahu nak cakap Ustaz. Sebab tak sangka dia buat saya macam tu. Sedangkan dia tahu saya bukanlah orang senang Ustaz. Ustaz, lama tahu saya nak kumpul duit tu. Hati saya jadi tak tenang Ustaz. Jadi marah, sedih juga Ustaz.
7: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Besar dugaan kamu. Kamu dah laporkan pada pihak polis?
3: Dah Ustaz. Adalah usaha untuk cari dan dapatkan semula duit saya tu. Tapi apa lagi yang saya boleh buat Ustaz? Kalau saya doa, makbul ke doa saya yang marah sakit hati ni? Dia buat saya macam ni Ustaz.
7: Faham. Pertamanya, kita kena yakin dan faham setiap dugaan ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Ujian kesabaran buat Husin dan ujian buat kawan Husin yang penipu tu, yang dah buat salah tu, anaknya orang kawan sendiri tu, itu ujian untuk dia. Tak apa Husin, pujuk hati, yang semua ini ada hikmahnya untuk mereka yang sabar, cepat atau lambat.
3: Baik Ustaz, insyaAllah. Ni, satu lagi dalam masa yang sama ni, anak saya ni nak ke bandar, nak cari kerja. Saya bagilah dia sikit duit belanja apa yang saya ada lah. Bukan apa Ustaz, kesian juga kat dia ni. Saya kata dengan dia jangan risau kat saya, tapi dia tetap usaha nak cari kerja, kata nak tolong saya Ustaz. Sekali lagi, apa yang saya boleh buat Ustaz? Saya nak dapatkan dia kerja supaya dia tak rasa kecewa macam yang saya rasa. Itu je.
7: Husin, tak ada benda yang boleh menenangkan Husin pada waktu ni melainkan hadis Nabi SAW. Mahfumnya Nabi sebut ada 3 jenis doa yang akan dikabulkan dan tidak ada keraguan padanya. Doa orang yang dizalimi, doa orang yang sedang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Tirmizi nombor 1905.
3: Masya Allah. Ustaz, saya tahu. Allah, kenapalah saya lupa dengan ayat ni.
7: Macam itulah Husin, tantah bila Ustaz mengenai ujian macam ni, Ustaz pun lupa hadis ni. Mungkin sebab fikiran Husin kusut dengan macam-macam masalah yang datang.
3: Ya, betul-betul. Betul lah tu Ustaz.
7: Satu lagi Husin, nak tambah Husin makin kuat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad, diceritakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang doanya tak tertolak: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan doa orang yang terzalimi macam Husin.
3: Allah.
7: 2 ayat tu ada menyebut doa orang yang dizalimi, dan ayat pertama tu juga sebut doa orang tua untuk anaknya. Yakinlah, munajatlah, angkat tangan doa pada Allah. InsyaAllah Husin ikhlas, doa-doa Husin tu Allah makbulkan, Allah angkat, Allah mustajabkan. Jangan risau, tenangkan hati semula dan jangan putus asa. Bangkit, kembali usaha.
3: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, hati saya lebih tenang sikit ni dengan panduan Ustaz ni. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.
7: Alhamdulillah, sama-sama.
1: Keluarga Ustaz Angkil.
5: Baik, alhamdulillah, itu dah kita dengarkan keluarga Ustaz Zakil sebentar tadi. Dan di waktu yang keempat ni kita dah sambung untuk kita kongsikan tentang topik pagi kita, Syafiq.
6: Apakah nilai yang perlu kita wariskan kepada generasi yang akan datang? Untuk macam untuk anak-anak kita ke, cucu-cucu kita ke, cicit-cicit kita ke.
5: Kita ada komen juga daripada Ustaz Zikri. Katanya tadi amanah dan juga jujur ni pun satu perkara yang baik jugalah untuk kita bawakan kepada generasi-generasi baru ni.
6: Betul.
5: Sebab je amanah dan jujur ni sebenarnya satu perkara yang nampak sama tapi berbeza.
6: Betul tu.
5: Kan? Jadi amanah ni sebenarnya tentang tanggungjawab yang dipikul kan, meski satu hari nanti mungkin jadi seorang pemimpin ke, pemimpin syarikat, pemimpin masyarakat dan juga sebagainya. Jadi itulah yang perlu digalas dan juga dipikul, termasuklah dengan jujur terhadap segala apa yang mungkin kita perlu agihkan dan apa yang kita ada untuk kita berikan kepada
6: yang haknya lah, kepada yang haknya.
5: Betul, itu yang paling penting sebenarnya. Ada yang kongsi juga ni, pada saya ni penting dan juga perlu diwariskan akhlak dan juga adab. Ini pun satu perkara yang baik.
6: Saya rasa itu yang paling penting lah, memang paling penting
5: kan, untuk sebenarnya dengan Hari Malaysia ni, akhlak dan juga adab. Sebenarnya kita ni duduk berbilang kaum.
6: Betul.
5: Kan, dalam masyarakat yang majmuk. Jadi kita perlulah sebenarnya hormat, menghormati,
6: saling bertolong rangsi lah.
5: Ya, betul. Itu yang kita sayang sebenarnya kan. Macam saya sendiri lahir di kampung yang ada Melayu, Cina, India. Rasa seronok lah dulu kan. Sebab tu anjing tu dulu boleh halau-halau macam tu. Sebab dia, kita kampung nelayan. Jadi memang begitulah kehidupan tu rasa akrab. Itu yang bila di bandar ni kita rasa macam kenapa kira macam
6: kurang sikit lagi.
5: Kita nak perpaduan tu masih lagi seiring.
6: Mungkin itulah yang patut kita wariskan kepada generasi yang akan datang tu.
5: InsyaAllah. Kita doakan yang terbaik. Tapi sekarang pun saya rasa ramai. Ada kawan Cina?
6: Ada. Syafiq Liu.
5: Saya ada kawan Cina, saya ada kawan India, jiran-jiran saya juga memang sangat-sangat baik. Alhamdulillah. Itu yang kita kata seronoknya hidup dalam Malaysia ni. Berbilang bangsa, agama. Bila raya tu, saya paling suka lah dapat kuih bulan.
6: Sedap.
5: Sedap. Rugi tak rasa. Sekarang ada yang halal tu sebenarnya. Okey, baik. Kita akan bawakan saudara untuk sama-sama sebentar lagi untuk dengarkan Luatus Salam. Kita nak belajar bahasa Thailand. Pernah pergi Thailand?
6: Belum lagi.
5: Okey, kalau pergi Thailand boleh belajar ni.
6: Saya tahu Sawadee Cup.
5: Sini ada padang golf tak? Sawadee Cup. Okey, nanti kita akan belajar selepas ni. Kita dengarkan terlebih dahulu Ustaz Tiga Beradik, Jalan Pulang. Salam FM, salam untuk
6: semua.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai. Lughat Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar Salam FM? Anda sekarang bersama dengan saya Dr. T dalam segmen Lughat Salam. Apa tu segmen Lughat Salam? Tidak lain tidak bukan segmen di mana kita akan mempelajari pelbagai bahasa. Dan hari ini Dr. T nak share dengan anda bahasa Thailand. Dan dialog dia agak menarik hari ini sebab dialog dia ada kaitan dengan golf. Dan golf ni adalah hobi Dr. T. Dan mungkin kita boleh pergi Thailand main golf satu hari nanti. So macam mana kita nak tanya kepada orang di sana, di sini ada padang golf tak? Macam mana tu nak sebut dalam bahasa Thai? So kita sebut tini. Tini tu sini. Ya, sama sangat dengan bahasa Malaysia. Kita sebut sini, dia sebut tini. Okey. Tini mi sanam golf. Mai. Tini sini. Lepas tu mi tu maksudnya ada. Sanam golf, padang golf. Mai. Mai tu tak. So, sini ada padang golf tak? Tini mi sanam golf. Mai. Tini mi sanam golf. Mai. Sini ada padang golf ke tak? Itu cara sebutan dia. Dan apa yang saya suka tentang bahasa Thailand ni, susunan perkataan dalam ayat dia sama sebiji dengan susunan bahasa Melayu punya ayat. Alright? So ulang balik. Di sini ada padang golf tak? Tini mi sanam golf mai. Hidung tu kena sengal lagi. Selamat bercuba. Assalamualaikum.
0: Hashtag penyiaran jakim. Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam Salam FM. Salam untuk semua, untuk segmen Pagi at Salam
1: 4 hingga 8 pagi. Alhamdulillah. Okey, kembali bersama saya dan juga Syafiq hari ini.
0: Betul.
1: Kita nak kongsi, Syafiq, tentang topik pagi kita yang kita kongsikan jugalah pada pagi ini.
0: Apakah nilai yang perlu kita wariskan kepada generasi akan datang?
1: Okey, kita nak kongsikan juga ada Ufti Nurul juga ada kongsi ni, Syafiq. Katanya, bagi saya nilai amanah kejujuran sangat penting. Anak-anak perlu belajar bahawa hidup ni bukan semua perkara yang dinilai dengan duit atau kejayaan. Tapi bagaimana kita menjalankan tanggungjawab. Pun memang terbaik jugalah kan.
0: Betul.
1: Sebenarnya kita nak wariskan untuk generasi-generasi baru ni tentang nilai sabar juga.
0: Betul.
1: Juga tak mudah berputus asa.
0: Ya, itu yang paling penting tu.
1: Sebab cabaran sekarang ni memang lain macam sikit.
0: Betul.
1: Kan? Jadi hidup ni mungkin lebih mencabar daripada kita ni. Sebab kita dulu rasanya macam lain jugalah kan.
0: Macam tenang-tenang sikit.
1: Cuma sekarang ni lebih kepada teknologi dan juga persekitaran yang sangat-sangat mencabar lah kan.
0: Jadi peredaran teknologi yang begitu pesat lah.
1: Betul. Jadi kita perlu kongsikan kepada mereka bahawa gagal sekali ni bukan bermakna gagal selama-lamanya. Jadi kita kena terus berusaha. Yang paling penting adalah Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Betul.
1: Penentu segala-galanya. InsyaAllah kan? Lepas ni Syafiq, kita ada
0: lagu daripada Hafiz Samidon.
1: Okay.
0: Zam Zam.
1: Ya, jom sama-sama kita dengarkan. Salam FM.
0: Salam untuk semua.

Assalamualaikum dan selamat pagi. Kembali lagi kita dalam segmen Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Kita akan meneruskan dengan segmen Kak Bedah Tudung Bawal. Mari kita dengarkan bersama-sama.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Seperti biasalah, Kak Beda tudung bawalnya yang cantik ini kembali lagi di pagi hari. Jadi apa khabar semua? Seronok ke pergi kerja hari ini? Mestilah seronok. Sebab apa? Sebab kita nak mencari rezeki, rezeki yang halal dan semoga mendapat berkat di sisi Allah Subhanahuwataala. Gitu. Baiklah, hari ini kan Kak Beda nak ceritalah. Kak Beda nak cakap satu perkara yang mungkin kita nampak kecil, tapi sebenarnya perangai macam ni lah boleh melukakan hati orang. Apakah ia? Jangan suka ambil kesempatan. Itu dia tajuk hari ini kan. Simple dan straight to the point. Gitu. Baiklah kan, Kak Beda nak cakap lah. Ada sesetengah manusia ni kan, bila dia tahu kelemahan orang lain, dia bukannya cuba nak membantu, tapi dia akan ambil kesempatan dengan kelemahan orang itu untuk kepentingan diri dia sendiri. Dan lebih kesian kalau orang tu jenis orang yang tak reti nak menolak bila orang yang ambil kesempatan tu. Jadi orang yang suka ambil kesempatan tu mulalah minta macam-macam kan, sebab dia tahu kawan dia tu lemah. Aduhai, Kak Beda nak tanya kan, sejak bilalah kelemahan orang lain menjadi peluang untuk kita mengambil kesempatan ya? Ingat, orang yang baik bukan bermaksud dia lemah ataupun dia bodoh. Tapi dia cuma apa? Cuma dia seorang yang penyabar. Sebab apa? Sebab dia tak nak kehilangan kawan atau melukakan hati kawan dia. Tapi masalahnya, kawan dia yang suka ambil kesempatan ni telah melukakan hati dia. Gitu. Faham ke Kak Beda cakap ni? Tak faham sudah, buat-buat faham je lah kan. Sebab apa? Orang yang pendiam ni kadang-kadang kita tengok kan, dia bukannya tak tahu apa yang kita buat kalau kawan dia tu suka ambil kesempatan. Dan dia orang suka mengalah bukan bermaksud dia akan kalah selama-lamanya. Kadang-kadang dia diam bukan sebab dia tak mampu nak balas, tapi sebab dia memilih untuk menjaga hati dan mengelakkan pergaduhan dengan kawan dia yang suka ambil kesempatan tu kan. Ada orang yang sengaja berkawan dengan seseorang kerana dia tahu orang itu mudah dipengaruhi. Janganlah macam tu ya. Baiklah, kita ni kena jadi manusia yang ada empathy, rasa dalam diri kan. Kena ada rasa simpati juga. Jangan suka ambil kesempatan terhadap kelemahan orang lain. Sekiranya kita dari golongan yang dominan ataupun golongan yang kuat, kita sepatutnya membantu ataupun melindungi kawan kita yang lemah itu. Jadi ingat ya, kita mungkin boleh tipu kawan kita ataupun kita boleh tipu manusia, tapi ingat di atas tu Allah tahu apa yang kita buat. Dengan perbuatan kita itu akan mendapat balasan satu hari nanti kan. Kita tak tahu, mungkin esok lusa kita pula yang perlukan bantuan orang lain kan. Sebab itu hidup ni jangan terlalu sombong dengan kelebihan yang kita ada. Kalau kita ni, kita rasa kita seorang yang kuat, guna kekuatan kita untuk melindungi, bukannya kita menindas ya. Kalau kita bijak, gunakan kebijaksanaan kita untuk membantu, bukannya memperdaya orang lain. Kalau kita ni ada kuasa, gunakanlah kuasa kita untuk berlaku adil. Berlaku adil, bantu pada orang yang susah. Dan kalau kita tahu seseorang itu terlalu baik, jangan kita jadikan kebaikan dia sebagai kelemahan untuk kita memanipulasikan dia. Gitu.

0: Kembali lagi dengan saya Syafiq dan
1: Amri. Alhamdulillah, pagi, salam 4 hingga 8 pagi. Dan sekarang ni kita dah menghampiri ke penghujung siaran kami.
0: Oh, dan habis dah.
1: Sekejap nampak kan? Yeah, laju tak?
0: Laju, laju, laju, laju, laju, laju. Betul laju.
1: Mana yang paling best ni? Malam ke pagi? Tiba-tiba tanya pula soalan. Okey kan? Sebenarnya pagi ni memang rasa macam cepat je masa berlalu kan? Rasa macam baru je jumpa Syafiq hampir pukul 4 pagi tadi sebenarnya.
0: Betul.
1: Begitulah kejadiannya. Jadi insyaAllah ya, moga yang terbaik juga untuk pendengar-pendengar kita pada pagi ini, untuk kita kongsikan pada pagi ini tentang nilai yang perlu kita wariskan kepada generasi yang akan datang ni, Syafiq. Jadi apa saja yang kita nak wariskan kepada generasi yang akan datang ni, biarlah bukan sekadar harta dan juga kejayaan, tapi nilai yang boleh membentuk mereka ni lah,
0: menjadi lebih baiklah untuk masa akan datang, InsyaAllah. Untuk negara kita yang tercinta ni kan.
1: Ya, tapi yang paling penting sebenarnya kita kena wariskan iman. Nombor satu sebenarnya kan, akhlak, kejujuran dan juga kasih sayang, tanggungjawab dan juga rasa hormat. Itu yang paling penting sebenarnya. Hormat bukan hormat ibu bapa je, tapi hormat juga kepada semua
0: insan.
1: Semua insan, insyaAllah. Kerana mungkin kita tak mampu untuk menentukan dunia yang bakal mereka warisi, tapi dalam masa yang sama kita mampu untuk membentuk manusia yang akan mewarisi dunia itu.
0: Betul.
1: Jadi generasi-generasi yang akan datang ni, begitulah, akan menyayangi negara kita. Ini paling penting sebenarnya. Menyayangi keluarga dan juga semangat perpaduan berbilang bangsa tu.
0: Supaya kita punya negara ni kekal apa ni, sejahtera lah.
1: Ya, insyaAllah. Itulah doanya yang terbaik, insyaAllah. Dan selepas ini, Syafiq, kita nak serahkan tugasan kunci ni kepada rakan-rakan kami dari stesen Asyik FM, insyaAllah, yang akan mengambil alih tugas bermula pukul 8 pagi nanti. Jadi selesai tugasan kita,
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan Syafiq boleh balik tidur ini. Esok cuti pula tu.
0: Ya, yeah, betul.
1: Okey, baik, insyaAllah. Jumpa lagi di lain waktu. Sekian saja daripada saya, Amri.
0: Dan saya, Syafiq.
1: Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi. Malaysia.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Misi solidariti sejuta Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insya Allah. #MalaysiaMadani, #PenyaranJakim.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1. My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu